Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: sikit deh. Gitulah kita ni kalau ada kehidupan ni kan. Dia atas diri kita lah sendiri. Bila kita ni rajin dicek badan kita, kita rajin di buat medical check up ke gapo, kita boleh tahulah gapo dia hak tak kena dengan badan kita. Cumanya gitulah deh. Bila dah disahkan kita ni, ada penyakit go tu, ada penyakit go ni, kenalah dengar gapo dia arahe-arahe, pesanan-pesanan nasihat daripada doktor. Ubat jangan dok lupa nak makan. Kalau ada rawatan susila pun, jangan lupa gi. Jangan dok wakak kita, cak. Lo ni ni ke, pemakanan-pemakanan kita ni, dia memancar. Berani jugalah deh. Oh, sebabnya penyakit ni, kalau dia kata nak kena, bukannya yo kena selalu gitu. Kadang-kadang dia sebabkan oleh faktor pemakanan kita. Oh, kita dok makan lah. Sari-sari. Makan mami. Makan masing. Makan makanan segera. Lo ni ni dia tak kira usia dah. Jadinya pakat beringat lah belakang. Kenalah jaga kesihatan kita tu kalau kita sayang tubuh kita. Supaya mak bunga ni. Hari-hari mak bunga jaga kesihatan. Jogging. Buat senami. Yaknya-yaknya pun tak apalah. Lepas tu jangan duk makan manis. Kurek ke lah garet tu. Kita ke anak juga kesihatan kita ni terjaga. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak rayak je.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Bersama dengan gandingan suara Double S menemani pagi anda, Syah dan juga Syira lah pagi ini. Okay? Anda yang sedang dalam pemanduan, ke mana saja hala destinasi anda, mungkin dalam perjalanan nak ke tempat kerja.
1: Ya, betul.
3: Kita ada juga Puan Suhana Hamid. Yang sekarang ni tengah layan kita dekat dalam kereta.
1: Terima kasih Puan Suhana. Yeah. Ya, pasti semoga kita dapat menghiburkan. Kata tak bosel lah naik kereta sambil dengar Abis Syah dengan Syira ni.
3: Ya, yeah. Jadi harap-harapnya tergedik-gedik lah Puan Suhana kita dalam kereta tu deh.
1: Mendengar lagu-lagu yang kami, orang kata kami sediakan.
3: Okey, dan seperti biasa juga untuk hari ni, hari Ahad ni, Syira, kita nak bersama dengan anda, nak berkongsi mengenai dengan lompat tiket kita.
1: Ya, segmen lompat tiket kita. Kita ada satu topik yang menarik untuk kita tanyakan kepada pendengar, Besha.
3: Betul. Topiknya apa tu?
1: Gini. Kalau perlu pilih saja, yang mana penting dalam hidup anda?
3: Okey.
1: Yang pertama adakah air, yang kedua cahaya, ataupun yang ketiga internet?
3: Jadi anda boleh menyuarakan pandangan anda, pendapat anda mengenai dengan pilihan anda yang paling pentinglah dalam hidup anda. Air ko, cahaya ko, ataupun internet ko.
1: Kalau diberi tiga pilihan tu, kita nak pilih hak mana?
3: Boleh telefon kita lah 743-3858, 7488-net 30 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149740154.
1: Benar sekali. Kita pakat kongsi, kita pakat dengar idea, kita pakat dengar pandangnya. Apa sebenarnya yang penting, Abis Syah?
3: Jadi baca Puan Suhana tu, dia penting ke apa? Air ke? Cahaya ke? Ataupun internet?
1: Ataupun internet. Rasa kalau Abis Syah?
3: Kalau rasa tengok-tengok ke gaya dia tu macam internet je.
1: Internet? Deh. Orang kata tak apalah duduk dalam gelap pun sangkut internet tu boleh.
3: Paling penting bateri tu kena ada.
1: Bateri tu kena ada.
3: Okey, jadi kita nak dapatkan pandangan daripada pendengar-pendengar kita. Silakan 743-3858 7488-630. Yang pertama di talian kita, pemanggilnya Allah cuba lagi. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Okey, Pak Mak kita dari Besut, Terengganu.
4: Ya, tu Pak Mak ni.
1: Pak Mak sihat ke Pak Mak?
4: Hari ni alhamdulillah sihat seadanya.
3: Berapa pagi tadi senyap
1: je? Senyap Pak Mak pagi tadi?
4: Aduh.
3: Lepas tu tak masuk?
1: Tak ada.
4: Masuk tapi lain lagu tu yang dua tadi ya.
1: Boleh kok lain Pak Mak ni.
4: Kau lain.
1: Pak Mak.
4: Alhamdulillah mesti dia do.
1: Pak Mak pagi tadi boleh kok retin orang.
4: Oh,
1: kena ramai
4: pagi di mana?
1: Orang jatuh lambat hari ni
4: Okay. Dia masuk tadi.
3: Ya. Yeah.
4: Lain tapi semua lagu tu dah. Dia rezeki ke?
3: Berbalik kepada soalan kita hari ni, Pak Mak. Kalau diberi ke pilih hair, yang mana satu pilih hair Pak Mak, adakah air, cahaya ataupun internet, Pak Mak?
1: Pak Mak nak pilih mana?
4: Pilihan saya dah air lah.
3: Air.
1: Okey, apa Pak Mak pilih air?
4: Apa air ni kalau tak ada air? Kalau payo rokok saya sonyo mana sebenarnya kadang-kadang semua kena ada air berlaku lah.
3: Paling penting kena ada air lah.
4: Kan ada air.
1: Lepas tu Pak Mak, kalau tak ada cahaya duduk dalam gelap tak jumpa cahaya air Pak Mak.
4: Tak apa ni.
1: Tak apa. Gagal gitu je.
4: Baik dah gelap lah pada ada air.
3: pula. Tu kata Pak Mak lah.
4: Kata saya tu.
3: Baik. Terima kasih Pak Mak.
1: Terima kasih Pak Mak.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Mak pilih cahaya apa ni? Air.
1: Air. Dia kata tak same dah lain. Tak apa dah le gelak gagah pun. Rasa jumpa air je.
3: Okey, pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Syah Hasyirat.
1: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
3: Pak Deng kita dari Batu Pak, Jalan Kuala Kerai.
5: Ya.
3: Okey, pilih hair Pak Deng lah daripada tiga yang kami nyatakan saat ini tu, gapo yang menjadi pilihan utama Pak Deng?
5: Gapo terpilihan tu?
1: Pilih hairnya Pak Deng, kalau dalam hidup Pak Deng ni diberi tiga pilih hair. Pak Deng nak pilih hair ke, cahaya ke ataupun internet?
5: Bagi Pak Deng air yang penting.
1: Air juga. Gua nak pilih air tu Pak Deng.
5: Ya, dah tak ada air, you mati.
3: Itu kata Pak Dengnya.
5: Air terpenting, Syah. Gelak dia tak apa. Kita biasa duduk dalam gelak. Dia tak ada minyak gas dulu kat.
3: Tu zamir Pak Deng lah. Zamir kita tak ada tu.
1: Pak Deng, lepas tu internet tak asyik ke?
5: Internet tu tak apa.

0: Tak penting lah manuk tu tu.
1: Ya. Yeah.
2: Ada.
1: Dunia berlaku tu dah. Okey, Pakde kata Pakde pilih air jugalah.
0: Air
1: saja. Alright.
2: Okey, thank you Pakde.
0: Okey,
1: terima kasih. Okey, itu dia bersama dengan Pakde kita. Seterusnya, halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Suli kita.
3: Yo.
1: Okey, Pak Suli pilih apa Pak Suli?
2: Ha.
3: Pak Su pilih air sebab muka biasa Pak Su ni duduk dalam gelap masa zaman dulu. Kan muka okay. Pak Su ni tahu dalam dekat-dekat dengan Jepun rasa-rasa. Tapi tidak sampai lagi dekatnya pun. Tapi dekat-dekat dengan Jepun lah.
2: Ha, dekat-dekat lah. Tapi dekat. tu dulu Pak Su pahlawan ni ha. Orang kata ha,
1: zaman telah ada, berubah segalanya.
2: Ha, zaman dah berubah. Pak Su dah berubah. Lagu mana Pak Su? Tak kira tak penting cahaya ni.
3: Penting tapi kak orang tak apalah Pak Su rasa penting air lagi lah sebab tak ada air ni okay?
2: Pak Su contoh gini Pak Su deh ha, Pak Su duduk di satu tempat hak baru Pak Su tak biasa dengan tempat tu deh ha. Gelak gelemak yeah. ni Pak Su deh
1: ha.
2: Pak Su nak cari air tapi cahayanya tak ada ha, lagu mana Pak Su nak dapat ke air tu ha, dia mari dengan soalan dia tu
3: soalan tu
2: ha.
3: Soalan tu kita kena mungkin kita kena
1: carry forward
2: Pak Su tak ada Google.
1: Okey, jadi kata Pak Su-nya, Pak Su tetap memilih air lah.
3: Ya.
1: Alright, terima kasih Pak Su.
2: Baiklah Pak Su, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Ramai yang mengatakan dia memilih air lah daripada dua lagi suggestion kita.
2: Tapi Syirah rasa Abisha, mungkin sebab ke yang kita, pemanggil kita ni mungkin orang kata yang dah berusia. Syirah tak kata tua. Tak muda lah.
1: Yeah.
2: Jadi dia orang memikir okay, air lah penting. Kalau kita dapat pemanggil anak muda ni, mungkinlah pilihan lain tu ada.
1: Dia ada pandangan dia sendiri.
2: Ya, yeah, benar.
1: Okey, halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Ha, senyap dia.
1: Halo.
2: Hello, ha. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya. Yeah. Siapa tu?
4: Kaya.
1: Kaya mana ni Kaya?
4: Kaya
1: dari Wakar
4: Baru.
1: Kaya dari Wakar
2: Baru. Kaya agak lembut suara ni. Mana Kaya he? Okey ke?
4: Oh,
2: lah,
4: batuk
2: sikit
4: lah air
2: suara ni. Haa, bunyi nak leluh-leluh sikit tu Kak Ayah ni.
1: Mula-mula saat ni kita dengar, ingat kau Ella dah saat ni telefon.
2: Kita suka dah. Okey Kak Ayah. Ya. Kak Ayah. Kak Ayah dengar tak tadi kita tanya. Okay? Kalau diberi tiga pilihan ni Kak Ayah. Antara air, cahaya dengan internet ni. Kalau Kak Ayah pilih apa?
4: Ya penting sekali air lah.
2: Haa, Kak Ayah pilih sekali. Air juga.
4: Air ni kalau tak ada air kan kita nak guna tak boleh nak mandi tak boleh nak masuk gapo nak basuh gapo kan kalau cahaya tu tak apalah muka lilih-lilih ada kita pasal lilih kalau gelap
2: internet tak saya setuh internet puah Kak Yah tadi internet ni
4: Internet tu pun nak juga
2: ya nak belaka dia mari dengan tiga-tiga nak
1: aduh jadi Kak Yah kata tetap memilih air lah sebagai keperluan utama
4: sebab air tu banyak lah kita nak guna
2: betul lah Kak Yah
1: alright terima kasih Kak Yah
4: sama-sama
1: assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia bersama dengan Kak Ayah kita dari Wakar Baru. Okey, apa-apa pun banyak lagi kita nak dapat pandangan daripada anda semua. Tapi sebelum tu kita nak layar dulu lagu-lagu yang telah pun kita sedia. Okay? Untuk jam ini kita ada lagu ini. Sia-sia. Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah. Belenggu Rindu juga ada lagu ini. Butterfly dari persembahan Meligoslo dan juga Andika Pratama.

0: kejohanan tersebut.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Go kita belaka bersama dengan Syah dan juga Syira menemani pagi anda dari pukul 8.32 minit pagi ni.
2: Ya, dan kita masih lagi dalam segmen kita iaitu lompat tiket dengan orang kata topik yang sangat menarik yang boleh dipilih pendengar kita ni lah.
1: Ya. Okey, jadi kita nak berkongsi juga ni pandangnya mengenai dengan tajuk kita hari inilah.
2: Okey.
1: Yang mana menjadi pilihan utama antara air, cahaya dan juga internet?
2: Ya.
1: Katanya Puan Suhana ni,
2: ha, dia kata
1: dia rakyatnya dia mengatakan bahawasanya internet dan air. Internet dengan air.
2: Ni ada kemajuan ni.
1: Cahaya tak ada, tak apa.
2: Cahaya tak apa. Tak apalah dalam gelap pun.
1: Tapi tak apa, Puan Suhana ni dia ada cahaya dia. Nur dia.
2: Dia ada nur sendiri.
1: Jadi kita tengok dia pun dah nampak tergerak-gerak dah.
2: Ayak buat teh.
1: Okey, dan juga kita ada daripada Kak Suria kita ni.
2: Kak Suria kata tegah apa?
1: Dia kata air, cahaya, internet, pilih air adalah internet. Sebabnya ada internet boleh order air dan juga lapu untuk dapatkan cahaya.
2: Saya setuju. Akhirnya Kak Suri yang menyuarakan.
1: Okey. Cuma dia ayat cuma.
2: Cuma?
1: Cuma lah ni rumah kita ni tak ada internet.
2: Ya, buat teh Kak Suri akhir.
1: Serupa duduk dalam gua lah juga. Terputus hubungnya kalau tak ada internet ni.
2: Wanda ni pasal-pasal wifi lah.
1: Wifi ada dah. Bunyi kata kena tepok-pok ku.
2: Apa lah dah?
1: Putus.
2: Ujek.
1: Okey, kita masih lagi terus bersama untuk waktu laninya. Ada lagi pemanggil kita di talian. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni? Ini seorang ni putus-putus ni.
2: Tak ada internet ni.
3: Tidak ada Syah. Dengan adik Syira.
2: Iwe tawang ke tu?
1: Kalau lagu ni tak berapa beres ni kalau lagu ni ni.
3: Ini betul lain ni. Internet juga ni. Ada betul internet ni.
2: Ini betul internet. Jadi abis Iwe pilih gapo antara tiga tu?
3: Antara tiga pun internet. Internet ni sebab ilmu.
2: Internet.
3: Kita buka telefon dengan ngajar. Ngajar kena air lagu mana. Cuaca lagu mana.
2: Lagu tu. Jadi belajar ambil, belajar cari air dan juga cahaya melalui internet gitu.
3: Sebab boleh jadi
1: Jadi maksudnya Iwe kata internet lah paling pentingnya.
3: Ada internet kita boleh pandai belakang. Kita belajar dalam internet. Internet ilmu lah.
1: Biar tak mandi pun.
3: Dia ada
2: sendiri
3: akan jadi mandi.
2: Tapi dia lambat sikit habis Syah. Sebab dia kena cari dulu lagu mana nak cari air nak mandi. Lepas tu kalau internet ke apa dia lambat tak mandi.
3: Tak ada. Dia suruh mandi lah. Cari ilmu lah. Suruh kerja lah. Kita ilmu ni otomatik. Kita boleh ada ilmu lah kalau ada internet.
1: Alright. Baik. Terima kasih, Ben. Ya. Terima kasih. Padi.
2: Ya, betul. Semangat pula dia.
1: Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Kak Syima mari pula.
1: Antara cahaya, air dan juga internet. Kak Syima.
4: Tak main lah. Kalau ada air, betul ada nak semua guna air.
2: Yalah.
1: Jadi tu apa paling pentingnya.
4: Cahaya tu untuk menerangi kita. Tak ada cahaya tak tinggal gelap. Tak lagi ramah macam mana boleh kok.
1: Tapi kalau kita kira zaman lain ni, kemudahan internet ni penting juga untuk kita. Sebabnya kita boleh buat menghubungkan dengan orang yang berada di dunia lain.
4: Memanglah, tapi hak tu nombor tiga dah. Nombor satu air lah.
1: Nombor satu air, hak tu nombor tiga.
2: Dia buat list lah ranking.
4: Gitu.
1: Ada air ke rumah tu?
4: Ada air banyak ni.
2: Takut tak ada air je.
1: Alright.
2: Kenapa ada ni dah? Beres.
1: Terima kasih Kak Syima.
4: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kata Kak Syimanya, air adalah merupakan keperluan.
2: Jadi keutamaan.
1: Pilih Kak Syima.
2: Okay.
1: Sorry lagi pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Selamat
5: pagi.
1: Sahda Syah
5: dan Kira.
1: Okay. Kak Wei kita dari Tanah Merah.
5: Ya, saya.
1: Kak rumah ada air, Kak Weh?
5: Ada ni.
1: Ada? Air ke apa tu?
5: Ada belakang air teh, air panas, air sejuk, air peti.
2: Air pahit pun beres deh. Kak Weh, kalau Kak Weh sendiri lah, antara tiga pilihan ni, Kak Weh peti hak mana menjadi keutama air ni?
5: Peti air lah.
2: Air juga deh.
5: Air kita orang buat internet kau buat gambar-gambar. Dia mempunyai dalam air. Sebab dia buat kipas kan, masuk dalam air untuk internet kau gambar-gambar. Dia buat di... Buat dengan air juga. Bukannya mari api terus lah. Dulu kan api saja. Tak boleh, tak hidup. Dia kena ada air juga ke mana pun.
1: Air tu penting sebenarnya deh.
5: Satu penting ni. Peribadi kotak pun semua-semua makhluk dah guna air ni. Bukan kata si sore.
1: Ya.
2: Betul lah. Tak
5: nak siap guna air. Nanti semua-semua lah.
2: Perlukan air deh.
5: Perlukan air.
1: Alright.
5: Tapi dia tak cerita guna internet. Kalau air tak ada semua. Nanti nak makan internet tu.
2: Ayak buat teh. Banyak marah tu. Mari dengan marah dah tu.
5: Cahaya.
2: Ya.
1: Backing.
5: Mana tak ada cahaya.
1: Backing kahwin lagi ni.
5: Dia ada gelap semua. Dia tak ada lecik. Kita ada lecikannya.
2: Kak Weh
5: lah, ya.
2: Cik dah dengan Besyah rasa super kena ngepek ni.
1: Alright, terima kasih Kak Weh.
2: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Besyah Kak Weh kita dari Tanah Merah.
2: Ujung-ujungnya mari kau dengar.
1: Tak apalah, dia belenggu kita nak buat mana. Tapi kita dengar dulu lagu dari persembahan Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah.
2: Belenggu rindu.
1: Terus dengar kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Okey, itu dia bersama dengan lagu dari persembahan Belenggu Rindu dari Datuk Jamal Abdillah dan juga Wani Hasrita. Alright, kita masih lagi terus bersama untuk 15 minit lah.
4: Yeah.
3: Sebelum kita berehat seketika, sebelum kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur sekali lagi, untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara menerusi berita nasional jam 9 pagi. Okey, masih lagi kita bersama lah kecek mengenai dengan apa ni, yang mana lebih penting dalam hidup kita.
4: Betul,
3: ni.
4: Betul, antara tiga ni, antara air, cahaya dan juga internet, Abisha.
3: Okey, jadi hak mana nak telefon, boleh telefon kita lagi, ada masa lagi ni. Hello, Assalamualaikum.
5: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ayah kita dari Jabi.
5: Iya.
4: Kak Ayah. Lagu mana Kak Ayah kalau tiga benda ni Kak Ayah pilih hak mana?
5: Kak Ayah pilih air lah, hak penting sekali.
4: Air deh.
5: Air.
3: Okey. Buat apa Kak Ayah pilih air?
5: Air tu penting kita utamalah air lah. Hmm. Nak
4: buat gapo-gapo
5: bang,
4: tekek
5: air dulu
4: sahih. Nak mandi, nak ambil semayan, nak gosok gigi, Kak Ayah deh.
5: Internet pun aku juga. Tapi tak hal-hal penting kali air lah.
3: Paling penting lah tu air tadi.
5: Internet pun tak ada internet, tak boleh hukum.
3: Yalah dah.
4: Betul-betul.
3: Alright. Baik, terima kasih Kak Ayah.
4: Terima kasih Kak Ayah tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Itu dia bersama dengan Kak Yah Jabi kita saat ini. Okay. Masih lagi terus kita berbicara mengenai dengan topik kita pagi ini. Halo.
6: Hello.
3: Assalamualaikum.
4: Hello, siapa tu?
3: Siapa tu?
4: Cik Meh.
6: Ya.
4: Lagu mana Cik Meh? Kalau tiga benda ni. Okay, air, cahaya dengan internet ni. Kalau Cik Meh gapo Cik Meh rasa penting sekali.
6: Ya, gini lah sebab ni bagi keperluan manusia berlaku. Tapi okay, dari sudut hukumnya, bisnes air lah penting. Sebab dia melibatkan berkait dengan kesihatan diri manusia.
4: Okay.
6: Kalau manusia tak ada air, balik hidup lah. Kadar cahaya tu bila manusia sehat, apa semua dia boleh siar lah. Walaupun gelap kali dia ada apa, dia curah mata hati, dia boleh nampak.
4: Betul lah.
6: Jadi saya pilih air lah keperluan utama.
3: Alright.
4: Okay, baik Cik Meh.
3: Terima kasih Cik Meh.
4: Terima kasih Cik Meh.
3: Itu dia bersama dengan Cik Meh kita. Masih lagi terus kita bersama sebelum kita pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur ni. Kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan perlawan ni seterusnya selepas ni. Yang mana selepas ni kita akan menyaksikan pertemuan untuk suku akhir perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 untuk hari inilah 12 Julai 2020 waktu Malaysianya, iaitu pertemuan di antara Argentina dan juga Switzerland. Yang mana akan berlangsung di Kansas City Stadium, Kansas City. Okay. Yang mana selain daripada aksi suku akhir yang berlangsung awal pagi tadi, menyaksikan England menewaskan Norway 2-1 selepas masa tambahan dan mara ke separuh akhir, England kini menanti pemenang perlawanan antara Argentina dan juga Switzerland. Yang mana ini adalah merupakan pertemuan yang amat-amat dinantikan oleh England. bagi memastikan siapa yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jadi mungkin ada yang memberikan ramalan Argentina dan juga Switzerland akan terus mara ke masa tambahan, atau mungkin juga hanya sekadar 90 minit perlawanan, atau mungkin juga ada tambahan penalti.
4: Pelbagai kemungkinan, tapi kita nantikan jelah habis ade.
3: Yeah.
4: Debarannya.
3: Okey. Jadi anda boleh saksikan di Sukan Plus yang akan bersiaran pada jam 9 pagi nanti.
4: Okay.
3: Waktu Malaysia.
4: Mm-hmm.
3: Alright. Baik, jadi kita dah pun dapatkan pandangan masing-masing daripada pemanggil-pemanggil kita mengenai dengan
4: pilihan yang tadi tu.
3: Yang pentinglah dalam hidup anda, antara air, cahaya dan juga internet. Mm-hmm. Jadi sebenarnya sebagai rumusan Cira, paling pentinglah manusia hanya mampu bertahan beberapa hari tanpa air. Dan air ni diperlukan untuk minum, untuk memasak, untuk kebersihan dan juga hampir semua fungsi lah. Pentingnya air tu. Dari cahaya pula, cahaya matahari penting juga untuk kehidupan di bumi ni. Dia menyokong tumbuhan, menghasilkan makanan melalui fotosintesis, mengawal iklim dan juga memberikan manfaat kepada kesihatan manusia.
4: Okay.
3: Penting juga.
4: Ya, bagaimana pula dengan internet, Abisyah?
3: Internet memang sangat membantu dalam komunikasi.
4: Ya.
3: Pekerjaan, pembelajaran dan juga hiburan. Namun manusia masih boleh hidup tanpa internet sebenarnya.
4: Mm-mm.
3: Walaupun kehidupan ni menjadi kurang mudah lah. Jadi sebenarnya apa yang kita bincangkan tadi, ketiga-tiganya penting belaka.
4: Penting belaka. Dan nampaknya pendengar kita pun peheh berkenaan dengan ni. Dan ramai majoriti memilih air. Dan memang itu adalah yang menjadi keutamaan lah antara tiga ni.
3: Kita kena tahu bahawasanya internet memudahkan hidup kita. Tapi air dan juga cahaya menjadikan kehidupan itu sendiri dapat diteruskan.
4: Ya, benar sekali.
3: Okey, selepas ni pukul 9 pagi kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk dengar perkembangan berita dulu seketika. Sebelum kita dengarkan lagu Butterfly dari Melly Goes Slow dan juga Andika Pratama, kita layar dulu lagu Senggol Senggolan
4: Cubi Cubitan
3: dari persembahan Mas Idayu, pastinya di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: sebuah hala di antara Malaysia dan Thailand adalah untuk melangkawi hubungan tradisional untuk memberikan tumpuan ke atas isu pembangunan bersama, persempadanan dan juga pelaburan. Ini juga untuk meningkatkan keselamatan bersama serta melihat kepada isu serantau yang harus dipergiatkan dalam konteks ASEAN. Ini memberikan satu bentuk kepentingan dan juga nilai signifikan ke atas lawatan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Thailand ke Malaysia.
1: Jelas beliau, kunjungan berkenaan turut mewujudkan ruang komunikasi lebih efektif bagi membolehkan kedua-dua negara menyelaras pendirian terhadap isu berkepentingan bersama. Inisiatif perumahan yang diumumkan kerajaan untuk warga Felda berupaya membantu menyelesaikan isu perumahan generasi kedua peneroka sekaligus menggalakkan mereka terus menetap serta membina masa depan di tanah rancangan. Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan bantuan sedemikian bukan sahaja mengurangkan beban kewangan peneroka, malah menyokong kelangsungan komuniti Felda untuk generasi akan datang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan 7 inisiatif kepada warga Felda sebagai usaha memperkukuh kesejahteraan komuniti peneroka di seluruh negara. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin ditahan, termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Immigration oleh agensi penguatkuasa lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Sa'ban berkata, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi yang telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu.
2: Ini menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan immigration di Malaysia. Dan untuk itu juga saya ingin ingatkan kepada mereka yang masih lagi berdegil, masih lagi berada di luar sana yang berdegil, tidak mematuhi segala peraturan-peraturan dan juga undang-undang immigration yang ada. So tindakan akan kita pertingkatkan lagi dan kita akan teruskan tanpa henti sehingga kita selesai isu ini.
1: Datuk Zakaria dalam pada itu menegaskan Jabatan Immigration tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku melibatkan pegawainya, termasuk yang disiasat atas dakwaan salah guna kuasa dan rasuah. Jelas beliau, usaha memperkukuh integriti pegawai kekal menjadi antara 3 fokus utama jabatan selain memperhebat penguatkuasaan dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Perkembangan banjir di Melaka, setakat pukul 8.45 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 979 orang daripada 311 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan. England marah ke separuh akhir selepas membenam Norway 2-1 menerusi 2 jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrip pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. The Three Lions bakal bertemu pemenang di antara Argentina dan Switzerland.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Pengemudi itu dipercayai mengalami masalah kesihatan sejurus berlepas sebelum hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok. Pasukan penyelamat gunung tiba di lokasi namun usaha menyelamatkan mangsa gagal. Siasatan mengenainya kini sedang dijalankan. Angka korban akibat 2 gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Roddy Crest memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Wadi.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali kita bersama bertemu menerusi pertemuan kita untuk jam yang terakhir dah kita bersama.
1: Yeah.
0: Bagi edisi pertemuan hari inilah. Hari Ahad 12 Julai 2020. Bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Okey, jadi sekarang ni kita nak bersama menerusi kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni.
1: Ya, betul. Yang mana kita buka peluang kepada pendengar kita untuk call dan jawab soalan, dan soalan tu berkaitan dengan kita punya ni lah, FIFA Piala Dunia 2020 ni. Soalan mudah-mudah je. Jadi kepada pendengar kita yang berminat nak jawab soalan ni, boleh call macam biasa di talian kita 743-3858 ataupun 748-8030. Dan kita ambil orang kata yang nak jawab ni hot, tak pernah jawab sebelum ni, Abisah.
0: Ya. Okey, soalan dia paling senang sekali dalam dunia. Jadi boleh telefon kita selalu 743-3858 748-8030. Kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Yeah.
1: Siapa tu?
0: Siapa tu?
2: Zul Tawang.
0: Zul dari Tawang. Okey, Zul Tawang.
1: Bersedia dekah nak jawab soalan tu?
2: InsyaAllah.
0: Alright. Okey, soalan dia mudah je. Namakan salah satu daripada empat negara yang membuat penampilan sulung pada Piala Dunia FIFA 2020 ni. Salah satu daripada empat negara.
2: Dia negara yang bertanding.
1: Salah satu yang
0: membuat penampilan sulung.
1: Pertama, baru masuk tahun ni.
0: Nama ke salah satu?
2: Australia.
0: Australia.
1: Ada ke dalam pilihan jawapan kita tu?
0: Australia tak ada.
1: Tak ada tu. Kita bagi satu lagi peluang untuk jawab, Cik Zul. Dengan kira lima boleh, Abisah?
0: Boleh.
1: Okey, lima, empat, tiga, tiga setengah, dua, dua setengah, satu.
0: Tak dapat tu.
1: Tak apa. Terima kasih kerana mencuba dah habis kita tu.
0: Cuba lagi dah.
2: Sama-sama.
0: Alright. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia. Bersama dengan Bezo kita dari Tawai saat ini. Itu pemanggil seterusnya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Siapakah gerangannya?
3: Isi daripada Kuala Krai.
1: Isi, pernah telefon dah kau untuk jawab sebelum ni?
0: Pernah menang dah kau?
3: Tak pernah menang lagi. Jawab dah sekali gitu.
1: Tapi menang ke tak?
3: Tak menang.
1: Tak menang.
0: Okey, hak ni agak-agak menang ke tak?
3: Soalan dia tak dengar lagi.
0: Soalan tak dengar? Sekarang kita tanya dia soalan dia. Namakan salah satu daripada empat negara yang membuat penampilan sulung pada Piala Dunia FIFA 2020 ni.
3: Kapu Berde. Kapu Berde.
0: Kapu Berde.
3: Ya.
1: Lain macam bunyi dia, tak apa.
0: Apa yang sebut? Bunyi pelik sikit tu.
3: Ayolah, negara hak baru ni ke? Dengan Argentina tu.
1: Okey.
0: Kapu Berde.
1: Sekali lagi. Sekali lagi sebut Abang Isin nak dengar.
3: Kapu Berde.
0: Kek Berde.
1: Abang Isin betul ke?
0: Dia sebenarnya Kek Berde nama negara tu.
1: Jadi kita nak tahu betul ke tidak tu?
0: Memang betul.
1: Tahniahlah Isin.
3: Alhamdulillah.
1: Jangan letak telefon tu dah.
3: Okay.
1: Akhirnya dia menang.
0: Okay. Apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi
1: Gu Kita Belaka.

0: Pertahanannya yang kuat dan berterusan bergema di seluruh stadium serta siaran televisyen menjadikannya disukai oleh sebahagian penyokong, tetapi turut dikritik oleh pemain dan penonton seluruh dunia.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka bersama dengan Syah dan juga Syira menemani pagi anda. 9.33 minit pagi, kita nak ucapkan tahniah kepada pemenang kita yang baru saja memenangi kuis Piala Dunia FIFA 2020 Kelantan FM. Hadiah merupakan sumbangan daripada Regular Sportwear. Jadi hadiah ni boleh dituntutlah bila-bila masa saja.
2: Ya, betul.
1: Paling kurang 2 minggu lah.
2: Betul, dan penerbit kita juga akan call kita punya pemenang untuk memaklumkan lah cara-cara nak dapatkan hadiah tu.
1: Okay, jadi sekali lagi hadiah disumbangkan oleh Regulus Baju Sublimation di Pasir Ho. Alright, masih lagi terus setia bersama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka untuk waktu leni 9.34 minit pagi. Walau di mana-mana saja anda berada, terima kasihlah banyak-banyak kerana anda tetap setia untuk terus bersama mendengar Kelantan FM walau di mana saja anda berada. Okay, kita nak cerita mengenai dengan bantuan apa ni, penerima program sumbangan Asar Rahmah ataupun SARA.
2: Okay.
1: Yang learningnya pilih tempat membeli barang keperluan semakin luah lah, Syirah.
2: Kohor banyak lah dek. Sebabnya kini Abis Syah lebih 13,500 kedai di seluruh negara telah berdaftar di bawah program SARA. Ini termasuklah kedai-kedai di kawasan luar bandar dan pedalaman. Dan sekaligus memudahkan lebih ramai penerima menikmati manfaat bantuan terbabit.
1: Okey, dan menariknya Syira, pembelian boleh dibuat dengan menggunakan MyCard. Jadi penerima tak perlu lagi menggunakan voucher ataupun kaedah lain kerana nilai bantuan disalurkan terus ke MyCard untuk membeli barangan keperluan yang diluluskan.
2: Dan dengan penambahan jumlah kedai ni, penerima mempunyai lebih banyak pilihan dan tak payah pergi jauh dah untuk dapat ke barangan harian, contohnya seperti beras, minyak masak, telur, susu, roti dan macam-macam lagi lah keperluan asas.
1: Okey, jadi sebenarnya inisiatif ini juga dapat membantu penduduk di kawasan luar bandar daripada masa yang sama menyokong peniaga tempatan menyertai program SARA lah.
2: Jadi kepada mereka yang layak ni, sila semak kedai berdaftar yang berhampiran dengan anda lah. Dan pastikan anda memanfaatkan bantuan ini sebaiknya. Sedikit bantuan jika diurus dengan bijak ni, orang kata mampu meringankan perbelanjaan seisi keluarga.
1: Okey, jadi untuk anda semua yang nak dapatkan maklumat lanjut mengenai dengan program sumbangan Asar Rahmah ataupun senarai kedai yang mengambil bahagian, boleh layari portal rasmi My Kasih ataupun ke laman Kementerian Keuangan untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Terima kasihlah terus bersama dengan Kelantan FM, ada semua menemani anda walau di mana saja anda berada. Pastinya bersama dengan Gu Pagi
2: Gu kita belakang.

0: Alright, sampai di sini dulu pertemuannya untuk kami terus bersama-sama dengan anda, menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Jadi kami mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap di sepanjang pertemuan selama 4 jam kami bersama dengan anda seawal pagi tadi, kalau ada salah silapnya. Jadi Double S mengundur diri dulu untuk terus bersama bertemu pada pagi ni. InsyaAllah kita kemari lagi, bukan kita lah, tapi DJ Syah kemari lagi untuk menemani anda pada pertemuan kita hari
1: Selasa. Tanpa Syira, right?
0: Tanpa Syira. Jadi harap-harapnya Syira baik-baik je lah. Berada di tempat orang tu dah. Jangan diri molek, jangan dia nakal-nakal.
1: Syah sedih ke?
0: Sedih lah juga. Okay, jumpa lagi. Balik dulu dah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz akan ditutup sehingga diberitahu kelak selepas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merugikan lagi usaha menyelamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam hal itu, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Yuhan dengan kelajuan angin menjejas 144 km/jam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rui'an di wilayah Zhejiang, Timur China hingga Ahad. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Situasi berkenaan berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Piala Dunia 2026, England mara ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina melalui 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis Mac Allister pada minit ke-10.

Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Dengarkan bersama Suhailan.
0: Penuhi cita rasa anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Untuk hari ini pertemuan kita di hari Ahad 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijrah. Okey, keadaan cuaca kita macam mana hari ini? Okey ke tak okey? Kita sendiri pula macam mana? Okey ke tidak? Ya, mungkin hari ni ada juga di antara kita yang dalam perjalanan nak pergi klinik. Ada temu janji hari ni. Doktor nak jumpa lah Cik Su. Ah, tu dia. Ada dua sebab doktor nak jumpa . Pertama, mungkin kesihatan kita semakin kurang baik. Ataupun juga ingin maklumkan perkara yang mengembirakan. Ah, okey. Tak ngaku dia nak pergi jumpa doktor tak? Tapi tak apalah, apa juga masalah kita hari ni. Semoga dapat kita selesaikan dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau mungkin hari ini kita ada juga temu janji selain dengan doktor, harus kita ingat pukulnya berapa, masanya macam mana, supaya tak ada orang yang menanti-nanti dan juga menunggu-nunggu. Yang sedang menonton pertandingan pada waktu ini FIFA 2026, semua okey ke, mood okey ke, masih dalam keadaan yang agak kurang tenang, tegang rasanya. Namun diharapkan semoga apa juga keputusan yang kita terima dengan hati yang lapang, insyaAllah.

Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Kelantan FM.
2: Baik, terima kasih untuk semua yang masih lagi terus bersama dengar. Mungkin ada di antara yang telah pun dikeudarakan sehingga bermula 6 pagi sampai sekarang. Lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu kesukaan anda. Kalau belum ada lagi, saya tak kenal lagi tu. Ayuh, tak kenal buat mana tu. Pak Yoh nak suka kenal setara tu. Pak Jai lebih dah orang duk main lagu. Tak ada lagi yang terkenal dengan kita. Itulah kehidupan kita. Variasi kehidupannya pasti berbeza. Sebab tu warna juga macam-macam warna. Ada suka warna merah, ada suka warna biru, ada suka warna hijau, ada suka warna kuning. Sebab kemahuan keinginan kita pasti yang berbeza. Kalau pergi kedai makan pun kita juga cek suwe. Kita beri nasi lemak, lemak, beri nasi belau, orang tu beri nasi kerabu. Ada juga orang beri juga nasi. Tapi tak saya makan yang kuah, nak kering-kering, tak saya yang bakar, nak yang goreng. Itu dia. Macam-macam. Itu juga yang perlu dilalui, yang paksa, yang terpaksa ditempuhi oleh peniaga-peniaga kita. Dengan keredahan pelanggan yang pelbagai. Namun mungkin ada juga di antara kita yang pandai untuk menguruskan pemakanan yang terbaik. Makan sepuluh, suku-suku separuh-separuh lah Cik Su. Alhamdulillah. Apa yang suku, apa yang separuh tu? Nasi separuh ke? Okey, kita kena pandai lah kawal pemakanan kita dengan sebaik mungkin eh. Tapi dalam masa itu juga, kalau mungkin ada di antara kita yang duduk terfikir-fikir tentang perbelanjaan khususnya. Kalau anak ramah, cara anak ramah, anak seorang pun ada perbelanjaannya juga. Khususnya untuk anak-anak kita yang bakal melanjutkan pelajaran ataupun yang sedang melanjutkan pelajaran. Kalau mungkin Cik Su boleh kongsikan sendiri, RM127 juta ringgit peruntukan kerajaan sediakan untuk pendidikan percuma melalui baik PTPTN. Jadi Kerajaan Madani melalui Kementerian Pendidikan Tinggi memperuntukkan RM120 juta pada tahun ini bagi melaksanakan inisiatif baik PTPTN sekaligus membuka peluang pendidikan tinggi secara percuma kepada pelajar daripada keluarga miskin dan miskin tegar yang berdaftar di bawah pangkalan data IKASIH. Inisiatif ini melibatkan pelajar sepenuh masa di Universiti Awam bagi pendidikan diploma dan juga ijazah sarjana muda dengan sasaran manfaat 5,800 pelajar pada tahun 2026. Jadi selaras dengan anjuran Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026 hingga 2035, jumlah penerima dijangka meningkat kepada 10,000 pelajar. Jadi kalau saya boleh rumuskan juga untuk anda, sehingga 31 Mei 2026, seramai 402 pelajar di seluruh negara telah menerima manfaat dengan jumlah peruntukan yang telah disalurkan sebanyak 8.79 juta ringgit. Jadi KPT komitmen memastikan akses kepada pendidikan tinggi yang berkualiti dapat menikmati ataupun dinikmati oleh semua tanpa mengira latar belakang ataupun sosioekonomi. Itu yang kita mahukan eh. Tidak mengira darjat, tidak mengira kulit rupa, tidak mengirakan juga taraf kehidupan kita, yang terbaik pastinya untuk pendidikan anak-anak kita.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: penuhi citarasa anda.
1: Terima kasih untuk semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM yang dalam perjalanan di waktu ini. Dari mana nak ke mana kita? Semoga perjalanannya lancar. Jangan pandu laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun diterapkan. Kalau 60, bawa 60. Kalau 70, bawa 70. Lambat siapa, Cik Su? Biar lambat, asal selamat. Itu yang penting. Okey, dan waktu ini juga kalau saya saksikan perlawanan antara Portugal dan juga Switzerland yang berlangsung di saluran TV2 waktu ini, sudah pun satu sama. Di minit yang ke-67, Switzerland menjaringkan gol yang penyamaan untuk hari ini. Okey, masih lagi berbaki waktu sekarang, sudah pun minit yang ke-70. Ada waktu, ada masanya lagi untuk terus kita menyaksikan perlawanan ini bagaimanakah penyudahnya. Namun untuk anda yang terus bersama dengan Argentina dan juga Switzerland. Saya sebut Portugal ke tadi? Argentina dan juga Switzerland. Kuat Ronaldo punya perasaan dia. Satu sama sekarang ini. Okay, baik, selain dari itu juga untuk anda yang sedang memandu di waktu ini, yang mungkin juga dalam perjalanan, mungkin frekuensi radio kita akan berubah-ubah. Kalau yang berada di Kota Baru 102.9 sampai ke Jeli 90.0, itu frekuensinya. Okey, kalau terus ke Besut 107.1. Tapi kalau tak nak berubah, anda boleh dengarkan juga terus menerusi RTM Klik. Okey, bukan sekadar boleh dengar tapi juga boleh tonton siaran TV dan juga perlawanan yang berlangsung. Itu semuanya kami bagikan untuk anda, betul-betul percuma.

0: apa yang anda boleh belanja dengan RM300?
1: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
0: Awas, memandu di lorong kecemasan.
1: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
0: Melebihi had laju.
1: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
0: Memotong garisan berkembar.
1: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
0: Tidak mematuhi lampu isyarat.
1: Lampu kuning. Jalan.
0: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Hai, B. Jumpa dekat mall tak? Depan tadi.
0: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: yang tepat kami keuraikan untuk anda.
1: Terima kasih, lagu lama, lagu baru semuanya kami sediakan untuk anda. Kami keudarakan untuk anda. Okay, yang sedang mendengar di waktu ini, terima kasih Yi, sahabat kita asal dari Kemuni Macel, Lani Duk Muazzam Shah. Dengar Kelantan FM, Mursi Live, Titi Kelantan FM. Okay, dan juga yang sedang mendengar Mursi Frequency Radio pun boleh. Tapi sambil-sambil tu juga rasa nak tengok lagi ni Cik Su pakai baju warna gapa tu, dengan warna gapa kena tengok TikTok Kelantan FM lah dah. Yang belum follow lagi, follow dulu. Okay, dan insyaAllah hari ni juga mungkin ada yang duduk nanti-nanti, duduk tunggu-tunggu. Cik Su ada soalan kuis ke? Pastinya ada. Okey, nak tahu pukul berapa, kena dengar terus Kelantan FM. Hari ni soalan mudah doa lah, sebab kami sentiasa berkongsi cerita mengenai ini. Kalau tak boleh jawab lagi, saya nak teriuk lalu Cik Su. Tapi tak apalah, selain dari itu juga pukul 11 pagi kita akan ikuti berita Kelantan FM. Dan sambil-sambil itu jugalah Cik Su nak maklum untuk anda, dalam kita dalam keadaan kita bergembira, bersukaria dan sebagainya, harus juga kita bertanya khabar rakan-rakan sahabat kita yang jauh di mata mungkin tapi sentiasa dekat di hati. Hari ini kalau Cik Su tengok menerusi Met Malaysia, jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 8.50 pagi tadi, ribut petir dan juga hujan lebat akan berlaku di negeri Melaka. Kalau di Johor melibatkan daerah Tangkak, Muar dan juga Batu Pahat. Di Sarawak, Miri melibatkan Subis dan juga Miri. Di Sabah, di pedalaman itu di Kuala Penyu dan juga Tawau. Manakala seterusnya di wilayah Persekutuan Labuan. Itu jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebut pasal Melaka, kita juga ingat tentang keadaan sahabat kita yang sedang dilanda musibah banjir. Dan sehingga pukul 9.16 pagi tadi yang dikongsikan menerusi berita online, jumlah mangsa banjir di negeri Sabah terus meningkat apabila seramai 989 orang daripada 314 keluarga dipindahkan ke 6 pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Dan apa yang dikongsikan oleh Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Melaka, Lieutenant Kamarul Syam Muslim, jumlah itu meningkat berbanding 970 mangsa yang dilaporkan malam tadi. Ini susulan daripada pertambahan penduduk terjejas banjir akibat banjir di dua daerah, iaitu di Alur Gajah dan juga di Melaka Tengah. Daripada jumlah itu keseluruhannya, seramai 20 mangsa di daerah Alur Gajah dipindahkan membabitkan kawasan Taman Masjid Tanah Ria, Jalan Bandar Baru Masjid Tanah dan juga Kampung Pulau Semut serta Kampung Seri Jeram Masjid Tanah. Jadi dua PPS masih dibuka di daerah Alur Gajah, iaitu di Perkim Masjid Tanah dan juga Balai Raya Kampung Seri Jeram bagi menempatkan mangsa terjejas. Jadi sama-sama kita doakanlah semoga musibah banjir yang berlaku di negeri Melaka ini akan semakin baik, semakin reda, dan kita doakan semoga dalam keadaan sempurna dan di bawah urusan yang terbaik, insyaAllah.

0: ni kalau dia kehidupan ni ke, dia atas diri kita lah sendiri. Bila kita ni rajin dicek badan kita, kita rajin di buat medical check up ke gapo, kita boleh tahulah gapo dia tak kena dengan badan kita. Cumanya gitulah dia. Bila dah disahkan kita ni ada penyakit go tu, ada penyakit go ni, kenalah dengar gapo dia arahe-arahe pesanan-pesanan nasihat daripada doktor. Ubat jangan duk lupa nak makan. Kalau ada rawatan susila pun jangan lupa gi. Jangan duk wakak kita je. Lo ni ni ke, pemakanan-pemakanan kita ni dia memancing berani jugalah dia. Oh, sebabnya penyakit ni kalau dia kata nak kena, bukannya yo kena selalu gitu. Kadang-kadang dia sebabkan oleh faktor pemakanan kita. Oh, kita duk makan lah. Sari-sari. Makan mami. Makan masing. Makan makanan segera. Lo ni ni dia tak kira usia dah. Jadinya pakat beringat lah belakang. Kenalah jaga kesihatan kita tu kalau kita saya tubuh kita. Supaya mek bunga ni. Hari-hari mek bunga jaga kesihatan. Jogging. Buat senami. Yaknya-yaknya pun tak apalah. Lepas tu jangan duk makan manis. Kurek ke lah garet tu. Kita ke anak juga kesihatan kita ni terjaga. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak je.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kalau sebut pasal makan, semua orang suka makan. Kalau sebut pasal makanan pula, semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat setmu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan. Tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila nak royak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel, makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa guru kita.
1: Kelantan FM.

bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh tutup pendaftaran

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Gua Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Alright, dan penambahannya kita ada juga kuis di segmen Gu Galik Kelantan FM. Sebelum saya umumkan soalannya, ingin dimaklumkan di minit ke 111 sebentar tadi, Argentina telah pun mendahului Switzerland dengan 2-1. Itu rentak permainannya untuk hari ini. Baik, kembali kepada cerita asal kita. Seperti biasa, menerusi segmen Gu Pagi ada, Gu Galik pun ada juga soalan kuis yang akan dikeudarakan untuk anda. Bersedia dengan telefon boleh ya? 7488-6304-33858. Okey, dengar baik-baik soalan terlalu mudah. Mudah dah setara tu. Okey, boleh nyatakan seperti mana yang telah pun kita sedia maklum, RTM merupakan penyiar rasmi untuk FIFA 2026. Nyatakan saluran yang anda boleh ikuti siaran ataupun pertandingan FIFA 2026. Lagi melalui RTM, nyatakan saluran ataupun stesen ataupun siarannya untuk anda boleh ikuti perlawanan yang berlangsung menerusi saluran RTM. 7484-6304-33858. Okey, kalau sekarang yang tengok bola pun dia dah tahu dah saluran apa, TV-nya channel berapa. Okey, boleh kongsikan bersama dengan saya di waktu ini. Okey, saya cuba simpan panggil kita. Halo, assalamualaikum.
2: Hello.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa tu?
2: Azmi Syafi.
1: Boleh tak jauh sikit daripada radio?
2: Azmi Syafi
1: dari?
2: Perang Pasir Masalo.
1: Jalan Pasir Masalo.
2: Seberang Pasir Masalo.
1: Seberang Pasir Masalo. Okey, baik. Jawapannya apa, Azmi?
2: 111.
1: 111? Ha? 111 tu channel apa?
2: Channel suke.
1: Saluran sukan. Okey, satu lagi berikan dua.
2: 110.
1: 110 tu apa?
2: Sudah. 110.
1: Okey, Azmi, tunggu di talian Azmi eh. Okey, baik. Tunggu di talian. Jawapan anda betul. Cuma tak tahu nak sebut je. Saluran 110 untuk saluran MyTV. Okey, dan juga saluran MyTV 111 untuk saluran TV 1 dan juga TV 2. Okey, baik. Tunggu di talian. Kita akan, untuk anda yang belum lagi berjaya, boleh cuba lagi esok. Tania Azmi, tunggu di talian.
0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Gu Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik. Dengar Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja. Okey, berakhir sudah perlawanan ataupun pertemuan antara England, Argentina dan juga Switzerland. Dan untuk keputusan penuh pada waktu ini ataupun di saat ini, Argentina memenangi dengan 3-1. Okay, mara ke peringkat yang seterusnya. Syabas dan juga tahniah kita ucapkan kepada penyokong-penyokong Argentina yang mungkin di waktu ini tersenyum memanjang. Tengok bola, tengok bola juga abang oi. Tapi kita kena perhati tengok juga persekitaran rumah kita kalau hari ini tak bekerja. Ataupun memang kita bekerja di rumah, kena intai-intai sentiasa sebab keadaan cuaca kita tak menentu sekarang ni. Kadang-kalanya panas, terik dah. Kadang-kalanya hujan turun membasahi bumi. Jadi suka saya ingin maklumkan juga untuk anda dengan keadaan kesihatan kita khususnya dengan masalah demam denggi. Jadi situasi demam denggi di Mukim Kota Baru termasuk sekitar Wakaf CIA tersenarai lokaliti aktif dan disifatkan amat tenat ketika ini. Dan pagi tadi ada satu lagi kematian antara lokaliti aktif ialah Batu 3, Tok Jaafar, Lorong Puteri Sadun, Lorong Sejahtera, Lorong SK Ismail 3 dan juga Taman Guru 2. Jadi mohon juga persekitaran ataupun jaga persekitaran dan elak pembiakan Aedes, terutama kawasan penempatan sekitar kawasan pejabat dan juga kuarters kita. Okey, jadi untuk anda, kita semua siapa sahaja jangan leka dengan benda-benda yang ada di sekitar kita seperti pelapik basuh bunga, tayar terpakai, tong tangki air, bekas minuman haiwan, longkang air tersumbat, palung air hujan, bekas makanan tin dan juga botol, bekas makanan dan juga minuman tempurung kelapa dan sebagainya. Kita perlu sentiasa selidik nyahkan dan masukkan di tempat yang sepatutnya. Sama-sama kita jaga kesihatan, sama-sama juga kita jaga persekitaran kita. Apabila persekitaran baik, insya-Allah kesihatan kita juga sempurna. Okey, kita dengar lagu dulu daripada Cik Teh saya, Beita. Dan selepas itu daripada Slime Gremis mengundang semuanya menerusi Gurang Lek Kelantan FM. InsyaAllah ada sama.

0: Nyamuk Aedes hanya memerlukan satu sudu teh air untuk membiak. Telurnya boleh hidup tanpa air sehingga 9 bulan. Setiap kali bertelur, ia mengeluarkan 60 hingga 100 biji telur dan sepanjang hayat nyamuk ini, ia mengeluarkan sehingga 1,000 biji telur. Kitaran hidup nyamuk Aedes yang bermula daripada telur hingga menjadi nyamuk dewasa hanya mengambil masa lebih kurang 1 minggu je. Kalau cuaca panas, hanya dalam tempoh 5 hari, nyamuk ini dah bertukar jadi dewasa. Hayat hidupnya pula sampai 1 bulan lamanya. Bila dah jadi nyamuk dewasa, ia datang menggigit tubuh kita. Apa yang penting? Elakkan berada di luar rumah pada awal pagi iaitu 6 hingga 8 pagi atau senja pukul 6 petang hingga 8 malam kerana itu waktu puncak nyamuk Aedes menggigit.
1: Ingatkan bersama Kelantan FM.

sembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

anak dan 19 bayi. Kesemua penduduk yang terlibat ditempatkan di 7 PPS, melibatkan daerah Melaka Tengah dan Alor Gajah. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Tegas JPN Selangor menerusi satu kenyataan, pihaknya memandang serius mengenai penularan video berkaitan insiden salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Ketika ini, insiden berkenaan dalam perhatian pihak polis dan pihaknya akan memberi kerjasama penuh terhadap proses siasatan yang sedang berjalan. PRN Johor, 55 calon hilang wang deposit masing-masing selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi yang dikira semalam. PN merekodkan jumlah tertinggi kehilangan wang deposit dengan 21 calon, sementara Parti Bersama 15 calon dan PH 7 calon. Selain itu, kesemua 6 calon bebas turut hilang wang deposit. Sementara itu, DAP Johor akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi menalpasti faktor kekalahan parti itu di beberapa kerusi DUN termasuk di Jementah dan Tangkak. Pengerusinya, Tio Neshing berkata, parti itu akan meneliti pelbagai sudut sebelum memperbaiki kelemahan. Pada masa sama, DAP akan memastikan segala usaha membina negara dan memperjuangkan hak rakyat tetap diteruskan. Luar negara, 315 mayat mangsa gempa bumi di Venezuela masih belum dikenal pasti meski usaha pengecaman terus dilakukan pihak berkuasa. Presiden Dewan Nasional Venezuela, George Rodriguez berkata, identiti mangsa sukar dipastikan memandangkan tiada rekod pengenalan diri yang boleh dipadankan. Pada masa sama, pihak berkuasa turut membuka 94 kem sementara bagi mereka yang masih belum mempunyai kediaman tetap. Piala Dunia FIFA 2026, Argentina mengesahkan kedudukannya ke separuh akhir apabila menewaskan Switzerland 3-1. La Albi Celeste membuka awal jaringan melalui Alexis Mac Allister pada minit ke-10 sebelum Julian Alvarez dan Lautaro Martinez menambah 2 gol lagi pada masa kecederaan. Sementara gol tunggal Switzerland dijaringkan Dan Doye pada minit ke-67. The National Team terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas April Mbolo dilayangkan kad merah pada minit ke-72. Bagi peringkat separuh akhir, Argentina bakal bertemu England 16 Julai ini. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengar Kelantan FM di jam yang ketiga. Saya Suhaila Mahdad menemani anda menerusi Gugali untuk pertemuan hari ini, hari Ahad 12 Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijrah. Sugolah, ada lagi tak sugolah? Alhamdulillah, Cik Suhaila, kita duduk kah pun bakal bagi sepekas orang, okay? Duduk tamai pun bakal bagi sepekas orang, okay? Okay, tapi mungkin juga kalau kita perhatikan buat Ashura ni, ramainya alah kaki tangan warga emas, orang-orang lama. Gen Z tak minat ke

Okey, tapi sebenarnya minat tak minat tu nombor dua. Kita bersatu dalam satu kelompok tu, itu cukup membanggakan. Tolong gi kaca tak apa dah, tolong gi buat buah tak apa dah. Okey, namun dalam masa yang sama jugalah, itu yang kita harapkan, semoga kesepaduan di antara kita ni akan terus berkekalan sampai bila-bila. Dan selepas ini 12.30 minit tengah hari, seperti biasa kita bersama dalam Asuh Sayang hari ini dengan tajuknya membiasakan anak mematuhi peraturan. InsyaAllah seperti biasa juga kita akan bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusuf, kaunselor berdaftar, untuk mengupas, untuk berkongsi tentang tajuk yang akan dibincangkan nanti.

0: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
0: Ya makcik.
1: Ni makcik nak royak kau, cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
0: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Mana kali makcik nak pastikan betul ni cik?
0: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
1: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
0: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

0: dalam kejohanan yang sama. Beliau mencapai kejayaan luar biasa itu pada Piala Dunia FIFA 1982 apabila membantu Itali muncul juara. Selain dinobatkan sebagai pemain terbaik dan penjaring gol terbanyak kejohanan.
1: Okey, dan untuk tahun ini siapa agaknya yang bakal memenangi kasut emas? Okey, kasut emas ada yang menanti-nanti, ada yang berteka-teki sebagainya lah. Siapakah yang menjaring gol paling banyak untuk FIFA 2026? Okey, ada yang sedang menghitung, ada yang sedang mengira, ada juga yang sedang mengira bajet. Perbelanjaan kita lah Ada juga yang sedang menunggu ni. Bank komuto.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepan dua sekarang.
0: Kelantan FM penuhi serasa anda.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Okay, Kelantan FM sudah pun 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang terus bersama dengar Kelantan FM. 12 tengah hari terus, Cik Su on juga FB Live. Untuk kita sama-sama dengar dan sama-sama kita tonton jugalah eh. Hari ini perbincangannya menerusi Asuh Sayang. Selamat datang, Doktor. Okey, dan untuk anda seperti biasa di waktu ini kita akan bersama dalam Asuh Sayang. Saya juga seperti biasa akan bersama dengan Dr. Haji Muhammad Ahmad Rudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Hari ini topiknya, Doktor, membiasakan anak mematuhi peraturan.
1: Ya, yes, saya.
0: Peraturan usahkan anak pok pun kadang-kadang tak jadi. Okey, baik. Kalau kita sebut pasal betul lah, tapi apapun dia kena melentur buluh biar dari rebut. Jadi kita juga pastinya ingin membentuk anak-anak kita daripada anak-anak kita kecil. Jadi kalau kita sebut mengenai peraturan, Doktor, mengapa kata peraturan ini penting dalam kehidupan anak-anak kita?
1: Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Su dan rakan-rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Peraturan ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kerana dia mengarah kita bagaimana kita nak melihat ataupun membawa anak-anak kita dalam peraturannya di rumah. Sama ada apa yang dia boleh buat, apa yang tak boleh buat. Jadi peraturan sangat penting. Sebab apa? Sebab kalau kita lepaskan anak-anak kita tanpa peraturan, maka dia akan buat apa yang dia rasa dia betul. Padahal salah. Contohnya dia kata, "Pa, kalau kita tak solat, okey tak?" Okay. Jadi maknanya dia rasa macam menyusahkan kalau sembahyang itu. Jadi maknanya dia tak solat. Jadi kalau tak ada peraturan bagaimana nak solat dan sebagainya, maka kita akan melihat ataupun menjadikan anak kita itu tidak cemerlang dari situ itulah. Dan kalau kita tengok faktor yang pertama dalam kita nak membina peraturan ini sebenarnya ialah kerjasama antara ibu dan ayah. Sebab family ni, Cik Su, kita dan juga isteri kita lah, maknanya suami isteri, kena bincang dulu. Dia tak payah bincang dengan anak sebenarnya. Anak-anak tu dia dengar saja arahan kita ataupun peraturan, tapi ayah dan ibu itu kena sepakat. Sebab tu dalam berumah tangga itu dia panggil kerjasama. Ibu bapa tu sangat penting. Sebab itulah kalau kita, kalau Cik Su perasan, kalau kita pergi mesyuarat agung PIBG, ramai kau ibu. Tapi it's okay. Kadang-kadang kalau saya pergi mesyuarat agung PIBG, kesian juga pada ibu-ibu yang pergi. Dah bapak dia ataupun ayah dia bekerja, pastinya ibu pergi. Seolah-olah macam yang apa ni, perasmi ke apa, tak ada kerja, tak benda lain nak cakap. Maknanya terima kasih lah kena hadir walaupun ibu. Tapi dia sibuk, seolah macam bapak tu tak nak datang. Sebenarnya bapak nak datang, tapi datang bapak bawa lori. Macam mana bapak nak, kan lori datang kat sekolah kan. So maksudnya kadang-kadang saya agak sedikit tidak selesa bila macam, oh ibu je datang. Seolah bapak ni, saya sebagai bapak terasa je. Sebab apa? Sebab kita sayang juga anak kita. Tapi kita bawa lori, nak buat macam mana?
0: Sebelum pergi
1: mesyuarat
0: tu,
1: bicara kata mak dia pergi. Apa ni? Kalau tidak, kita tukar mak dia bawa lori. Takkanlah isteri kita nak bawa lori sebenarnya. Jadi maknanya kerjasama. The first is kena ingat bahawa kerjasama antara ibu dan ayah. So kita itulah yang nombor satu. Yang kedua ialah bagaimana ibu bapa ini dia kena tengok, dia nak menggubal ataupun nak buat undang-undang ini atau peraturan ini, maknanya dia dikaitkan dengan hukuman. Cik Su, maknanya kita ada hukuman, kita ada kemarahan, kita ada kritikan, maknanya kita konflik, maka kita akan melihat peraturan ini macam negatif. Sebenarnya peraturan ini bagus, balik sebelum waktu maghrib, ini bagus. Tapi kalau anak main bola lah, sikit lagi nak semua gol. Tadi nasib baik tadi Argentina menang je. Nasib baik saya dah cuak dah satu-satu. Nampak sangat doktor ni minat Argentina. Jadi maknanya apa nama
0: kita kata,
1: jadi maksudnya dia dikaitkan dengan hukuman. Sebenarnya peraturan ini akan memudahkan kita untuk menguruskan apa nama ni, family kita lah. Dan kena ingat bahawasanya setiap keluarga dia ada cabaran dan juga masalah yang berbeza. Cik Su, dia pun sama. Cik Su lain, saya lain, dia lain tau. Walaupun kita sama manusia, masalah kita tak berbeza. Cik Su mungkin masalah family, saya mungkin masalah kewangan. Kita berbeza. So penyelesaiannya ialah berdasarkan by case. Dia bukan berdasarkan, sebab tu kita tengok anak orang, jangan samakan anak kita. Anak kita jangan samakan anak orang. Anak orang mungkin cakap sekali untuk dia pergi belajar, dia dah belajar. Anak kita kena 10 kali. Jadi kena sabarlah. This is dia punya proses dalam kita nak membina peraturan untuk anak-anak kita. Dan pastinya dalam kita peraturan ini, bila ada peraturan, bila dilanggar je, so kita kena buat hukuman. Itu asasnya, supaya anak-anak kita faham, oh kalau aku tak balik waktu maghrib, maka satu kesalahan bagi akulah. Supaya, kerana setan-setan tengah berurusan masa tu. Jadi aku kena balik waktu maghrib, sebelum maghrib. Jadi maknanya dia faham dah. Dan bila dia faham, macam kita lah, bila kita dah dewasa je, so kita akan mudah mengerti maksudnya apa. Kalau orang suka kat kita ke tak suka kat kita, kita dah faham dah. Sebab apa? Lantaran daripada peraturan-peraturan dulu yang kita pernah ikuti daripada mak bapak kita sebenarnya.
0: Baik. Cik Su. Okey, maknanya pentingnya peraturan
1: yes,
0: itu
1: penting,
0: dalam
1: sangat
0: kehidupan
1: penting.
0: Kita. Cumanya bagaimana doktor untuk kita menetapkan peraturan yang sesuai khususnya pada anak-anak kita?
1: Alright, peraturan yang pertama ialah mesti jelas Cik Su. Maksudnya kalau kita sebagai ibu bapa ni jelas you all kena bangun. Contoh anak kita kata kena bangun pukul 5 pagi ke dan sebagainya ataupun 6 pagi lah. Kan solat tahajud kan pening pula budak tu. Tapi mana kena dah ajar dah. Umur setahun tahajud tak cuma je. Maknanya umur 12 tahun dah boleh dah bangun solat tahajud. Okay. Apatah lagi ada dah tua bangka 17 tahun tu. Dah boleh bangun tahajud. Maknanya peraturan dia tu kena jelas Cik Su. Maknanya kena jelas lah apa yang dia boleh buat dan tak boleh buat lah. Contohnya right. Yang kedua ialah peraturan yang konsisten. Maknanya apa yang dia buat tu mesti konsisten lah. Maknanya kalau cakap A, kena A lah. Maknanya kalau kena hukuman, kena hukum lah. Macam tu. Alright. Yang ketiga ialah wujudkan konflik antara bila akan ada konflik antara ibu dan ayah juga dari segi peraturan ni Cik Su. Tapi kita sebagai ibu bapa ni kena tengok maknanya kebersamaan kita itu mesti bersama buat tindakan. Contohnya lah kalau ayah dia pukul anak disebabkan tak solat dan sebagainya, mak tu janganlah orang kata apa masuk sebelah anak pula sebab tak solat. Jadi nampak tidak selaras dari segi ke apa dia punya peraturan. Tetapi kita kena orang kata apa, ada negatif dan positif Cik Su. Supaya dia akan membentuk ni anak-anak kita yang faham. Dan yang keempat ialah mematuhi petua. Ada satu petua Cik Su, dia panggil MAT, MAT. Apa dia MAT? Yang pertama, peraturan itu mesti mesra. Yang kedua, mesti adil. Yang ketiga, mesti tegas. Jadi kalau ada MAT ni, adik MAT ni, maka dia akan membawa kepada okey, Abah, Ma, walaupun ada peraturannya tapi tetap mesra. Yang kedua, Ma dan Abah tetap adil. Tidak ada pembahagian yang sesuai kita cerita Cik Su yang Mak Abah kata apa, membanding-bandingkan anak dan akhir sekali ketegasan itu kita nak supaya janganlah lembik sangat dan sebagainya. Ayah tu lembik sangat tak cemerlang lah. Ayah kena gagah perkasa sikit, okay? Supaya tapi kalau mak tu gagah perkasa bagi kat mak lah, okay? Dia ada juga biasa je dia ayah lembut je ada bagi-bagi kat ayah lah, ayah lembut mak gagah perkasa, it's okay lah. Mana-mana yang penting lah kemesraan itu, keadilan itu dan juga ketegasan itu kena ada dalam kita nak memberikan kebaikan lah kepada family kita khususnya Cik Su.
0: Okay. Di Facebook kita sekarang ni Fauzi suka dia kata saya buat lori Cik Su. Apa bila doktor bagi tahu dia buat lori eh? Tak boleh nak pergi seumur lah dia
1: yes.
0: Okay. Rosidah Safi pun komen juga bila doktor sebut pasal maghrib kena ada domo. Sekarang maghrib berada di atas jalan raya lagi. Okay baik. Terima kasih di atas komen-komen. Maksudnya dengar tengok doktor.
1: Dengar.
0: Okay baik. Jadi selain dari itu juga kalau sebut mengapa, bagaimana dan kita pun nak tanya balik doktor. Apa anak kita yang sering melanggar peraturan?
1: Alright, anak-anak ni sebenarnya Cik Su kena dan juga rakan pendengar yang kasih sekian. Anak-anak ni dia sebenarnya dia akan sentiasa melanggar peraturan sebab jiwa dia sebenarnya jiwa orang muda ni jiwa bukanlah memberontak dan strawberry tu istilah je. Sebenarnya jiwa orang muda, kita pernah muda Cik Su kan. Kita akan rasa apa yang mak bapak aku buat ini tak betul. Walaupun betul. Mak bapak suruh semayang kita rasa tak betul masa tu. Cik Su sebab apa? Sebab kata menyampahnya aku tengok mak bapak aku asyik semayang. Tapi sampai masa Cik Su kita akan rasa terima kasih Mak ya. Kerana masa saya kecil dulu Mak ya bagi tahu supaya saya solat. Dan sekarang saya tak pernah tinggal solat. Walaupun dulu saya tinggal solat selalu. Sebab apa? Bila kita dah tua bangka ni Cik Su, kita dah rasa wow, aku ni dah nak mati kot. Jadi asas itu adalah sebab tu masa kecil tu buatlah yang terbaik ibu bapa di Kelantan yang saya kasih sekalian. Kerana tak ada ruang dah sebenarnya. Masa kita ada ni lah. Masa kita sihat. Masa kita buat sesuatu untuk anak kita, buatlah yang terbaik Cik Su. Dapat apa jua result itu, it's okay lah. Mungkin anak kita akan akhirnya jadi seorang hebat ataupun orang biasa-biasa. Bagi saya itu tak penting. Zaman sekarang, yang penting kita nak anak-anak kita tu boleh jadi seorang yang berjurus Cik Su. Itu yang pertama. Betul. Maknanya melawan ini adalah dipanggil apa? Sudah satu kebiasaan tetapi kita kena develop lah. Jangan kita biarkan dia melawan jadi dia naik atas kepala tak boleh Cik Su. Jadi maknanya dia itu. So yang kedua ialah sebenarnya bila dia melawan Cik Su dia nak perhatian. Nak perhatian macam kita tak diperdulikan jadi buat action sikit. Jadi ayah pun kata kenapa ni datang balik lambat ni. Dan sebagainya. Jadi nak perhatian. Biasalah Cik Su dia punya isu kan. Yang ketiga ialah mereka melihat kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia maksudnya dia tengok orang lain. Kemudian mereka ni bila dia memberontak tu dia tidak ada dia panggil kurang kemahiran anak-anak. Jadi maknanya budaya family dia tu tidak ada budaya yang bagaimana untuk menghormati peraturan dan sebagainya. So sebab tu lah kita ni daripada kecil tu kena ajar anak-anak kita supaya mereka faham apa yang boleh dalam keluarga kita. Usah peduli keluarga orang lain. Keluarga kita dulu bagaimana. Dia panggil apa? Rumahku, syurgaku tu bermula rumah kita bukan rumah orang lain. Cuma rumah orang lain tu kita tengok sebagai contoh. Tapi dalam tu ialah rumah kita sebenarnya. Dan akhir sekali ialah sebenarnya mereka tak pandai mengawal emosi, Cik Su. Sebab bila zaman kanak-kanak remaja ni, mereka memang itulah emosi mereka. Dan kita dah umur yang 40-50-an ke atas ni, memang kita dah cool dah sebenarnya. Terutama ada juga orang 40-50 masih belum cool.
0: Bekel
1: lagi. So cool lah sikit sebab darah tinggi kecil manis pun dah ada je. Jadi kena cool sikit. Okay. Anak-anak dia tak ada kecil manis. Dia memang all out dengan
0: kesihatan sebab dia okey lagi
1: tak? Yes lah. Kita apa ni kan nanti rebah kan. Kan? Jangan. Relax. Jadi maknanya mereka sebenarnya tidak. Sebab tu dia langgar tu. Sebab dia tak dapat mengawal emosi. Dia nak. Contoh dia nak kasut bola. Sekarang tak disebutlah Ronaldo sebab dah kalah kan. Messi. Messi. Maksudnya nak bola, kasut bola macam Messi. Kalau kita zaman sekarang ataupun kita kalau zaman kita, kita nak memang tak dapat je sebab mahal. Anak-anak sekarang walaupun dia tahu bapak dia tak boleh, tapi dia nak juga. Macam abang tadi bawa lori, tu mesti dia nak, anak dia nak satu boot bola, pergi bekerja balik minggu depan nak final, nak pakai juga dalam final nak tengok bola pakai kasut Messi contohlah. Kalau Messi menang lah, kalau Messi kalah.
0: Kalau sebab akhirnya menang ya.
1: lawan dengan England dan sebagainya. Jadi mana tak dapat mengawal emosi mereka lah.
0: Alright. Jadi kita sebagai ibu bapa ni kena tahu lah pegangan anak-anak kita juga. Dan bagaimana cara nak tegur dan sebagainya lah, doktor. Kita rehat seketika, doktor.
1: Alright.
0: Sambung lagi lepas ni. Berhibur seketika bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza Rencong.

0: Itu serencong lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza bawa kita ke pukul 12.44 minit tengah hari. Dan waktu ini kita masih lagi bersama dalam Asuh Sayang. Dan saya masih lagi bersama Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusuf, kaunselor berdaftar. Hari ini topiknya membiasakan anak mematuhi peraturan. Okey, dia bermula daripada ibu ayah. Dan memberikan teguran, memberikan sebab kenapa, mengapa dan sebagainya, doktor. Yeah. Kalau kita mengenai peraturan dan sebagainya. Cuma kalau mungkin kalau kita nak sampaikan peraturan, dia kena ada cara berkomunikasi juga.
1: Betul.
0: Agak mungkin kalau doktor boleh nyatakan bagaimana agaknya komunikasi ni mempengaruhi kepatuhan anak-anak kita.
1: Okey. Alright. Komunikasi ni sesuatu yang sangat penting lah.
0: Yeah.
1: Bukan sahaja kepada anak-anak tapi kepada ibu bapa lah. So, benda ni kena train je. Maknanya cara kita bercakap dan sebagainya.
0: Ya.
1: Yeah. Menjadi penyebab lah kepada bagaimana kita dalam family. Jadi maknanya komunikasi keluarga ni sebenarnya yang berkesan. Maknanya mampu untuk sebenarnya mencegah kata apa, segala bentuk gejala lah. Maknanya dia kena meletakkan ibu bapa dia sebagai idola lah. Selesai kita nyatakan Yesus supaya dia akan tahu kalau dia ada masalah siapa dia akan cari. Sebab kalau dia cari mang ayah dia, maknanya ibu bapa dia, maknanya dia akan orang kata apa, melihat kepada dia nak buat perubahan pada diri dia. Tapi kalau dia cari kawan-kawan dia yang ada kepentingan dan sebagainya, maka dia akan menemui jalan buntu lah. Dan komunikasi ini merupakan sesuatu yang penting kerana dia membentuk nilai, Cik Su. Maknanya kalau contohlah kita dalam family, nilai kita dan nilai bercakap dengan gaya yang baik, gaya yang apa, kata-kata yang baik. Jadi dia akan mempengaruhi anak-anak itu. Sebab itulah anak-anak tu daripada kecil lah sebenarnya. Dan saya suka apa yang nyatakan oleh Zainal Ali. Maknanya didiklah anak-anak kamu sesuai dengan zamannya kerana mereka hidup bukan di zaman anda. Jadi zaman kita ni zaman gadget. Sebenarnya gadget itu sangat bagus, Cik Su. Cuma penggunaan itu kena kita dari segi peraturan kawal. Supaya anak-anak kita tak main je. Sebab kita tengok kalau dalam gadget tu macam-macam dia boleh buat untuk pendidikan dia sebenarnya. Ada apa, kita bagi dengan line dan sebagainya menyebabkan dia boleh buat kerja banyak. Tapi kalau dia main game kat Mobile Legend, jadi Mobile Legend lah dia. Jadi kita kena kawal supaya bapa sibuk macam mana pun mesti kawal dari segitulah. Kemudian yang keseluruhnya ialah dalam komunikasi ini ialah bila kita berkomunikasi, maknanya kita kena ada satu dia panggil dialog terbuka. Maknanya anak-anak boleh tanya kita apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jangan tak boleh tanya soalan je. Jadi kalau tak boleh tanya soalan, maka dia tidak akan membawa kebaikan lah kepada kita. Kemudian mengeratkan hubungan kekeluargaan. Bila ada komunikasi je, dia ada hubungan itu akan, sebab kita bercakap je. Kita ni kena bercakap. Kalau kita tak cakap, dia kata cakap. Jadi kalau kita tak cakap, anak-anak kita tak tahu apa aspirasi kita, apa hasrat dia pada kita dan sebagainya. Dan dia pun tak boleh nak bagi tahu sebab bapa dia tak nak tahu pun, dia kata mak tak nak tahu pun. Jadi dia tak nak bercakap. Itu yang pentingnya komunikasi. Kemudian dengan komunikasi ini, dia mendidik dan juga membentuk nilai sebenarnya. Yesus, maknanya dia mendidik bagaimana cara bercakap dan sebagainya. Dan yang kesunyi adalah mengawal sokongan, merupakan sokongan sumber emosi. Contoh bila anak kita ada masalah, Yesus, dia cari mak dia ataupun mungkin cari ayah dia. Tapi jangan risaulah, ada orang kata anak perempuan dengan bapa, anak lelaki dengan ibu, it's okay. Kalau betul bukan bertukar, sama sejenis pun tak apa je. Jangan tak boleh ni, tak normal ni sama sejenis. No. Dia ada orang dia selesa dengan ayah dia sebab mungkin mak dia mengepek kuat ke. Sorry lah Jesus kan, Jesus orang perempuan, wanita. Jadi maknanya it's okay. Kadang-kadang mengepek tu adalah sebenarnya satu yang bukan mengepek ni, dia apa
0: kata,
1: berzikir. Dia berzikir lah ilah. Jadi nak bagi tahunya anak kita, Jesus, ikutlah dia selesa dengan siapa ni. Kita kalau mak bapak lah alun tak sayang mak lah, tak kisahlah sayang tak sayang pun. Maksudnya apa, dia selesa dengan papa dia, papa dia lah bagi papa dia handle. Maknanya dia adalah tu dia nak bincang. Sebab kalau mak ni jenis macam apa, Yesus, kalau Kelantan ni jenis letih angin semua. Jadi menyebabkan anak pun tak nak kita pun sedar bagaimana kita. Alright. Maksudnya sumber sokongan emosi lah. Maknanya dia ada tempat dia mengadu kasih. Maknanya dia bila sedih, mak saya ni sedih ni sebenarnya nak, sebenarnya nak beli kereta tapi tak ada cukup duit. Berapa lagi, 10,000 tak cukup. Jadi mak pun okey lah, nanti bagi tahu papa lah, papa lah carikan duit, papa bagi cari duit je. Mak ni bagi tahu. Jadi mak ni itulah dia panggil apa, orang tengah kepada ini. Dan akhirnya ialah membina hubungan ataupun budaya komunikasi berhemah. Maknanya apa yang kita nak tu, Yesus, kita buat dalam keadaan kita minta secara berhemah lah, supaya anak-anak kita akan memahami bahawasanya oh ini cara yang kita boleh buat dalam kita berkomunikasi. Maknanya cara minta pun Yesus kena cemerlang lah. Jangan minta tu nok apa ni dalam keadaan terpaksa ayah, paksa mak, tak boleh lah. Mang ayah pun ada kekangan dia bukan jutawan pun, dia driver lori je, Yesus, contohnya. Suri rumah sepenuh masa pun. Jadi kena faham, anak-anak pun kena faham faham lah yang usia 17 tahun, 16 tahun tu. Jangan macam-macam. Dapat handphone pun terima kasih dah. Okey, nak motor lah, 125 macam-macam. Bekerja dulu. Bukan bekerja lah. Maknanya capai cita-cita, belilah. Bapak 5 pun tak apa. Tetapi sebelum itu, kita cari ilmu dan fahami apa mak bapak kita punya, ada masalah ke dan sebagainya. InsyaAllah lah.
0: Maksudnya anak-anak pun kena faham ekonomi keluarga.
1: Kena faham ekonomi keluarga.
0: Itu penting juga. Jangan duduk tengok orang lain boleh beli. Duduk banding-banding. Tengok tu doktor
1: tak? Tak boleh.
0: Okey, baik. Kalau kita menyampaikan dari segi percakapan kepada anak-anak, bagaimana doktor untuk kita pastikan ataupun kita tahu bahawanya dia faham ataupun dia menerima apa sahaja peraturan dan juga dia faham dengan peraturan yang kita nyatakan tu.
1: Okey, dalam kita nak bagi tahu bagaimana kefahaman itu sebenarnya, bagaimana anak-anak kita melihat, okey. Anak-anak kita melihat dia panggil apa? Dia panggil satu, yang pertama ialah dia panggil fikirkan menang-menang. Apa itu menang-menang? Mana menang-menang itu ialah mak bapak menang, kita pemenang dari segi peraturan tu, Cik Su. Supaya kita tak ada, maknanya kita faham situasi family kita dan sebagainya, kita faham. Jadi sama-sama memahamilah. Jadi dalam hubungan ni, menang-menang ni dia panggil, yang pertama ialah bila menang-menang Cik Su, dia ada semua orang dapat manfaat. Itu pertama. Yang kedua dia panggil menang-kalah. Jika saya kalah, saya menang, anda kalah. Ini jadi tak best Cik Su. Yang atas tadi best, menang-menang. Tapi kalau menang-kalah tu, seorang je bagus. Mak bapak je dapat anak-anak beres. Tak ada masalah. Yang ketiga, kalah-menang. Apa anak menang, ayah mak bapak pula kalah. Jadi terbalik saja sudah. Tak boleh macam tu. Kemudian kalah-kalah. Dua-dua kalah.
0: Tak ada pemenang.
1: Tak ada pemenang. Jadi seri. Tak ada sampaikan penalti. Ini musim bola kan. Kena sampaikan penalti. Dan yang seterusnya adalah menang. Seorang saja menang. Tak menang. Yang lain kalah. Tadi menang-menang. Ini seorang saja menang. Jadi tu kalah. Itu macam tadilah. Switzerland kalah. 3-1. Maknanya dia kalah lah. Jadi tidak menang. Dan akhir sekali adalah menang atau tiada perjanjian. Maknanya kita ni dipanggil apa, dalam kasih sayang ataupun dalam bagaimana nak memahamkan anak kita ialah dipanggil kasih sayang tanpa syarat. Maksudnya apa, kita tidak perlu meletakkan syarat apa-apa dalam family kita tu. Sebenarnya kita nak tengok kebahagiaan Cik Su dalam berkeluarga ni. Sebenarnya kita nak tengok kebahagiaan. So, kalau bahagia cara begitu, begitulah ada orang dia cara dia, kita cara kita, it's okay. Dia tidak ada benda-benda yang estetik, dia tak rigid lah maksudnya Cik Su. Maknanya cara kita tu kita boleh pilih nak menang-menang, menang-kalah, kalah-menang, kalah-kalah, menang dan menang ataupun tiada pemenang. Jadi macam tu. So dia punya tu lah. Agak kepeningan sikit lah. Tapi wordnya ialah kita nak menang-menang sebenarnya. Dia word nombor satu lah. Supaya bapak menang, mak menang, anak menang dalam family tu. Sebenarnya barulah kita boleh cemerlang.
0: Kalau dia asyik kalah saja, dia rasa down.
1: Down. Dan down payah nak naik. Dia jadi strawberry. Jangan dia jadi strawberry. Sudah.
0: Okay, baik. Okay. Doktor, kalau kita sebut mengenai ada juga di antara mak ayah, dia kata kalau mencapai apa yang diperolehi, ada ganjaran.
1: Okay.
0: Benda tu okey ke sebenarnya doktor?
1: Okey, ganjaran ini bagus sebenarnya Cik Su. Macam kita lah, kalau kita sebagai pekerja Cik Su kan. Memang kita tak nak APC. Tapi kalau bos bagi, kita nak. Okay. Contoh, saya tekankan ini sebab kalau contohlah pejabat awam dan sebagai contoh, right? Kalau kita kerja bagus kan Cik Su kan, kita penuh keikhlasan. Tetapi seolah macam ketua kita tak nampak. Apa perasaan kita? Kita rasa macam nak empuk je ketua kita itu. Alright. Sama juga anak-anak. Anak-anak berusaha buat yang terbaik, buat terbaik. Last kali bila sampai satu pendaman ni cakap macam Yesu. Bapak dengan mak ni macam seolah tak nampak apa yang Angah buat. Oh, ini masalah Yesu. So maksudnya emosi manusia ni sama Yesu. Dia nak dihargai, dia nak diberi kasih sayang. Tapi kalau, dan paling teruk sekali Yesu, kalau kita sebagai bos, kita menghargai yang bengong itu. Pekerja sorry tu silah. Maknanya pekerja yang memang kaki kipas, memang aircon, dia punya ketua, memang you dapat APC. Memang orang sangat marah Cik Su. Anak kita pun sama. Menghargai adik bongsu yang pemalas nak mampus contohnya. Lagilah abang akan marah, lepas tu abang akan penampar adik dia tanpa pengetahuan mak bapak dan sebagainya. So benar-benar macam ni Cik Su, elemen dalaman. Kita letakkan tempat kita pada anak kita. Apa perasaan kita? Maksudnya jadi ketua, saya bukanlah, saya ketua juga Cik Su, tapi ketua keluarga. Tapi maksudnya kita yang dalam bahasa kita apa Cik Su, ada bahasa Kelantan, doktor lupa pula. Dia panggil apa, ilmu tasir Cik Su. Kita kena main ilmu tasir. Maknanya Cik Su suka kata, kalau sebagai saya ketua, saya tak bagi APC pada Cik Su. Mesti Cik Su tak suka. Sebab Cik Su seorang pekerja yang bagus. Ada orang kata perasan pekerja bagus. Kita pun kata perasan anak, perasan dia baik. Bukan, dia bukan perasan. Dia dah buat yang terbaik tau. Peraturan-peraturan dah ikut. Mayang subuh awal waktu dan sebagainya. Kejut adik-adik. Last kali nak bagi penghargaan, dia nak iPhone 3 Pro Max 7. Promet saya, anak saya kebetulan dia yang beli Cik Su. Bukan dia beli apa, dia kata, "Pa, Promet terjemlah kan. Jadi maknanya berilah penghargaan apa yang dia minta. Kadang-kadang dia nak raket pun Cik Su. Betul. Bagilah raket. Yeah. 100 lebih, 200 lebih sokilah Cik Su. Kita bekerja gaji ribu-ribu Cik Su.
0: Dan sesekali.
1: Sesekali. Dan sebagai contoh, kalau sebagai ketua sekalipun ataupun ketua keluarga, kita apa salahnya? Kita dalam hidup ni Cik Su, satu saya nyatakan, kalau saya ceramah dan sebagainya, saya bagi tahu ialah hidup ini sebenarnya biarlah kita didoakan oleh orang-orang sekeliling kita. Family kita dan sebagainya. Anak-anak kita. Ini anak-anak kita tak doa pada kita, Jesus. Oh, kita seorang bapak yang mak yang sangat malang sebenarnya. Bukan setakat doa, Al-Fatihah pun tak bagi. Menyampah dia, kata, dahlah mak bapak aku tak jaga aku masa kecil. Sekarang bila aku jadi somebody, dia pula claim macam-macam. Kau tu aku lahirkan 9 bulan 10 hari. Lepas tu kau bagi pada mak saudara. Last sekali, mak saudara pun panggil mama. Jadi panggil ibu. Last sekali dia baik dengan mama, tak baik dengan ibu. Ibu pun claim. Sebab apa? Sebab sekarang dah jadi mungkin CEO Petronas dan sebagainya. So it's not good lah. Maknanya jagalah anak kita, sebab anak kita itulah cerminan diri kita, Cik Su. Jangan nak masa senang je, Cik Su. Masa susah semua lari, Cik Su. Saya rasa tu benda tu Cik Su dulu. Oh, memang lari, Cik Su. Dan saya sekarang, siapa yang datang masa saya dah senang sekarang, alhamdulillah. Saya pun senyum lah, Cik Su. Saya tak balas lah. Cuma saya kata dalam hati, money bank lah sungguh. Cik Su begitu lah, Cik Su. Maknanya masa kita susah semua. Dan itulah hukum dunia tu begitu, Cik Su. Dia maknanya kalau kita tak boleh beri yang terbaik, anak-anak kita pun memerhatikan kita macam mana. Dari segi komunikasi, percakapan. Sebab itulah saya punya prinsip 2020, saya akan beri yang terbaik. Tapi kalau saya dapat yang tak terbaik, it's okay. Tapi bagi diri saya, saya buat yang terbaik. Usah pertikaikan apa yang kita sebagai anak buat yang terbaik untuk mak bapak. Dan kita buat yang terbaik. Kalau anak kita tak menghargai, it's okay, Cik Su. Ini kita tak buat, Cik Su. Untuk menghargai anak, menghargai isteri dan sebagainya. Orang lain kalau belanja habis RM1,000. Anak-anak 100 berkira, oh habis duit papa RM100. Orang lain habis beribu-riban, Cik Su, waktu perdana. Contohnya gitulah. Adalah sebilangan kecil daripada kita begitu, Cik Su. Orang luar dia sangat bagus, tapi anak-anak merasai bahawa papa dia, mama dia ataupun ayah dia sangat jauh dan sebagainya. So benda-benda macam tu.
0: Tapi kita hangat, Doktor. Tengok-tengok nombor 12.
1: Nombor 1
0: dah. Apapun, kita mengharapkan semoga hari ni semualah yang mendengarnya, Doktor, memberikan teguran, memberikan apa tu orang kata, peraturan yang terbaiklah untuk anak-anak kita. Okay, sikit je, Doktor. Apa pesanan terakhir untuk hari ini?
1: Alright, pesanan terakhir seperti biasa, jadilah ibu bapa yang orang kata apa, idola kepada anak-anak Jesu. Maksudnya kita as a father pula, sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, kita sentiasa kena buat postmortem. So maksudnya Cik Su, kita tengok, tanya isteri kita, yang abang ni lagu mana, okey kata sebagai abah. Correct. Kita pun tanya, isteri tak jadi mana. Lepas tu isteri pun tanya, abang lagu mana saya sebagai seorang isteri, okey cuma ngepek kuat sikit. Lepas tu kalau kisah-kisah Hanuk 10 tahun lepas pun ngepek juga, so janganlah,
0: jangan
1: diungkit perkara lama. Jadi takut apa, dalam apa,
0: beranda badan.
1: Cik Su, bukan macam mana, apa, rindu boleh kembali jangan. Apa, doktor saya tengok yang apa, lobster, abang lobster tu. Rindu boleh kembali jangan. Maknanya benda lepas tu usahlah. Kita jalan terus ke hadapan. Yang lepas-lepas tu semua orang ada sejarah silam, Cik Su. Jangan diungkit. Nanti dia panas membara. Cik Su kata peramada. Jadi itu. Kemudian idola ibu bapa ataupun idola anak-anak ni, kita kena letakkan diri kita sebagai idola. Kerana apa? Kerana anak-anak adalah cerminan diri kita, Cik Su. Maknanya kalau kita buat yang terbaik, kita pastinya anak-anak kita buat terbaik. Tapi kalau kita buat biasa-biasa, Cik Su, maka anak-anak kita pun akan biasa-biasa. Kita jangan harapkan lebih kalau kita hanya buat biasa-biasa, sebab anak-anak kita memerhatikan kita. Every minute, setiap minit kat rumah tu, dia tengok kita bagaimana, kita bercakap dan sebagainya. So, abah-abah yang kalau dari segi akhirnya, dari segi yang paling penting sebagai ibu bapa ni, jagalah. Orang kata apa, kalau yang tak solat tu, Cik Su, saya harapkan, come on, kita jaga solat dan sebagainya. Jadikan itu asas kepada keluarga kita, InsyaAllah. Kalau ini kita buat, rumahku, syurgaku, seperti yang Cik Su jatakan 2-3 minggu yang lepas, maka kita akan dapat. Dan kalau dapat yang tu, Cik Su, Cik Su bayangkan, balik rumah, sejuk je rasa. Balik rumah, tenang je. Ada orang balik rumah, wow, macam neraka. Ni alik balik rumah, senyapnya. Kenapa senyapnya? Cicak pun tak bunyi. Sebab cicak menghayati keberkatan dari rumah kita tu, Cik Su, sebenarnya. Kalau ibu apa nak tengok, boleh balik tengok rumah hari ni macam mana, apa rasa. InsyaAllah, itulah sikit sebanyak pesanan apa, doktor. Jadilah ibu apa yang terbaik, idola pada anak-anak. InsyaAllah kita akan berjaya bersama-sama.
0: Baik, terima kasih, doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan,
1: InsyaAllah.

0: Satu Dunia.
1: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexis McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Gregor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Ndoya pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjaringkan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai, juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtabah Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei. Ia merupakan kenyataan awam pertama Mujtabah sejak pengemubian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtabah berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Jongsang dan Pohang di wilayah Jongsang Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan. Gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

Kelantan FM di mana-mana sahaja menemani anda. Sudah pun pukul 1.13 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua yang terus bersama dengar Gu Galik Kelantan FM di waktu ini. Di jam yang keempat bersama dengan saya Suhaila Mat Daud yang akan terus menemani rakan-rakan sahabat pendengar. Selepas ini kita akan ikuti pelbagai lagi hiburan dan juga dengar orang ngajar seperti biasa menemani anda pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Dan untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat yang dimuliakan, hari ini maksudnya waktu sembahyang Fardu Zuhur. Untuk Zon 1 Negeri Kelantan, 1.19 minit tengah hari. Zon 2 Negeri Kelantan, 1.21 minit tengah hari. Manakala untuk Zon Besut Terengganu, 1.18 minit tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pukul 1.19 minit tengah hari, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Demikian tadi saudara, berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan 1.19 minit tengah hari, Zon 2 Negeri Kelantan 1.21 minit tengah hari, dan telah masuknya juga waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon Besut Terengganu pada pukul 1.18 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat di mana-mana sahaja, surau dan juga masjid berdekatan anda, dan semoga menunaikan solat di awal waktu. Dan selepas ini 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti dengar orang ngajar hari ini dengan tajuknya Kalau Dah Jodoh, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Kazim Ilyas, yang disediakan oleh Azidi Abdullah. Jadi sampai di sini saja, saya Suhail Ahmad Daud menemani anda untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan atau pada hari Jumaat nanti. Dengan itu sambutlah salam penuh keceriaan, salam penuh kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, takutlah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu. Kemudian daripada itu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dijadikan kepada kita ni wa khata minha zawjah wa bathalhuma rijalan kathiran wa nisa'a fattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, ayat 21 lagi. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang jadikan kamu daripada jiwa yang satu. Jadi kita sebut kita ni asalnya kita sama. Sebab ada orang datang jumpa saya, dia kata ustaz nak minta cerai dengan suami dia. Dia tanya kenapa minta cerai, duduk elok-elok, anak ada, suami ada, apa masalah rumah tangga ada. Orang lain nak cari suami sampai ketua tak jumpa, daripada ketua naik ketua tak jumpa. Fahamkan ketua apa? Mana faham, faham tak faham sudah. Daripada muda sampai tua tak jumpa. Akak ni dah ada suami, dah ada anak, minta cerai pasal apa? Elok-elok duk. Masalahnya dia bukan daripada keturunan Rasulullah. Saya ni keturunan Rasulullah. Saya ni keturunan Nabi Muhammad. Jadi kita orang tak matching. Saya jawab, akak manglah keturunan Rasulullah. Suami akak pun keturunan Nabi, saya jawab. Nabi apa? Nabi Adam. Padanlah tu akak keturunan Nabi Muhammad. Dia keturunan Adam kan, dua Nabi. Ya, engkau Nabi Adam. Astaghfirullahaladzim. Habis tu tuan-tuan, kita keturunan apa? Bro, mana nak tahu kau nak percaya dengan teori Charles Darwin yang kata manusia ni asal daripada beruk. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, kita adalah daripada satu, Adam dan Hawa. Min nafsi wahidah. Asal daripada satu, keturunan Adam lah. Jadi jangan kita duduk pening kepala, jangan kita kata kita ni lebih daripada orang. Jangan kita duduk rasa dah diri kita ni rendah daripada orang. Kita daripada Adam AS. Maka daripada si kata Allah, Allah Ta'ala jadikan kita ada pasang-pasangan. Kita ada isteri, Allah Ta'ala jadikan. Kita ada suami, Allah Ta'ala jadikan. وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Maka daripada dua inilah manusia berkembang biak, jadi laki-laki, jadi perempuan, kata Allah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Ta'ala akan soal balik apa yang kita buat, dan jaga-jaga kamu dengan silaturrahim wal arham, kata Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada ayat yang pertama daripada surah An-Nisa. Allah Ta'ala sebut kepada kita keistimewaan kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam satu lagi surah. Nah, dia surah Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ni tuan-tuan, selalu orang tulis dalam kad kahwin. Asal kad kahwin dia tulis ayat ni. Asal ayat ni dia tulis kad kahwin. Ar-Rum ayat 21. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah in fi dhalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah dia menjadikan pasangan kamu daripada jenis kamu sendiri untuk kamu merasa tenteram dengannya. Dan Allah Ta'ala kata dijadikan kamu ini dalam keadaan cinta, kasih sayang di antara satu sama lain. Sesungguhnya itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, jangan cakap isteri, suami, anak, nantu, besan, birah, berah, nikah, berai, rujuk. Ini benda kecil. Sebab saya kata benda-benda ini bukan benda kecil, sebab Allah Ta'ala sebut benda ini dalam Quran.
Allah Ta'ala sebut tentang isteri, Allah Ta'ala sebut suami. Allah Ta'ala sebut tentang anak pina, Allah Ta'ala sebut tentang jodoh. Tanda-tanda kekuasaan Allah ni banyak, tak terkira banyak. Tengok pada langit, tanda kekuasaan Allah ada di langit. Diciptakan langit tak ada tiang, birai rimad, tidak ada tiang, tak runtuh-runtuh. Pelik, punya besar langit tak runtuh. Dewan kita, kemah kita ni kalau tak ada tiang macam. Tiang cabut datang apa jadi? Habis kita. Sekali tiang tu runtuh, ngap kita, tak apa? Ngap. Bayangkan langit tak ada tiang, tak runtuh. Mana ada masuk dalam berita 10 orang terbunuh di masjid jalan Deri apabila seping langit jatuh pagi tadi. Jadi yang berlaku kira-kira jam 10 pagi ketika Ustaz Zain menyampaikan ceramah. Tuan jangan takutlah, takkan runtuh melainkan kiamat dia runtuh. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah ni matahari ni tuan-tuan naik matahari lah. Allah Ta'ala sebut pada kita ni wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Allah Ta'ala sebut matahari, tanda-tanda kekuatan Allah. Nanti tegak di kepala pukul 2. Nanti maghrib dia turun pukul 7.30. Elok maghrib dia turun. Besok pagi pukul 6 suku subuh pula. Matahari tetap berjalan dengan baiknya. Siapa yang aturkan matahari? Tanda-tanda kekuatan Allah ada di situ. Kadang-kadang kita kagum tentang tanda-tanda kekuatan Allah yang lain-lain. Tapi kita tak pernah perasan. Kita ini termasuk di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah itu sendiri. Oh, kita kadang-kadang menyelam dalam laut, pi pulau pentian, pi pulau mbul, pulau mbul, semua dia pergi. Sebab nak tengok keadaan cantik dalam laut, keindahan alam ciptaan Tuhan. Kadang-kadang kita pergi menggembara nu, pi sampai Iceland nu. Nak tengok tempat Syahrus Khan duk menyanyi. Namjanamjan satu cenayung ayuk. Cantik kata dia. Dia itu tanda-tanda kekuatan Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita pun termasuk di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Allah jadikan kita ada pasangan. Datin Salmah, oi. Beranak-beranak Datin Salmah dulu-dulu tahun 49. Mana ada Datin Salmah lahir-lahir 49 digenggam dalam genggaman tangannya bila beranak tu. Tok bidan buka. Oh, suaminya ini. Dia tak cerita siapa suami kita. Dia tak cerita nama anak kita. Dia tak cerita kepada kita. Kita kerja apa? Akan duduk di mana? Mati di mana? Dia tak cerita. Dia tak cerita pun mas kahwin kita berapa? Bila nak kahwin? Dia tak cerita bila suami nak mati, bila isteri nak mati, bila anak nak lahir, bila anak nak meninggal. Allah tak cerita. Allah simpan jodoh pada kita. Setiap kita ada jodoh, insyaAllah. Allah simpan jodoh tu. Kita pun duk mencari-cari bila jodoh nak sampai. Saya duk menyanyi tepi tikap tu. Orang lain dah kahwin, aku belum kahwin. Duk menyanyi tepi tikap. Diriku ini masih perawan, sunyi hati kerana tak berteman. Dari dudukku berseorangan, baik ku jaga kambing di padang. Tahu ke cik lagu tu? Ustaz, bila punya zaman Ustaz? Tahun 66. Tahun Bumi Putera nama dia. So, Pilahim. Tahun 66, masa saya umur 20. Dah tak kenal. Alangkah indahnya alam maya yang berpuspagang serta keindahan yang sedang menawan serta membangkitkan angan-angan berahi dan perasaan. Jom sambung lah. Yale. Aduh, lebih saya bukan artis lah. Tuan-tuan, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kita ni termasuk di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah. Daripada umur sehari naik setahun, setahun naik 10 tahun. Siapa jodoh kita? Duk tercari-cari. Itukah jodohku? Oh tidak, dibini orang. Ngorak-ngorak lagi, dia kah jodohku? Oh tidak, tak layan. Ngorak-ngorak lagi, oh tidak. Oh dia tak ada respon. Aduh, siapa kah jodohku? Naik bah. Oh rural. Naik bah. Pi suku Ginta. Tak ada arah suku Ginta. Dulu suku tak naik bah. Aku tengok hang tengok aku. Tiba-tiba berkenalan tahbah. Dan ada medan kit pergi ke suku Ginta.
Itulah berkenalannya. Di situlah bertunangnya. Punca menikah, 8 anak terbit. Pelik sungguh. Tak kenal langsung. Kenal dah bah. 8 anak terbit, cucu 14, cicit baru 2. Ini nama dia tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran Surah Ar-Rum 21. Allah Ta'ala kata apa kepada kita? Allah jadikan kita berpasang-pasang. Mana ada pasangan ustaz? Makcik sampai sekarang tak ada pasang. Makcik berapa makcik? Sudah 70. Oh, tak ada pasang. Seorang makcik tak merasa, kata dia. Kawan makcik tu merasa 4 orang. Oh. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Merasa juga dia 4 orang. Makcik seorang pun tak merasa ustaz. Oh, macam mana ada pasangannya? Mungkin pancangan pasangan makcik dalam syurga. Sabar. Mungkin pasangan makcik, makcik dapat umur 72. Mana tahu. Gila 72 kahwin. Apa gila pula di Indonesia kan opah 92, suaminya 28. Kahwin. Bercinta dengan telefon aja. Makcik tu kereta dia rosak, telefon mekanik. Telefon berkenan. Mekanik pun pergi dia tengok-tengok opah 92. Ha? 92 pun 92 lah. Kahwin. Kalau jodoh tak ke mana, adina idaman kanda. Walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. 92 kahwin, suaminya 28. Jadi kalau di sini baru 72, ada hafan. Sabarlah sikit. Aduh, usaha lagi sikit lah. Tacap mana patut. Ini ha. Barulah putih. InsyaAllah. Murah rezeki, cepat jodohnya. Allah Ta'ala kadang-kadang ada kakak di sini yang umur 30 tak kahwin. Kadang-kadang kita duk kutuk dia. Apa 30 tak kahwin? Ada memilih. Kadang-kadang kita kutuk 40 tak kahwin. Milih. Sebab kalau dia orang baik, Allah nak bagi dia orang baik. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Kalau orang yang baik, pasangan dia pun baik. Allah Ta'ala bagi laki yang baik pada perempuan yang baik. Perempuan yang baik pada laki-laki yang baik. Sebab itu kalau kita nak jodoh yang baik, kita kena jadi baik. Allah Ta'ala akan hantar pada kita jodoh yang baik kepada kita. Kita minta macam-macam syarat pada Tuhan. Banyak orang minta jodoh. Siang malam doa, ya Allah bagilah aku jodoh. Ya Allah aku nak kahwin. Ya Allah bagilah aku jodoh seorang laki-laki yang matanya biru, ya Allah. Dadanya bidang, rambutnya ikat, bulu dada daripada pusat sampai muka, ya Allah. Oi, baik betul syarat engkau letak. Engkau Tuhan ke Allah Tuhan? Kita pula buat syarat pada Tuhan. Yang ini yang jadi masalah kita ni, laki-laki pula letak syarat. Macam mana nak cari yang perfect? Kita pun tak perfect. Berapa banyak laki-laki yang nak cari yang perfect? Perfect je. Nak perfect 10. Dia perfect 1 je dapat. Apa tak perfect? Apa bel? Terus seorang-seorang duduk ni. In ku milik kasih, ayu jelita, wajah cantik berseri, sinar cahaya, sopan santun berbudi, bergaya sederhana, halus tutur bahasa, rasa mulia. Ni amin. Dia pasang kita nak terbaik. Cari macam-macam syarat. Kalau kita orang baik, ya Allah, berikanlah jodoh yang terbaik padaku, ya Allah. Dah selesai masalah. Sebab kalau kita nak dapat jodoh yang baik, kita akan jadi baik. Ya Allah, Allah Ta'ala kata, aku bagi jodoh yang baik pada kita. Sebab tu kadang-kadang jodoh yang baik ni Allah simpan. Kenapa kita lambat jodoh? Jangan kutuk orang yang lambat jodoh. Jangan kutuk orang yang belum ada jodoh. Dia bukan tak ada jodoh. Belum jodoh. Apa ustaz? Sebab dia mak. Sebab ada mak, dia dapat. Sebab tu Allah bagi dia belum jodoh. Supaya boleh jaga mak, boleh berbaik dengan mak, bersih dengan mak, bercinta dengan mak, dia buat kebaikan dengan mak, berpahala-pahala sekian banyak dengan mak. Sebab Allah tahu, kalau dia kahwin, dia dah tinggalkan mak dia. Banyak anak-anak yang bila kahwin, tinggalkan mak.
Mak, Siti kau Abang Bidin. Habis siapa nak duduk dengan aku, kata mak dia. Mak, Siti jadi hak orang, mak. Cepatlah Siti, oi, kata Bidin. Nombor tahu mutui sepain. Habis tiap mana, mak. Mak nak duduk dengan mak ni, kata mak. Nanti Siti baliklah, cuti-cuti. Usam, pongga, Siti balik, kata dia. Tak ada masalah, kata dia. Berapa ramai yang kahwin, tuan-tuan, buang mak terus. Kahwin pula orang Afrika Barat, memang tak alik dah, tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala ni sayang pada kita. Allah Ta'ala sayang pada mak kita. Allah Ta'ala tak bagi kita kahwin buat masa sekarang. Supaya kita berbakti pada mak kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala simpan bodoh. Kita orang baik. Semayang rajin, puasa rajin. Bagus sungguh. Hati baik, budi baik. Allah Ta'ala sayang pada kita. Allah Ta'ala nak bagi kita jodoh yang terbaik. Ha, bagilah ustaz. Dah 36 dah saya ustaz. Dia baik. Allah nak bagi orang baik. Masalah dia orang baik tu suami orang. Suami orang, ya. Isteri dia sakit, kena kanser. Suami punya baik, dia jaga isteri dia, bela isteri dia yang kanser. Sanggup beri kerja sebab nak jaga isteri sakit. Punya baik suami ni. Allah ambil nyawa isteri dia. Meninggal 6 bulan lepas meninggal, baru Allah jodohkan dengan kita. Rupanya Allah nak bagi pada kita orang duda, orang laki-laki yang sangat baik. Allah simpan rahsia. Inilah dipanggil tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita faham macam itu, tuan-tuan, kita tak perlu susah hati tentang jodoh. Allah kata, kamu jadi orang baik, aku uruskan yang baik pada kamu. Masalah kita sekarang anak-anak muda susah hati tentang jodoh. Baru tingkatan dua dah fikir masalah jodoh. Ni, tingkatan dua ni. Mak apa? Jempat. Tanya orang dia dah jempat. Agak-agak kalau kita kahwin, berapa anak? Astagfirullahaladzim. Berapa banyak tuan-tuan anak muda, baru tingkatan satu dah je enam dah fikir bab menikah. Kencing pun bengkok lagi. Kencing pun tak lurus. Orang ke depan dia ke kanan pun kata nak menikah. Duit belanja pun mak bagi, sibuk dah tanya dah. Kau jangan duk sibuk tentang jodoh lah. Ada untuk kau. Dengan syarat kau jadi yang baik. Subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan, yang kedua. Tuan-tuan, yang tadi cerita belum kahwin. Sekarang kedua cerita tanda-tanda kekuasaan Allah selepas kita kahwin. Allah tak kata apa kepada kita. Litaskunu ilayya. Supaya kamu merasa teram. Allah Ta'ala jadikan kita ini berpasang-pasangan, bersuami, beristeri daripada jenis kamu sendiri. Apa makna jenis kamu sendiri? Maknanya daripada jenis manusia. Kita tak boleh kahwin dengan jin. Allah Ta'ala sebut, kita ni kahwin sama-sama jenis manusia dengan manusia. Maknanya kita tak boleh kahwin manusia dengan jin. Melainkan Allah Yarham hari tu. Boleh kahwin. Yang tu tak apa, nama aja dia, tapi dia orang. Yang tuan-tuan faham, faham, tak faham sudah. Saya ni peminat setia Jin Sudin. Allah faham, meninggal dah hero kita. Hari dia meninggal tu saya bubuh lagu dia dalam Facebook saya. Petang meninggal, Allah soralat. Senak kat dia, saya pasang. Saya bubuh lagu dia dalam Facebook saya. Mengapa sang bunga dipuja? Kerana wajahmu jelita. Mengapa disayang-sayang? Kerana sedang berkembang-kembang. Meninggal. Allahu Akbar. Hero kita, hero Malaya. Ada orang telefon saya, ustaz. Ustaz ingat buat lagu Siti Nurhaliza pula. Kan petang Allah tu lain pula pergi dia. Tuan-tuan yang rahmati Allah, saya seronok bila isteri dia kata apa? Isteri Allah Yarham Jin sendiri kata apa? Saya puas dan saya reda dengan kematian dia. Puas pak saya apa? Puas pak saya jaga dia waktu dia sakit. Saya suap dia makan, saya lap mandi, saya pakaikan baju. Saya buat misal janggut dia, jaga 24 jam macam jaga budak. Saya puas dan saya reda Allah ambil dia. Subhanallah tuan. Puas dan redha. Yang jadi tak puas, yang jadi tak redha ni buat saya apa? Kalau ada kematian. Buat saya apa tak puas? Saya tak dan bela mak. Tak bela bapak, tak sempat bela ayah, tak sempat bela suami, tak sempat bela isteri. Ataupun tak nak bela.
Mak sakit tak nak jaga isteri sakit, tak nak jaga suami sakit, tak peduli, tiba-tiba meninggal. Jadi ralat dalam jiwa kita. Baru menyesal. Sebab apa? Sebab nak bela. Kenapa tak reda? Ni dia tuan-tuan. Sebab tu kita belajar daripada isteri arwah. Saya puas dan saya reda. Saya bela dia sungguh-sungguh, saya jaga dia sungguh-sungguh, Allah nak ampun saya reda. Ni Allah. Tuan-tuan, balik kepada yang kedua tadi. Allah Ta'ala jadikan kita ini tanda-tanda kekuasaannya, kita berkahwin sama-sama manusia. Apa maksud? Kita tak boleh kahwin dengan jin. Sebab ada orang dakwah, isteri dia jin. Suami dia jin. Dia jadi bomo, serbu meneng. Duk menyembah orang hantar puluk kuih, dia tepuk. Dia mari dah. Dia ambil duk kuning dengan ayah-ayah tu balik langsir. Ruahnya Doremi pula. Dia duk menurut, dia duk bisik cakap berdialog. Orang tanya dia, Tok Bu berdialog dengan siapa? Ni isteri saya. Tak nampak pun? Memang apa tak nampak. Dia bukan macam apa. Dia jin. Tok Bu anak, Tok Bu ada 4 lelaki, 3 perempuan. Anak jin lah tu. Jangan percaya tuan-tuan, bohong. Allah tak sebut dalam Quran, Allah Ta'ala jadikan kita suami, Allah Ta'ala jadikan kita isteri daripada kalangan kita sendiri. Nama dia apa? Manusia. Untuk apa? Supaya kamu rasa tenteram. Supaya kita rasa seronok. Litaskunu ilaiha. Supaya kita rasa sakinah. Supaya rasa tenteram. Ini baru masuk tajuk kita. Oi. Dekatlah habis baru masuk tajuk. Tadi apa Ustaz? Tadi intro, mukadimah. Soalan dia, Allah Ta'ala kita, jadikan kita bersuami, jadikan kita beristeri untuk apa? Supaya rasa tenteram. Berapa ramai yang bila isteri tengok suami, dia rasa meluat. Balik orang tua ni. Suami dia kerja, dia boleh tak? Balik orang tua ni. Balik sepa tau. Rumah dia, baliklah. Tapi kita rasa tak seronok dengan dia. Sebab siapa? Mungkin suami gang. Mungkin suami tak mesra. Mungkin suami pemalas. Mungkin suami ni kaki pukul. Mungkin suami ni tak bagi nafkah. Mungkin suami tak romantik. Mungkin suami menikah lagi. Banyak sebab. Banyak suami-suami bila tengok isteri, dia rasa lain. Tengok cara isteri layan tu pun tak teringin nak makan nasi. Tunjuk lauk dengan bibir. Kicap mana lihat? Tu. Tak, eh? Dia bukan pergi ambil kicap tu. Dia tunjuk dengan bibir. Nampak. Nampak tak kunci kereta abang ni lihat? Tu. Nampak. Maknanya ada benda tak kena, tak ditas kuno. Lihat. Kena belajar. Kena belajar cara masak, cara mengemas, cara rek untuk suami dia. Sebab Allah tak sebut kata apa? Litaskunu ilaiha. Supaya suami isteri tenang. Begitulah abang-abang pun. Kita ni, tugas kita menenangkan isteri. Bagi senang hidup, bukan bagi susah. Abang, helmet, pakailah sendiri. Bodoh, eh? Nampak? Yang isteri bila dah tua umur 50, dia 60, lupa. Pi ke pekan ni pun tak pakai helmet. Naik motor cokong. Wah, naik motor potong. Pakcik, helmet tak pakai. Berhenti lagi di pejam. Bodoh. Pasal apa tak pakai? Lupa. Turun. Kenapa? Trafik depan. Trin turun kat Padang Polo. Duduk menung. Tunggu teksi. Bila teksi nak main Padang Polo. Di mana yang Allah Ta'ala kata litas gunung ilaiha. Kamu tenteram dengan dia. Allah Ta'ala suruh kita ni menteramkan pasangan kita, menteramkan suami kita, menteramkan isteri kita, supaya kita rasa seronok. Rasa seronok nak balik seronok. Subhanallah.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rts.gov.my.
1: Frekuensi kami di Kota Baru,

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 2:09 Dato' Dek Kak Weh. Assalamualaikum belakang. Selamat petang belakang untuk semua adik kakak Kak Angoh deh. Kita berjumpa super sekali lah Dek Kak. Merusi segmen akak kita deh. Hari ni masuk 12 hari bulan 7 dah kita. Pejai celik. Tengah-tengah bulan ada bulan 7 ni. Khabar kau? Tak khabar. Kak ngeroyak tarikh tu baru tengok. Oh, hari ni 12 hari bulan dah deh. Harap-harapnya khabar lah belakang deh. Kita hari ni hari ahad deh akak weh. 12 bulan 7 2020 ni. Bersama dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Sebelum kecek panggil Zohor-Zohor, Kak Ngoh nak adik kakak selesai dululah ni. Kakak ada kita ni pening juga dek kak musim-musim ni, bukan pening gapo, pening letih. Hari ni pun kadang cuaca kita di Kota Baru ni pun panas sikit dek kak deh. Walaupun sehari dua lepasnya memang ada juga lele petai tu dah hujan, tapi hari ni lah tengah hari ni panas. Deh, agak-agaknya kata apa ni kita boleh selesai-selesai kerja kita awal-awal lah. Sebelum sambung untuk sesi-sesi lah ke petai ni tak kak. Gini selesai dulu bahagia Zohor. Lepas tu kalau dia mana-mana masuk opis pula pukul 2 ni selekel-selekel lah. Ataupun kalau demo ada perancang ni gapa-gapa pukul 2 ala petai ni selekel lah dek kak deh. Sambil-sambil tu Kak Angoh nak peringat juga supaya terus dengan Kelantan FM bersama dengan Kak Angoh hari ni di Kelantan FM. Kak Angoh buka panggung dulu dek kak weh. Kata buka bong dulu bersama dengan lagu Dikir Barat untuk di apa ni segmen aku kita di Kelantan.

Sen ni sebut pasal makan kat adik aku dah. Hok mengatuk jadi segar. Hok tak check up pun jadi segar. Moga bagai apa ni? Bagai makan ni dah. Tapi lagu tu lah adik aku dia. Tempat kita ni memang kaya dengan makan ni. Hok kalau hok tambah-tambah lagi learning lah deh. Makan-makan hok viral, makan-makan hok tular lah ni, makan-makan yang tak kira lah. Hok modern, hok tradisional, semua ada tempat kita. Tapi lagu tu lah adik aku tak kata telocoh air mulut lah. Kalau sebut pasal pasal makan ni kan deh. Tambah-tambah lagi kalau makan ni hok kapung-kapung. Dok musim-musim ni musim kedua adik aku. Tambah-tambah lagi kalau musim ni enggak. Supaya kata dalam DK tadi lah. Deyak cicah budu lah. Pucuk ulai cicah budu lah. Dengan kesinggir lah maknanya. Benda-benda gitu tu. Orang tua-tua dulu kata tu tua lalu pun tak khabar dek kat meh. Mulai tu tua sendek sikit. Sendek sikit dah. Nak kau makan tak tahu tak khabar apa tu tua lalu. Tapi lagu tu lah dek kat meh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT sebabnya kata Allah we selera kepada kita. Allah we selera. Allah we kita boleh makan. Tak talah bahagia makan dah. Tapi kena beringat-ingatlah juga deh. Kalau kita duduk seronok-seronok, gembira-gembira makan pun kena ingat juga. Sebab tubuh badan kita ni sihat ke, tidak segar ke adik aku. Daripada adalah pemakanan kita. Doktor royak. Dok, kat orang jumpa doktor tadi. Dia kata lagu tu lah. Dia kata status kesihatan kita hari ni dah kok. Ialah cara pemakanan kita 20... ataupun 30 tahun sebelum ni. Contoh kalau umur 50 dah. Lah ni kita umur 50. Toloklah. 30 ke nama ke. Seusia itu kita dah amal makan gapo. Manis ke? Wadriye tak tala ke? Masing tak tala ke? Nama ke? Masuk umur 50 hair. 50 hair lebih-lebih. 60 hair dia ada. Dia adalah sikit rasa-rasa tu. Dia. Nak obes lah, sakit lutut lah, sakit orak lah, gauk lah adik aku. Darah tinggi lah macam-macam lah adik aku deh. Jadi, baik kita beringat lah adik. Nafsu makan ni adik aku. Selagi kita segar dia ada sokmo. Kegana? Deh. Selagi kita segar ni ada sokmo nafsu makan. Tapi kita kena pandai-pandai pilih lah deh. Moga lah ni kalau nak ikut makan kat adik aku. Tubik pergi tu cah tu. Kedah dah. Dah, ataupun tubik pagar opis kita ataupun tubik pagar rumah kita tu kedah dah. Tambah-tambah lagi kalau kedah hok jenis suhu-suhu, hok jenis tular-tular, hok jenis viral-viral juga. Jauh setarok mana pergi cari dah tu. Jadi kat lagu tu lah dah kat weh. Pandai-pandai pilih lah kat Angoh tu itu juga nak royak demo lagu mana. Dah lama kedemo kata oh kat Angoh. Kok kita mungkin kita ada piti. Sudah hijau lah deh. Dah. Piti tu piti juga dah kat weh. Tapi kesihatan pun penting juga untuk kita deh. DJ D tanya kat Angoh habis tugas pukul berapa hari ni? Pukul 9 kita. Masuk dalam konti ni 4 jam. 2 sampai 9 petang deh. Terima kasih banyak untuk semua-semua sahabat-sahabat kita yang menonton di live TikTok kita hari ni. Pakat-pakat share-share line lah.

Baik dek akak weh, kita lah ni pukul 2:18 minit petang dengan mari ni sahabat-sahabat Kak Ngoh Pak Suli. Dia kata bacok panas ni Kak Ngoh. Terima kasih banyak Pak Suli. Lepas tu nya Siti Khadijah pun ada. Salam Kak, baru tengok tuannya. Ya, salam perkenalan juga. Dari Kak Ngoh lah ni. Terima kasih banyak sebabnya layan Kelantan FM. Rosidah pun ada. Lepas tu Danish Haziq pun ada. Tanya Kak Ngoh makan kedok lagi. Kak Ngoh kena makan sebelum masuk konti. Kalau tak makan tu bit Kak Ngoh hangin dia Kak weh. Ne? Ha. Cik Lili, assalamualaikum. Cik Laili, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abeja, waalaikumsalam juga. Jedok panas juga hari ni Kak Ngoh. Iyalah. Jedok halah kota baru, halah kota Pasimah, halah kota Macet. Halah kota mana? Tanah Merah pun dengan khabar panas lagi lah masa ni dah. Ha, kita betul tu tak boleh nak kata lah dah kok. Kemarin Pasimah petai tu Kak Ngoh gihalah ke Lubuk Jong. Dia je om. Tapi tidak hujan lah. Alhamdulillah. Lipih pun panah. Jadi alhamdulillah. Dengan keadaan cuaca gini, dah kok main panah hujan. Ni benda kita bimbang ni. Sebenarnya got tu. Kau dia. Nyamuk lah. Bahagian nyamuk-nyamuk lah ni. Kak Ngoh ada tengok juga di IG. Di IG nama. Pejabat kesihatan dah. Kesihatan ni lah. Terutama sekalinya. Jadi adik aku sehari dua ni banyak jugalah. Kak Ngoh duk tengok bahagian minyak lah. Nyamuk. Bukan minyak dah. Nyamuk denggi. Nyamuk denggi. Nanti Kak Ngoh share. Kak Ngoh ni tak boleh. Bagi lama ke adik aku dah kena share. Jadinya pasal ni dia ada tulis pasal berkaitan dengan denggi-denggi ni lah adik aku. Jadi kak kita kena pakat-pakat beringat deh. Untuk semua yang kata setiap dari kita lah. Sebab nyamuk ni dia tidak kira negeri ke apa ke adik aku. Dia apa? Dia ada je. Ada je dia punya ni. Jadi untuk hari ni dek aku Kak Ngoh nak ayat awal lah deh. Takutnya adik kak kok terlepas pendengar rekom nama kau. Hari ni kita pakat-pakat dengar belakang. Lebih kurang dalam pukul 3 lebih-lebih begitu. Yang berkaitan dengan situasi demam denggi di Kota Baru. Di tempat kita lah. Ada mudah-mudahan luar Kelantan yang nak dengar pun boleh, tak masalah. Tapi Kak Ngoh alu-alukan adik kakak pakat-pakat dengar belakang situasi demam denggi di Kota Baru kita. Dia pukul 3 lebih-lebih begitulah adik kakak. Sebab ni kita jemput khas ni agensi daripada unit kawalan penyakit bawah Evecto, Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru. Jadinya adalah tu benda-benda yang akan dikongsikan oleh tetamu kita Kak Ray tu. Kak Ngoh bimbang gini yang mugolo ni ke kak ada hujannya tak menentu, dak hujan panas gap. Bahagia pembiak ke nyamuk edih tu jentik. Pembiak ke ugak-ugak lah dak. Nyamuk edih tu dia aktif semula. Sebab benda tu Kak Ngoh pernah dengar orang dia kata dia walaupun dia duduk dalam tempat kering, dalam tanah kor lah contohnya dak. Dalam tanah kor tu dia duduk ne boleh tak mampu benda tu dak kak weh. Deh kebal. Nak kata babi dah kebal lah masa kakak jentik-jentik ni. Tapi bila dia kena hujan tu dia boleh hidup semula, aktif semula. Hak tu yang menyebabkan payuh nak dihapuskan kecuali dengan keedah sembuh lah. Ataupun panggil fogging lah. Sembuh asap putih fogging tu. Begitu sekali dia kak weh. Jadi kak kena pakat-pakat beringat lah. Cuma nyohak lebih detailnya insyaAllah pukul 3 lebih-lebih lagi. Kejap lagi kita Kak Ngoh tanya detail lah. Pegawai yang lebih arif. Kak Ngoh ni sekadar membaca dia kak dia. Muhammad Zuhairi kata elakkan air bertakung di kawasan rumah. Kawasan kedai. Selore-selore rumah. Dale lokeh. Tu tempat kita kena tengok, kita kena pantau lah. Kadang-kadang tempat-tempat gitu kita tak ambil cara pun.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Gupagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: Bila dia kata, bersama dengan Manhan dengan lagunya Manjo deh. Lagu tahun ni, Lagu ni tahun berapa? Kalau dia aku ingat lama dah lagu ni. Tapi dia lagu ni dia jenis ngosek sikit dia kata weh. Ngosek. Apa ni yang dipetik dari album Dokong. Album Dokong ataupun Lawa. Manhan ada kat deh. Jadi segangi belakang deh. TMC Abeki pun ada. Terima kasih banyak. Aziz pun ada. Waalaikumsalam. Rosidah pun ada. Username pun ada. Terima kasih banyak-banyaklah untuk semua sahabat-sahabat Kak Angoh deh. Semualah. Amin Riza. Annie. Kalau Kak Angoh nak sebut semua tak kecek mana dek kat weh. Habis nama ni Kak Angoh sebut. Ni tak apa, terima kasih banyak. Dan juga yang menanti di talia waktu ni ialah Faikah lah sementara. Maaflah Faikah weh menunggu lama. Hey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ngok. Tak lama mana Kak Ngok, beres dah.
0: Kita layar dulu lagu-lagu dah.
1: Betul.
0: Jadi hari ni super sekali lah Faikah. Nescu Parti Sarang Burung Walid. Jadi kalau demo-demo Kak Ngok saya yang dah pun merasa, yang dah pun tera demo tahu dah feedback kepada tubuh badan kita dah. Kata dia akan menjadi lebih segar. Dan juga sebab dia ni memang tidak dapat dinafikan lah. Parti Sarang Burung Walid ni dulu-dulu kalah lagi demo dah amat deh.
1: Betul Kak Ngah.
0: Cuma nyelon ni kaedah moden dia pun bui rasa macam jelly-jelly sedap lah. Hey, Kak Ngah makan dia. Kak Ngah beli ya Allah. Tak bagilah dengan anaknya. Bukan bagi sedap juga harga tu. Tapi kalau demo-demo atau apa dekat kakak kau nak cuba terak. Mungkin hari ni ada promosi daripada Cik Faikah kita. Baik, silakanlah Cik Faikah hari ni ceritanya lagu okay. Mana?
1: Okey, terima kasih pada DJ bertugas Hot Ceria semua semestinya Kak Angoh lah. Sore hari ni Kak Angoh ni.
0: Sore Pak Dom punya tinggal pada hari ni heh.
1: Tinggal semua, sikit tinggal teh.
0: Ya.
1: Okey, itulah semoga sihat-sihat sentiasa lah. Saya ucapkan kepada Kak Angoh dan juga hak paling penting pendengar-pendengar setia Kelate FM lah. Yeah. Saya seumur ni nak minggu mari nak bagi promosi kepada customer-customer yang, ataupun yang bakal jadi customer baru daripada kalangan pendengar-pendengar NSQ Kelate FM ni lah. Okey. NSQ Kelate mari hari ni on air hari ni live selama 15 minit je nak bagi promosi sebabnya sekali-sekala kita mari memang kita buka promosi daripada NSQ Kelate ni siapa beberapa je je. Kalau hari ni je kita masuk pukul 2 lebih ni kat kita nak tutup selalu dah pukul 7. Promosi apa dia tu Kak Angoh. Profesor mestinya macam Kak Angoh duk sebut tadi. Kak Angoh ni pengguna kita jugalah. Pengguna produk kita. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Angoh dan semua-semua pendengar Kelate FM lah. Iaitu promosi produk ataupun suplemen kesihatan semula jadi. Semula jadi ni ataupun secara alami lah orang kata bahasa moden dia ni secara alami iaitu produk yang berasas sarang burung walid. Dan nama kita ni panjang lah orang kata dok produk kita ni memang duduk dalam botol je tapi nama kita ni produk kita ni kita panggil dengan nama Nescu Minuman Sarang Burung Walid dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1. Tak ada napas lah kalau nak sebut kak.
0: Panjang.
1: Apa jadi panjang tu? Sebabnya kalau ikut ke dekat pasar sekitar ni memang banyak dah produk sarang burung walid kan dok. Tapi kita ni unik. Kita ni beza dengan hak lain.
0: Sebab tidak sama dengan hak lain.
1: Kalau kita jumpa produk sarang burung walid, memang dalam bentuk air. Betul tak?
0: Betul.
1: Kalau buka tu kat minum, kena berhabis selalu hari tu.
0: Betul.
1: Harga dia kat dalam mata 5-10 ya gitulah juga lah kok. Kalau untuk sebotol, kena berhabis selalu ni. Tapi kita dah. Kita buat produk kita ni supaya pengguna kita ni boleh guna lama. Lama setara mana tu? Lamanya maksudnya kalau minum hari ni bukanlah berhabis lalu. Dia boleh teher.
0: Boleh teher.
1: Kita buat dalam... boleh teher lama. Kita kalau ikut kelon ni, kita botolkan dia dalam botol kaca hot eksklusif. Berisi padu 375 ml. Kalau ikut suka teh hot kita sarankan, ambil 2 kali sehari. Suka teh dia 2 sudu. Pagi sebelum sarapan pagi ataupun malam sebelum tidur ambil 2 sudu. Dia boleh berteher dalam 2 minggu lah untuk 375 ml tu. Lepas tu pula kita ni kena minum lah. Sebabnya dia dalam bentuk cecair juga. Tapi yeah, bukanlah bentuk air. Betul-betul air cair donel tu. Duh. Dia pekat likat. Sebab kita kata dengan ekstrak pati asli tu dia pekat likat lah. Yeah. Dia bentuk dia macam madu. Tapi kita tak tambah madu. Oh. Dia pekat likat gitu. Lepas tu pula, apa kita buat pekat likat gitu? Sebabnya produk sari burung walik kita ni boleh juga guna untuk kulit. Bukan nak suruh minum saja. Boleh juga nak buat untuk sapu dekat kulit.
0: Nak buat emas pun boleh.
1: Nak buat emas untuk comel ke.
0: Untuk comel tegang kulit
1: kita tahu,
0: boleh.
1: Sebabnya memang sari burung walik ni, kalau sentiasa amalkan secara konsisten, dia boleh cantik dalam meh. Lepas tu juga cantik luar eh. Kulit tu pun boleh comel juga.
0: Kulit boleh comel. Terik ngening-ngening lah kalau kita amal pati sarang burung walik ni adik-adik.
1: Lepas tu, pendengar-pendengar kita pula jangan was-was lah dengan produk sari buah walik. Kita ni kat dengar sari buah walik kat kita takut kadang-kadang tu. Takut zana cara buat terio. Kita tak tahu. Jangan was-was dengan produk rescue. Sebabnya kita dari segi penghasilan daripada A to Z tu, memang kilang kita tu, kilang kita dekat Rembang Negeri Sembilan. Kilang kita tu telah diiktiraf dengan KKM mesti. Lepas tu produk produk kita ni halal. Halal jaking daripada Negeri Sembilan lah. So memang tak perlu was-was. Lepas tu pula founder kita produk Bumi Putra, orang Melayu kita.
0: Orang Melayu
1: so
0: kita.
1: Memang kena support lah.
0: Yeah.
1: Bukan mari daripada orang kata kilih-kilih. Tak tahu mana halau mari. Orang kata dah ada lah ni kat viral kat. Kilih cukur-ukur tu. Bukan dah. Kita kilih kita ni. Memang terbukti selamat dah lah. So kalau ikut ke, satu botol tu kita jual dengan harga RM189 kalau nak beli sebotol. Tak kisahlah bagi kilo kau dekat mana-mana cawangan negeri, rescue Kelantan kau, rescue mana negeri lain, harga sama RM189. Tapi hari ni kita bagi dengan promosi, orang kata promosi hebat lah dekat radio, terutamanya untuk pendengar-pendengar Kelantan FM. Hari ni kita nak buka sampai pukul 7 petang sahaja hari ni. Kalau nak beli so boleh lah. RM189 kena beli ke kita. Tapi hari ni kita mari dengan dua package.
0: Dua package.
1: Kalau siapa-siapa baru nak terah, boleh ambil promosi bajet kita. Di mana bajet kita ni, kita ada 3 botol. Combo 3 botol. Okey, kalau ikut ke harga dia RM597. Tapi hari ni, siapa-siapa yang order sebelum pukul 7, kita nak buih harga RM100 sahaja untuk 3 botol.
0: Okey.
1: Lepas tu pula, kalau hok memang pengguna setia kita dah, kena ambil satu lagi promosi. Kok mari dengan combo ne botol. Maksudnya ada gabungan ne botol. Minum pati sari burung walik 375ml botol ni. Okey, kalau ikut ke harga dia RM1,134. Tapi kita bukan nak release harga tu. Ne botol hari ni kita nak buih dengan harga hanya RM200. Kalau beli 2 set lah kiranya ne botol RM200. Tapi siapa-siapa ambil hot nail botol ni banyak kelebihan dia. Sebabnya dia akan dapat percuma 5 item. Kenapa dia 5 item tu? Kita nak bagi 5 secik kopi sari burung walik kita. Kopi klasik nama dia.
0: Maknanya hot dia mau beli nail botol ni akan dapat kopi lah.
1: Dapat kopi 5 secik. Lepas tu pula. Kalau pergi atas rumah kau nak COD kau atas rapat depan tangga, kita bagi free postage kok kali ni hok ni botol ni. Kalau ambil 3 botol tak ada 100 murah dah, tapi kalau nak suruh COD dia ada sikit lah kena bayar untuk capa hantar. Tapi kalau ambil lalu ni botol dah lah dapat percuma 5 secik kopi, dapat juga percuma penghantar bayar 200. Sahaja. So siapa-siapa nak order, gana nak order tu boleh direct hubungi kita dekat talian Nescu Kelate Hotline 010-508-5548. Ataupun nak mari rapat dekat kita punya ofis. Hari ni kita buka hari ni sampai pukul 5.30 petang dekat kapur meja baru dekat Kubesi. Boleh juga. Hubungi je nombor kita, nak tahu location 010-508-5548. Tangan kejap lagi, saya bagi tahu khasiat lah. Kalau sekiranya mengamal ke, sari burung walik daripada Nescu ni secara konsisten.
0: Kita rehat lah sementara, Faikan.
1: Beres, Kak Ngam.

0: ada Kak balik semula bersama dengan Kak Angah waktu ni dan juga bersama dengan Faikah. Tadi Faikah dah kongsikan dengan kita deh promosi-promosi dan juga jualan-jualan combo. Jadi kalau dia boleh cuba teralah sebab bila combo ni dia murah sikit harga dia dah kak deh. Jadinya Faikah nak kongsi dengan adik kakak kita kalau sekiranya demo-demo mengamalkan parti sarang burung walik ni apa kelebihan dia ni tu?
1: Betul. Bagi mana-mana yang baru je buka radio, hari ni NSQ mari dengan promosi radio. Promosi radio dekat Kelate FM hari ni. Siapa-siapa beli 3 botol hari ni, minuman pati sari burung walik kita, 375ml botol tu. Boleh. Beli 3 botol hari ni, 100 ya.
0: Boleh 100 ya, 3 botol.
1: Ataupun kalau ambil ni botol hari ni kita nak bui harga 200 ya sahaja. Lepas tu pulak boleh freeze penghantare sekali dengan percuma free gift lagi 5 secik kopi sari burung walik kopi Nescu klasik lah. Bagi percuma lah kalau ambil ni tu banyak kelebihan dia lah. Okay. So memang kena ambil lah. Siapa kena amalkan ni sebenarnya sari burung walik ni. Biasa kat sekali kat orang kata bagi golongnya hok. Orang lepas usia 40 tahun ni orang kata tak. Kalau kat lepas pada usia 40 tahunnya marilah macam-macam sakitnya. Orang kata momentum kesihatan tu menurun orang kata kat Angah tak. Adalah bang pagi tu kat rasa kebas-kebas tangis, sakit urat, sakit sendi, sakit lutut. Macam-macam mari nyakit lah orang kata tak. Lepas tu tenaga ni pula jadi kurang. So kalau siapa-siapa amalkan secara konsisten dengan sari burung walik daripada Nescu ni, dia boleh menambahkan tenaga jadi muda. Jadi kau muda lah orang kata tak. Bila dah jadi bertenaga ni. Lepas tu pula siapa-siapa amal kesari burung walik secara konsisten ni sebenarnya dia bantu baiki sistem penghadamnya. Kalau siapa-siapa susah nak download orang kata tak. Nak membuang lah orang kata. Terah amal kesari burung walik ni. Ataupun kalau untuk satu lagi khasiat sari burung walik orang ramai orang tak tahu sebenarnya dia baik untuk paru-paru baik ataupun untuk sistem pernafasan. So kalau ada orang ada masalah pernafasan yang melibatkan macam contohnya leluh kau sesak nafas kau resdung kau kata tak semua kuat kau batuk sekalipun terah amal ke mana tahu sekong dengan tubuh badan kita. Daya paling penting sebenarnya fungsi utama sari burung walik ni dia melancarkan peredaran darah. Ataupun lebih mudah peher kat kalau saluran darah ni kat. Kok sakit-sakit sendi atau sakit-sakit sarah lah. Sakit-sakit sarah. Kalau ada dah simptom-simptom kok rasa macam begitu, amal ke lah. Dan tak rugi jugalah. Siapa-siapa kok beli banyak botol sekalipun hari ni, sebabnya semua boleh guna. Macam saya sendiri secara jujurnya, saya bagi juga untuk anak saya seawal usia 2 tahun. Untuk meningkatkan imunisasi tubuh badan. Lepas tu pula kalau saya sendiri, saya guna untuk kulit. Sebabnya dia cantik mencantikkan kulit daripada dalam dan luar. Ataupun untuk mak ayah kita boleh dijadikan sebagai hadiah lah. Untuk sakit-sakit urat ataupun penyakit-penyakit. Kok 3 serangkai itu dia bantu untuk mengekalkan bacik-bacik darah macam-macam air lah. So hari ini siapa-siapa nak order hari ini 3 botol 100. Kalau beli ni botol kita bui RM200 percuma free gift 5 secik kopi dengan percuma penghantar eh. Boleh hubungi kita dekat talian Nescu Kelate Hotline 010-568-5548. Saya boleh 010-568-5548. Masuk pun mencemburui. Orang kata kalau nak telefon boleh, nak mari direct boleh dekat jabat kita Nescu Kelate tu. Okay. So yang akhir kata lah. Orang kata Nescu patah letuk. Pasti habis.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak Faikah untuk hari ini. Kita jumpa semula pula lah, ne?
1: Sama-sama, okay, Kak Angah. InsyaAllah. Next time kita jumpa pula. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faikah tu saat ni adik kakak promosi yang dia buat untuk hari ni. Bagi dia menemu ataupun adik kakak kakak yang nak mencuba, nak terah tak? Nak teh dulu lagu mana. Untuk parti sarang burung walik ni boleh terah lah. Ataupun boleh berhubung dengan Faikah lah. Ataupun nombor Faikah bui saat ni. Assalamualaikum. Sampai tengok Kak Angah Nustan satu. Mokni Lawang. Assalamualaikum Kak Angah. Sampai tugas. Tak tahulah radio tak ada siaran ni. Radio ambar rosak kedok. Banyak kali dah Kak Ngoyak. Radio tidak rosak dia akak weh. Ni sebab lah ni kita masih lagi dalam proses back kiss pemancar kita. Tama-tama lagi halah ko apa ni? Jelawe lah ko dabung ni. Jadi maaf tak payah tak payah beli radio. Sobat dengar kok TikTok dulu boleh, ne? Dengar kok TikTok dulu lah mok ni kita.

0: sikit. Rezeki itulah kita ni kalau ada kehidupan ni, kan? Di atas diri kita lah sendiri. Bila kita ni rajin dicek badan kita, kita rajin di buat medical check up ke gapo, kita boleh tahulah gapo dia tak kenal dengan badan kita. Cumanya gitulah deh. Bila dah disahkan kita ni, ada penyakit go tu, ada penyakit go ni. Kenalah dengar gapo dia arahe-arahe, pesanan-pesanan nasihat daripada doktor. Ubat jangan tak lupa nak makan. Kalau ada rawatan susila pun, jangan lupa gi. Jangan tak wakak kita, cak. Loni ni ke, pemakanan-pemakanan kita ni, dia memancing. Berani jugalah dia. Oh, sebabnya penyakit ni, kalau dia kata nak kena, bukannya dia kena selalu gitu. Kadang-kadang dia sebabkan oleh faktor pemakanan kita. Oh, kita tak makan lah. Sari-sari. Makan mami. Makan masing. Makan makanan segera. Loni ni dia tak kira usia dah. Jadinya pakat beringat lah belakang. Kenalah jaga kesihatan kita tu kalau kita sayang tubuh kita. Supaya mek bunga ni. Hari-hari mek bunga jaga kesihatan. Jogging. Buat senami. Yaknya-yaknya pun tak apalah. Lepas tu jangan duk makan manis. Kurang ke lah gaya tu. Kita ke anak juga kesihatan kita ni terjaga. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak je.
1: Trivia Piala Dunia. Vuvuzela ialah alat tiupan plastik yang menjadi simbol bunyi

pangkalan pada setiap malam. Masalah itu memberikan kesan teruk kepada perdagangan dan pelancongan di wilayah berkenaan yang merupakan salah satu hub pelancongan utama Portugal. Akhir sekali, sukan tim Ray Young bertekad merangkul kejuaraan Mobile Legend Bang Bang Women's Invitational pada Piala Dunia E-Sukan 2026 di Paris, Perancis. Menurut kenyataan pasukan, keyakinan itu berdasarkan peningkatan prestasi semasa yang ditunjukkan ketika ini. Kejohanan itu menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah 2.14 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarlah Kelantan
1: FM. Oh, dah, dah, dah. Kisah dah lagi nak bagi tak.
2: Kelantan FM.
3: Rasa nak tengok rupa ayah ibu.
2: Kelantan FM.
4: Di mana jua?
5: Kelantan Darunahi.
6: Kelantan FM.
7: Baru jadi. Aku nak tanya kamu ni. Wano.

Hai suai. Orang kena hijau baru di sini. Kita nak duit nak pinti ni. Raku nak raya kamu raya. Iki lagi ke raku wibiti kamu. Raku raya. Raku nak wibiti. Aku masuk rehat. Hai. Aku nak tanya. Mu baru di sini. Mu main saya-saya tu. Saya betul ke tidak.

adalah challenge lah. Ada sipir adalah challenge. Tu kalau kita nak ajar anak kita menabung lah. Dia loan ni macam-macam kaedah untuk kita menabung dia kok eh. Cuma kita dunia hari ni bahagia hok demo ambil kesempatan ni banyak sangat-sangat. Demo kata apa? Kakade tawab go tu tawab go ni. Hatta royak pelaburan tu boleh hutung banyak. Royak pelaburan ni boleh hutung banyak. Hak tu ya kita kena beringat dia kok. Tak. Sebab law ni pun super kata bayuh kita katalah. Dia ada security Suruhanjaya security pelaburan. Jadi sebelum kita melabur tu biar soheh dululah. Tadi pun Kak Angoh ada terima taklimat. Taklimat daripada ASNB. ASNB. Dia apa pasal lagu tu juga. Ada pegawai daripada ASNB tu, dia mari cerita pasal kelebihan-kelebihan kita menabung lah. Dia kata, jadi dia apa pasal lagu tu juga. Dia kata nak menabung boleh, tapi biarlah bersama dengan agensi-agensi ataupun pada badan yang diiktiraf ataupun pada badan yang disahkan oleh pihak kerajaan. Tak boleh duduk nak melabur kok sedak. Nak kau saing. Saing hak 2-3 hari kena ajak melabur. Kita pergi melabur dah. Deh, relo gada bagi kemah bini. Relo gada kereta. Relo gada mutu. Dia kat weh nak melabur. Cepatnya nak kaya. Sebenarnya dia kat weh kaya tu dia bukan. Hakikatnya kat ngan boleh royaknya ke? Kaya ni ataupun pitih ni dekat dia tidak mari dengan mudah. Dia tidak mari dengan sekelip mata, dia tidak mari dengan mudah dekat weh. Tak sekah hari ni lah kita kerja berapa lama. Berapa puluh tahun sebih dekat weh. Pejai celik dengan hujannya, dengan panahnya. Kalau hak kerja kita apa di kerja kita kerja luar dak. Payah ni nak masuk bule-bule. Tak okeylah. Keuntungan pelaburan kita tu minggu ni melabur RM10,000, minggu depan akhir boleh RM50,000. Fikir logik lah. Jenis lagu ni tipu belakang Kak Angah. Ya. Kak Angah setuju. Jadi kita kena pakat-pakat beringat lah. Tapi dalam beringat-beringat pada kakak tengok lah. Dalam sokoba, dalam berita bernama ramai yang terpedaya. Jangan terpedaya dekat WPT ni. Sipir yang Kak Angah pegas ataupun sipir yang boleh kita amalkan, pitih ni tidak akan datang dengan mudah.

0: Tune Kelantan FM, di mana cua.
1: Baik dah kau weh. Ha, lawak-lawak kado. Cik Ben mengajak Cik Bak masuk pada dia. Assalamualaikum Cik Ben.
2: Waalaikumsalam.
1: Bukannya gapo-gapo kada kita amat masuk kat Cik Ben dia.
2: Iya kan.
1: Dia masuk ni lagu ni lah. Kak Ngoh boleh royaknya. Kalau kita jenis dede gak tinggal.
2: Ha, iya, ha,
1: jadi kan kalau jenis apa ni kau duk main kira siku gak? Oh, orang pergi pakai depan kita duk belakang lagi deh.
2: Belakang lagi.
1: Ha, jangan-jangan tak boleh. Cumanya Kak Ngoh nak ayat ni pendi, Cik Pendi kita ni pendengar kita setia kita juga ni Cik Weh.
2: Iya kan.
1: Ada kecundang Kak Ngoh kita kena seruk. Eh, sedih juga Kak Ngoh tu. Ha, tapi boleh ikhtiar lah. Kok mana nak nguruk kau nama ke dia baru-baru boleh
2: Cik Weh. Baru mudah sikit Kak
1: Ngoh. Baru mudah sikit.
2: Dia mana proses dia tu cepat.
1: Cepat sikit lah. Ni. Baik. Ha, jadi untuk waktu ni kita bersama dengan rancangan tajuk apa ni dari pusat rawatan Humairah. Ha deh. Jadi hari ni kita nak kecek pasal jus.
2: Urut teh.
1: Urut teh.
2: Ya. Ha,
1: jadi Kak Ngoh sesuai lah kalau urut teh ni, kalau demo-demo yang ada masalah kebah kaki tangan
2: deh.
1: Sarah ni apa sekebes-kebes.
2: Sakit-sakit pinggir.
1: Boleh pakai dengar pendengar daripada Cik Wei kita.
2: Ya, betul kan. Okey, assalamualaikum Kak Ngoh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Selaku DJ kita untuk teh ni. Jadi tak lupa juga kepada pendengar-pendengar di Kelantan FM dah.
1: Ya,
2: dan hak utama sekali itu telah pelanggan kita Kak Ngoh.
1: Betul. Ha, pelanggan-pelanggan setia kita. Pusat rawatan Humairah dia
2: Kak. Ya, jadi supaya siapa tadi Cik Fendi tadi lah.
1: Cik Fendi tadi.
2: Oh, dia tu Kak dia ada masalah stroke Kak Ngoh dok. Dia kalau baru kena tu Kak Ngoh proses dia tu cepatlah.
1: Cepatlah ni.
2: Ha, cepat tu mudah walaupun dia tak sempurna sepasa balik tapi dia boleh proses dia tu boleh kata daripada hak teruk tu dibagi ke hak tak teruk sikitlah.
1: Ha,
2: jadi boleh mari terah Kak Ngoh.
1: Boleh mari terah. Di pusat rawatan Humairah.
2: Iya Kak Ngoh. Boleh mari di pusat rawatan kita ditunjulah.
1: Ditunjul.
2: Sebab hari ni pun cikgu nak kecek kasar dengan nguruk Kak Ngoh.
1: Nguruk juga ni. Jaya-jaya sekali dia buka selok urut.
2: Iya Kak Ngoh. Itu pun kita ambil hari ni Kak Ngoh.
1: Hari ni.
2: Sekali kita tak jauh masuk hari Ahad ni.
1: Betul.
2: Jadi kita masuk hari Ahad sebab ada selok-selok dah. Boleh masuk.
1: Betul.
2: Jadi kata kalau kita tengok law ni pun Kak Ngoh, tak kira tua ataupun muda Kak Ngoh, ada yang masalah sarah ni Kak Ngoh.
1: Sarah betul.
2: Ada masalah sarah. Bukan kata umur 70-80 baru ada dok Kak Ngoh. Law ni awal 40-an ke 30-an pun ada dah masalah sarah lah. Jadi dia kata hak tanda-tanda awal ada supaya Kak Ngoh tadi lah. Orang hak ada masalah serebel, ada masalah kebah, berasa nyocok, berasa panas di papai punggung dan juga orang kata berat di bahagian tekuk Kak Ngoh. Rasa berat di bahagian tekuk deh. Jadi orang kata ramah sebenarnya ada tanda-tanda lagu ni Kak Ngoh. Cuma perbiasalah kita ni Kak Ngoh. Kalau selagi tak kena hak berat Kak. Selagi tak kena hak berat.
1: Selagi tu lah kata.
2: Selagi tu orang kata duk main lock.
1: Duk main lock dah.
2: Orang kata selagi tak duk apa selebing atas katil Kak. Orang kata tak duduk atas kursi roda. Kita buat tak tahu je Kak Ngoh.
1: Betul.
2: Kita buat tak tahu je. Kita ibarat kata benda tu rasa benda biasa. Gitulah. Jadi kalau dia kena hok duduk atas katil, kata duduk atas kursi roda, hok tak boleh nak bangun Kak Ngoh. Maksud itulah kita jadi kalut, kita kata jadi ikut sebut Kak Ngoh. Mana pun. Gis situ, gis sini, wak go tu, wak go ni Kak Ngoh. Jadi orang kata cuma masa tu orang kata agak terlewat sikit lah. Agak terlewat sikit kalau kita nak ikhtiar lah Kak Ngoh. Sebab orang kata dia akan makan proses masa yang lama dan juga orang kata duit pun banyak habis lah Kak Ngoh. Jadi orang kata sebenarnya Kak Ngoh tindakan awal kita buat dia banyak kebaikan dia Kak Ngoh. Orang kata walaupun nampak biasa nguruk je. Tapi kesel dia tu luar biasa Kak Ngoh. Sebabnya nguruk ni Kak Ngoh sepuluh cik berdua sama muda, cik bak berdua sama muda. Dia boleh melancar ke peredaran darah kita.
1: Peredaran darah,
2: kata kalau dia darah jalan molek, lancar molek. Orang kata tak ada masalah lah, tak akan berasa serbel, tak akan berasa kebah-kebah. Dan juga selain pada tu Kak Ngoh, dia nguruk ni dia orang kata dia boleh betul urat-urat ataupun sarah kita lah Kak Ngoh. Orang kata hot dog my sipo tu, orang kata kalau dia mari sipu, dia mari terik urat Kak Ngoh, nak tidur pun nyetok. Orang kata nak jalan pun berasa berat, berasa sakit kaki. Itu semua sebabnya urat kita ni Kak Ngoh. Dia terik, dia sipu Kak Ngoh. Itulah mari berlaku rasa-rasa tu. Kadang-kadang tengah tidur molek-molek, tiba-tiba nyetok karung Kak Ngoh. Itulah sebab dia. Jadi orang kata Dengan nguruk ni juga dia boleh kurangkan tekanan kita, stres kita.
1: Kita rasa macam jadi tenang tak?
2: Tenang, relax. Tenang, mana orang kata orang berasa berat. Berat di kepala tu hilang kan. Kalau boleh nguruk orang kata. Jadi orang kata dia boleh juga buang angin dalam badan kita. Mana ada orang kata ada angin tu, ada medu, gastrik tu, dia boleh juga buang angin dalam badan kita. Macam baru ni ada seorang pesakit kita ni, dia orang puai kat ngah. Dia umur dia awal 40 hari, awal muda lagi lah. Jadi dia mari sebab ada masalah sakit bahagian pinggir, berasa berat di bahagian tekak, dan juga orang kata serba-serba di bahagian tangan sebelah kiri lah. Jadi selepas dia buat urutan untuk kali pertama kat ngah, dia rayak ke perawat kita. Dia kata dia berasa lega kat ngah. Dia berasa lega. Dia kata di bahagian pinggir dan juga tekak dia tu, orang kata tak berasa berat dah lah. Tak berasa sakit. Orang kata jadi orang kata hak pinggir dia ada berasa sakit sebelum ni tu kurang dah kan.
1: Sebab pinggir sakit tu urat kepit ke gana?
2: Dia pinggir sakit ni kan dia kepit. Urat di kita lah. Urat kita, perjalanan darah kita.
1: Perjalanan darah
2: dia. Dia sakut paut belakang kan.
1: Sebab tu lah kita kena urut.
2: Ya, sebab tu kita kena urut kan. Sebab kalau orang kata bukannya kita sakit sini, kita kena tekan sini. Dia bukan kata tempat kita sakit tu kita kena tekan. Dia urut ni dia ada cara dia. Ada teknik dia. Dia ada poin dia kan.
1: Betul.
2: Jadi kalau kita pergi tempat orang kata hok tak tahu, kalau kita urut, contoh kita sakit sini, kita urut sini, padahal sepatutnya kita urut tempat lain. Jadi tempat itulah kita akan rasa sakit. Balik tu berasa sakit, berasa lebih. Tu orang kata cara dengan teknik dia tak kena.
1: Tak betul.
2: Jadi sebab itulah pentingnya kan, kalau kita pergi nak ngurut ni, kita kena cari tempat yang betul-betul boleh buat kan. Dia kena tengok tempat jugalah. Jadi orang kata tambah-tambah lah ni kat ngah, tak kira lah orang muda ke orang tua, ada berlaku sakit.
1: Ada berlaku
2: kat ngah, tak nanti kau tua lah.
1: Kalau sampai dulu tua saja.
2: Tua saja sakit kat ngah lah ni dok.
1: Jadi tak kira tua muda.
2: Kalau kata orang muda pun berasa sakit dah, kalau kena kamu ayah kita orang tua kat ngah, tak tahulah lagu mana rasa kat ngah.
1: Betul.
2: Jadi di kita kalau ngurut ni kat ngah, kalau orang-orang tua ni, dia hok paling kata hok pertanyaan dia, orang kecil manis boleh ngurut dok? Kebanyakan orang telefon kita akan tanya, orang kecil manis boleh ke ngurut? Sebenarnya boleh kat
1: sebab dia sensitif juga.
2: Ya, sebenarnya boleh. Dan dia juga itu ada kadar-kadar tekanan dia. Dia kena ada cara dan juga kadar tekanan dia lah. Jadi tak perlu rusnya orang ada masalah kecil manis ke buah pinggir ke, boleh ngurut kan. Kita ada cara dia dan juga kadar dia lah. Jadi jangan rusnya kalau orang ada masalah kecil manis dengan buah pinggir ni, sebab hok ni kan hok ramai bertanya dengan kita. Boleh ke tak ngurut? Dan sepertinya boleh lah. Jadi pusat rawatan kita ni kan kita ada di Tunjung. Jadi waktu operasi kita daripada pukul 10 pagi hingga pukul 5 petang. Dan kita buka setiap hari kecuali hari Jumaat kan. Hari Jumaat kita cuti. Jadi di pusat rawatan kita ni kan kita ada perawat lelaki dan juga perawat wanita.
1: Maknanya lelaki pun boleh pergi.
2: Boleh mari untuk pasangnya, boleh mari, boleh ambil tarikh yang sama, masa yang sama kan. Mana tak perlu nunggulah. Mana dua-dua boleh masuk buat rawatan sekali lah. Jadi orang mana nak mari di ngurut di pusat rawatan kita ni, yang pertama sekali kan kena booking. Hok ni hotel sekali kan. Ngurut di pusat rawatan kita yang pertama sekali kena booking, tak boleh walk in. Sebab kalau mari daripada kata Gua Musir sekalipun, jeli sekalipun, kalau mari tak ada slot kosong, memang tak boleh masuk kan. Tak boleh masuk.
1: Tak boleh
2: nak ngajar kan. Tak ada kata nak ngajar ke, nak ngajar dengan cik bak ke, nak ngajar dengan cik wei ke, memang tak boleh kan. Jadi maknanya nak mari, sebelum mari tu kena booking dulu. Jadi orang kata untuk harga ataupun untuk promosi ngurut ni, lepas ni boleh dengar hok cibak lah. Cibak akan bagi promosi ngurut. Jadi untuk nak tanya dulu, jadi mana-mana nak tanya, boleh telefon kita di nombor 013-999-5900.
1: Okey, baik, kita rehat dulu. Lepas ni kita dengar promosi daripada cibak kita pula deh.

0: 3 MHz. Penuhi cita rasa anda.
1: Pada kalau kita lain itu pukul 3. 3 apa eh? Kak Angah tak pernah gari mata weh. Pukul 3:36 betul waktu ni dah kak weh. Alhamdulillah untuk semua-semua ada kakak Kak Angah yang menonton di live TikTok kita hari ni. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita di live Facebook hari ni. Alhamdulillah. Agak-agaknya segera mulut berlaku lah dekat ni. Walaupun awal-awal tadi Kak Angah sebut dah bahagia ada medenggi. Jadi kalau dia mana motor apa nak segera mana kena pergi cek lah dekat kak. Lo ni tak boleh nak biar. Demi kau sesemua, kau sakit tekok, kau sakit orak, kau kena pergi cari obat selalu dekat ni. Jadinya waktu ni alhamdulillah Kak Angah diberi kesempatan oleh boh kita deh apa ni Cik Ivan tu kita yang mana hari ni kita nak kongsi yang berkaitan dengan demi denggi. Jadi Kak Angah nak ucapkan selamat datanglah kepada Dr. Nur Raihan Ismail, pakar perubatan kesihatan awam, pegawai kesihatan epidemiologi daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah ni. Betul dah Kak Angah sebut tadi dah. Epidemiologi. Alah, kita ni tidak bagi kesihatan ni Doktor. Gerah lidah deh. Tapi tak apalah. Walaupun pun kita kata hari ni kita nak kecek pasal demam denggi deh, sebab Kak Angah tengok hari dua ni bukan sahaja negeri Kelantan kita Doktor. Kes demam denggi ni naik begitu mendadak sekali. Nih, ada hak Kak Angah share di mana dalam media sosial juga di Selangor ada. Nih, lepas tu ada juga di tempat kita, di Kelantan kita ni pun rupa-rupanya dekat-dekat dengan kita ya, Doktor.
2: Bukan Cik Ye. Jolo betul dekat dengan RTM ni
1: je. Dekat dengan kita je ada ni. Lokaliti aktif ni di Wakil Cik Ye, di apa ni Lorong Puteri Sadong. Hoi. Maknanya kita kena beringat betul-betul lah, deh. Sebab The man ni bunyinya kata the man, tapi dia paruh boleh membawa maut juga Doktor tak?
2: Ya betul.
1: Okey baik. Sebagai kata mukadimah lah. Kak Angah ucapkan terima kasih banyak Doktor. Sebabnya luangkan masa bersama kita petang ni. Kita nak peringatkan kepada pendengar-pendengar kita. Jadi seperti mana kita tahulah. Demam denggi ni adalah penyakit endemik. Di negeri Kelantan kita ni. Itu penyakit yang sentiasa ada. Sokmo. Setiap tahun ada sokmo. Cumanya sama ada di tinggi ataupun rendah je. Dia punya perbezaan dia. Trend peningkatan dia ada. Jadi untuk dalam tempoh ataupun masa 2 minggu ni. Lagu mana perkembangan demam denggi di daerah Kota Baru kita ni lah. Terutama sekali sebab kita duduk Kota Baru ke. Kena beringat. Lagu mana
2: kita,
1: tu Doktor?
2: Kita kecek pasal Kota Baru dekat.
1: Kota Baru ya.
2: Kota Baru dah.
1: Baik. Okey, baik.
2: Okey. Gini berlaku dah. Saya ni Dr. Raihan. Kita ni, tim kita kesihatan ni daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru ni, kita jaga bak kawalan vektor dah. Apa sahaja, penyakit berkaitan dengan nyamuk lah. Bawaan nyamuk. Jadinya termasuklah penyakit demam denggi. Okay, demam denggi ni dia dibawa oleh nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni pula dia ada dua jenis. Dua jenis ni, nyamuk albopictus ni duduk luar rumah. Nyamuk hok duduk dalam rumah tu pula nyamuk Aedes aegypti. Okey, nak cerita
1: ada
2: pasal
1: masing-masing dalam rumah ada.
2: Yo, ada. Dia ada dua jenis kat ngau.
1: Dua jenis.
2: Okey, jadi yang ni nak cerita pasal demam denggi. Kalau tahun lepas tu trend dia slow sikit. Jadi tahun ni start tengah tahun ni lepas raya haji ni trend dia kau naik. Sebab tu Kak Angah sebut tadi 2 minggu dah. Dalam tempoh 2 minggu ni dia mecuk naik ke.
1: Okey.
2: Denggi ni dia endemik. Dia endemik dah endemic. Ada seumur kat Kota Baru denggi. Tapi nya ada ke dengan tak ada ke. Waktu jalan ni. Jadi lor ni kes kohon naik kat ngah.
1: Dalam tempoh 2 minggu ni kes kohon naik.
2: Di
1: Kota Baru lah.
2: Naik sungguh-sungguh. Ni kali ganda kat ngah.
1: Ya Allah.
2: Ni kali ganda daripada terpertengah tahun lepas 2025 banding dengan 2026 ni. Ni kali ganda naik lah.
1: Ni kali ganda dia.
2: Yo.
1: Jadi apa ni seperti mana Doktor Ayat saat ni lah. Kak Angah pun dengar kenalin ni kali ganda ni adalah satu angka yang sangat tinggi.
2: Ya betul Kak Angah.
1: Jadi lagu mana boleh Doktor kongsi dengan adik-kakak kita di luar sana lah. Hak tu di Kota Baru. Di negeri Kelantan ni khususnya lagu mana?
2: Di negeri Kelantan, daerah-daerah lain pun ada juga peningkatan kesnya. Tapi dekat Kota Baru ni ketara sangat Kak Angah. Okey, kita ceritalah sikit dok. Sehinggalah kira maring lah dia. Sehingga 11 Julai. Julai maring tu. Kalau dekat Kelantan saja kita ada 497 dah. Kes demam denggi ni. Yeah. Lepas tu pula malangnya Kak Angah ada dua kematian dah ni. Demam denggi kita pada tahun ni lah.
1: Dua kematian.
2: Pada bulan 4 ada dah seorang mati. Lepas tu pula hok menduka ceritakan pagi tadi pun kita terima satu lagi kematian denggi lah.
1: Terkini lah tu.
2: Terkini lah tu. Terkini. Jadinya kalau tengoknya trend dia tu kalau nak banding tahun lepas kes dia tu menurun sikit. Tapi tengah-tengah loan ni tiba-tiba naik melonjak tinggi. Naik melonjak tinggi macam saya royak ke Kak Angah tadi lah kan. Naik kali ganda kan. Lepas tu nak cerita sikit. Hok tu kes. Lepas tu kita ada wabak pula Kak Angah.
1: Wabak.
2: Hok wabak tu setakat ni, setakat margin tu ada 29 dah wabak, di Kota Baru.
1: Wabak demam denggi.
2: Ya, yeah, wabak demam denggi di Kota Baru.
1: Okey.
2: Jadinya 18 ni masih lagi aktif. Sebelah tu tamat dah. Tamat ni kira, kita kira daripada awal tahun lagi lah.
1: Ya, ya, ya.
2: Hok aktif loan ni, hok kita kejutnya, kita ada siapa ke 18 wabak aktif denggi.
1: Ui, 18 ni?
2: 18 tu banyak Kak Ngor.
1: Jadinya apa ni biasanya tinggi-tinggi ni wabak ni dekat mana ni doktor?
2: Okey, kalau kita nak tengok tu adalah beberapa mukim dekat Kota Baru lah. Tapi hok paling kalau kita tengok peningkatan pelik care ni lah wabak ni dekat mukim Kota. Dekat mukim Kubekit. Kota sini ke Cik ni kat kau? Dekat benar ni dengan Kelate FM kita ni.
1: Yeah.
2: Okey, lepas tu selain pada tu kita ada dekat mukim Panji ada. Mukim Kubekit ya ada. Mungkin sering pun ada. Badai pun ada kat Ngoh. Jadi nak royaknya Kota Baru ni
1: keseluruhan.
2: Hampir
1: keseluruhan.
2: Ya, ada belakor dekat mungkin-mungkin ni.
1: Okey. Lepas tu ni doktor lagu mana kalau kita nak check lah. Ada di antara ahli keluarga kita ke contoh. Bahawasanya dia ni kena dengki. Demi yang pesen mana, lagu mana, kita nak check tu. Simptom-simptom dia kau lagu mana.
2: Demi dengki ni dia demi panah Kak Ngoh.
1: Demi panah.
2: Okey, demi panah dia tu kalau ikut kira secara tiba-tiba jugalah boleh sapa lah 38 hingga 40 darjah Celsiusnya. Lepas tu pula dia kena ada dua tanda lain Kak Ngoh.
1: Okey. Selain daripada demi panah tadi lah.
2: Selain daripada demi tak panah tadi, dia kena ada sakit otot, sakit sendi, sakit kepala kena ada, sakit belakang mata. Lepas tu ada setengah orang tu naik lalu bitik-bitik ruai atas badan. Lepas tu ada orang berat agak siapa ke loyo, siapa ke mutuh kat kau. Siapa tahap tu lah demam denggi ni.
1: Maksudnya maknanya kalau anak-anak kita ataupun keluarga kita yang ada simptom-simptom ni maknanya kemungkinan denggi lah.
2: Kemungkinan denggi. Kena fikir lalu. Lagi-lagi demo mari daripada kawasan-kawasan wabak ni kat kau. Jadi kena fikir lalu, kena cepat-cepat. Paling tidak pun dalam tempoh 3 hari tu daripada kena berjala kena pergi klinik. Kena pergi cek.
1: Kena pergi cek.
2: Kena pergi cek. Jangan duduk biar. Tak apalah. Makin ubat dulu gumur. Nguruk-nguruk ya.
1: Waktu lah. Kata orang kita lagu tu dah mula-mula ni kan. Lepas lah cari ubat teh sakit lah nama lah.
2: Ubat teh sakit tu bahaya benar Kak Ngoh. Kali ikut kira kita ni kalau kita suspek demam denggi ni kita makan ubat penado je. PCM. Paracetamol kita panggil.
1: Paracetamol. Okay.
2: Kalau kita makan selalu makan ubat sakit orang atau tak molek dia boleh menyebabkan lagi pendarahan. Demam denggi berdarah ke pula. Kena berhati-hati sungguh.
1: Okay.
2: Sebab itulah kita kena pergi klinik, dapat rujukan doktor, dapat nasihat doktor molek-molek, barulah kita yakin boleh buat benda tu. Bahaya ke diri lah.
1: Yalah, maknanya kita tak boleh mana-mana lagi beli obat ke cari obatnya.
2: Ya, lagi-lagi ubat sakit orang tu.
1: Itulah. Orang tua, orang lama pun kat Angah Nubuh.
2: Tolik kat Angah kena cek molek. Dia ada teh dia denggi ni. Ada teh dia.
1: Okey lah, jadi kalulah sekiranya berlaku peningkatan di tempat kita lah doktor, di negeri Kelantan ni khususnya lah. Mungkin kita kata untuk menghalang daripada berlakunya peningkatan lagu mana, kaedah-kaedah yang boleh kita buat lah.
2: Macam kita tahu lah kan, demam denggi ni sebenarnya sebab nyamuk telur.
1: Nyamuk bertelur. Okay.
2: Nyamuk telur, lepas tu nyamuk tu pulak. Bila ada je virus dalam nyamuk tu, dia boleh minduh virus. Bila dia ketik orang kita ni, dia minduh virus tu
1: kepada
2: dalam darah orang yang dia ketik tu. Sebab itulah benarnya demam denggi. Jadi utama sekali kita kena hapuskan nyamuk tu. Kalau tak ada nyamuk, tak ada lah demam denggi. Nyamuk Aedes tu bahaya. Jadi nak hapuskan nyamuk ni, kita kena tahu mana dia biuk. Dia biuk. Kita kena tahu, kena pasti mana
1: lokasi dia biuk dah.
2: Bekah-bekah gapo dia hok berisiko hok menyebabkan nyamuk tu biuk. Bekah gapo? Bekah nakung air. Gapo-gapo bekah boleh nakung air tu memang berisiko untuk nyamuk biuk. Ha, jadinya lo ni kalau adik kakak, abel ke apa pokcik, mok ke apa duduk rumah lo ni, cuba tengok cuaca lo ni gano.
1: Ya, betul.
2: Ha, cuaca kejap panas, kejap hujan. Ha, ya, jadi ya, benda-benda ginilah menjadikan satu faktor juga menyebabkan mudah adanya tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes ni. Ha, jadinya saya nak share lah sikit. Macam saya royak awal-awal tadi ke dok. Kita kecik pasal nyamuk telur luar rumah dengan dalam rumah dok. Ada luar rumah, ada dalam rumah.
1: Dalam rumah.
2: Ha, kalau dalam rumah tu gak, kita kena mikir lalu mana. Biasanya hok kita jumpa hok pihak kesihatan gi cek-cek.
1: Ada mung cek-cek tu jumpa mana?
2: Ah, jumpa lo ni jangan main-main mesin napi air kat ngoh.
1: Mesin napi air.
2: Mesin napi air. Oh. Kowe kuku ai sebut asilah sebut tu. Ha, produk ni. Tapi gak mesin napi air rumah tu kena kena tengok hok kita tak ada air, air hok jatuh, hok tak masuk gelas tu duk nyatu.
1: Ya, okey.
2: Ah, jadi dia tu nyamuk biok kalau kita tak basuh sekali seminggu. Okey, lepas tu pula bau-bau sink kita.
1: Bau sink.
2: Ah, bau sink kalau ada bekas-bekas hok kita tak guna tu kan. Nak air kat memang akan ada nyamuk biok.
1: Ada nyamuk ni.
2: Ah, lepas tu dalam bilik air kat ngoh.
1: Dalam bilik air.
2: Ah, dalam bilik air tu kena cermat benar, kena gicik seumur paling tidak sekali seminggu dalam badi. Badi kita duk sipai air nak mandi.
1: Iya.
2: Ha, hok tu pun kira ada.
1: Berbuk nyamuk nak mandi.
2: Ada. Nyamuk pun terjejah ada duk sedak dah dia tertelur. Ha, dalam bilik air kita sendirilah dalam rumah. Ha, lepas tu kat ngoh minta maaf so lagi luar rumah kat ngoh.
1: Luar rumah.
2: Ha, luar rumah ni kat tak ada royaklah tayar terbuai, alah pasu bunga. Lepas tu bekas-bekas polistirin yang kita nak makan lo ni. Lepas tu ada taki-taki air untuk tutup. Ha, okay. Tu tempat berakhir benar lah tu nyamuk tu.
1: Tinti susu, dok dia mau buka dia. Tapi tahu luar gitu dia terdedah lah dia.
2: Kalau tunyo so lagi.
1: Oh, tunyo.
2: Ha, gitu juga. Ha, jadi tempat-tempat tu memang berisiko. Yeah. Memang nyamuk suka benar telur. Ada air sikit, gitu lo.
1: Gitu lo ni.
2: Ha, dengan cuaca lo ni kat Angus kena beringat benar lah.
1: Yalah ni. Kat Angus biasa tengok juga ada satu rumah tu dia bawah apa? Bawah rak pinggir tu kan?
2: Haa, jolo.
1: Haa, ni bawah rak pinggir tu. Oh, sedap ya gedik situ dah kan?
2: Jolo. Sebab kita ke sejak
1: air. Sejak air turun dah. Jadi maknanya rak pinggir tu kena basuh hari-hari lah dah, kok. Jangan duduk lok gitu lah makan seminggu tu. Sebab apa ni? Nyamuk ni dia sekejap ada dia apa ni?
2: Dalam tempoh 7 hari tu. 7 hari? Boleh netah dah.
1: Boleh netah dah.
2: Boleh netah dah.
1: Oh.
2: Lepas tu soalnya kat Angol, saya kena royak juga ni. Hok. Orang-orang kapur kita suka mego. Ha, suka mego tu kat bekas-bekas air minum, kambing, lembu, burung. Oh, kena ingat benar. Kena cuci seumur.
1: Okay.
2: Ha, ada juga nyamuk telur dalam tu lah.
1: Jadi,
2: lepas tu, so lagi kat aku nak royak.
1: Boleh royak.
2: Kalau waktu-waktu kemuncak, waktu subuh, waktu maghrib, kalau nak duduk luar rumah juga, kena pakai lengan panjang. Lagi-lagi tempat-tempat berisiko ni memang kena pakai lengan panjang. Lepas tu kalau kita tak ada nak masuk fogging lagi kok, nak fogging asak ke apa semua tu, gunalah nyembur nyamuk sendiri. Hok moleknya pakai kelambu malam tidur. Hok tulah berlaku tu cara-cara nak cegah tu, kira kita kira doktor ajar dah ni.
1: Doktor ajar dah.
2: Doktor ajar dah.
1: Cumanya kak nak tanya juga doktor deh. Kalau tak ada kes lah, kalau biasa-biasanya ada kes baru dia mau pergi fogging. Lepas tu dia mau letak poster besar, kita tahu dah. Sini mesti ada key. Kalau tak ada key boleh minta ke fogging juga.
2: Toleh. Bukan tak boleh. Kita pergi tunjuk ajar dulu lah. Buat orang lain dulu. Sebab bila fogging ni kita main dengan racung. Racung pun ada jugalah racung tu. Yalah kalau dari sudut apa bajet nak guna racun tu pun kena mikir, tenaga kerja nak pergi sembuh pun kita kena mikir juga. Jadi kita memang betul-betul buat benda tu untuk kawal lekeh saja.
1: Maknanya sebelum siapa fogging tu kita kena sembuh diri lah.
2: Sembuh diri dulu lah. Kalau ada dia nyamuk ni duduk terbes omong tepi kita, sama ada nyamuk tu bahaya kedok. Sebab apa saya bahaya, sama ada dalam diri nyamuk tu ada virus kedok sebenarnya. Kalau ada virus dia boleh transmit ke kita, dia boleh pergi ketik kita, emas masuk virus tu ke kita. Kalau nyamuk biasa duk terbang ketik kita, tak ada virus, tak ada masalah kan. Kalau ada virus jadi nyamuk tu bahaya.
1: Okey, beringat dia kak. Acu teracik tengoklah lagu mana supaya doktor kata tak adalah puru-purunya dak sabut-sabutnya kau nama kau dan menemuh berhimpin kau itik air tu. Situ kena cek. Lepas tu dalam rumah pun gitu jugalah. Tempat-tempat sing dan juga sebagainya, tak apa. Kita rehat dulu sementara doktor. Doktor ambil nafas dulu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sepenuhnya.

0: Kedok ada dan juga Cik Nik kita pun ada. Alhamdulillah, terima kasih dah ramai sahabat-sahabat Kak Ngoh yang masih lagi setia bersama dengan Kelantan FM di TikTok kita, di live Facebook pun. Alhamdulillah, Kak Ngoh lambat sikit lah ni. Lambat-lambat begitu lah kau ada nama Facebook ni. Baik, waktu ni adik Jo di tali eh. Ada demo-demo yang rasa ngidek kau. Berasa ada apa ni, berasa nak makan roti payah kau. Jadi lama dah adik Jo ni dah sunyi menyepinya. Tapi hari ni timbul pula dah adik. Assalamualaikum adik Jo.
1: Waalaikumsalam Kak Ngoh. Kak Ngoh, you tak boleh timbul semua. So, takut orang besi. Kena timbul jari-jari biar orang rindu.
0: Situ maha. Adalah eh. Baik, hari ni adik Jo roti payah kembali ke udara lah. Kalau demo-demo biasa tengok di titi dia dah. Lagu mana anak muda yang mengusuk ke kedai roti payah di Pasir Pekan. Adik. Alhamdulillah. Kak Ngoh tengok penuh-penuh. Okay. Kak Ngoh tak sabar laginya. Baik.
1: Lama menat ke apa tu deh?
0: Nak boleh ke siapa tengok kau jauh. Litas sungai je.
1: Litas sungai. Kilo-kilo juga sungai.
0: Jadi hari ni lagu mana perkembangannya? Roti payah di Pasir Pekan tu adik Jo kita. Silakan.
1: Okey, terima kasih Kak Ngoh selaku DJ betul ke hari ni. Allah lama sungguh adik Jo tak mari deh. Ada orang rindu, ada orang rindu ke adik Jo kau? Tak rindu ke adik Jo pun tak apa, asal rindu masuk ke adik Jo dah.
0: Itu dia.
1: Tu ni mari daripada kedai roti payah Pasir Pekan lah. Mana pakai seringa ada tu ya kita tahu lah. Tak pakai seringa lagi, dengar baik-baik dah. Di sini adik Jo ni nego roti payah lah. Bukan setakat roti payah, ada roti canai pun ada. Roti John Hamlet, murtabak, roti canai diri, roti canai pisah. Dia terutama sekali Kak Ngoh ada hok beh-beh lama ni dia tak tahu lagi. Lon ni adik Jo ada buat juga roti puri dan juga roti tosai Kak Ngoh. Roti tosai. Mungkin payah nak cari di Kelantan ni. Boleh mari di kedai adik Jo ni. Kedai adik Jo ni bertapak di Pasir Pekan. Sebelum rembak Pasir Pekan tu, kedai adik Jo sebelah kiri dia. Ada istimewa sekali adik Jo mari ni. Kak Ngoh adik Jo nak buat oil bohair sebenarnya. Adik Jo buat promo RM15 Kak Ngoh. Gapoh ada dalam promo kita tu, kita ada satu set roti payah dan lauk daging kicir. Satu set roti puri. Roti puri satu set ni dia dua butir tu Kak Ngoh.
0: Okey.
1: Ada dia tambah pula roti canai kosong Kak Ngoh. Dan air seobeng adik juwi saja ya Kak Ngoh. Berharga 15 ya saja, boleh makan 2 hingga 3 orang Kak Ngoh. Jadi ayuh-ayuh mok-mok tu kalau kata tak boleh nak mari, ajak anak-anak mari selalu dah. Adik Jo buat 2 hari yang ni Kak Ngoh. Adik Jo tak buat lama. Promosi kita ni RM15, kita ada roti payah, kita ada roti canai kosong, roti puri dan juga lauk daging kicir. Berserta kuah dah dan air teobis lalu ada juga.
0: Lengkap lah.
1: Tak mari dah. Start pukul 3.30 sampai habis bagai lah Kak Ngoh. Menjanjikan sapa pukul 11.30. Adik Jo menjanjikan sapa habis bagai. Sebab bagai promosi ni kita tak boleh nak buat ikut waktu. Ikut dia orang main ramah. Kakak kena orang main pukul 10 bagai habis. Kata adik Jo tipu pula dah. Pasak mari awal lah dah. Ada roti payah kita ni, kari kita tidak menggunakan sate lah. Super sekali adik Jodoh ya lah. Kita tidak menggunakan sate dan repuh-repuh kita buat sendiri belaka. Dan kita juga ada ayam tandoori Kak Ngoh. Ayam tandoori ni ayam bakar lah. Hot sauce makan kari, boleh makan ayam tandoori. Ayam bakar ni warna ke merah-merah eh. Dihidangkan pula dengan sos pudina hijau dan sos cili merah. Makan dengan roti memeh jeliga. Hak mana daya nak makan saja pun tak ada masalah dah. Pukul 3.30 sampai pukul 11.30 malam adik Jo beroperasi. Kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat adik Jo cuti lah. Mana-mana hak nak dapatkan promo, hak nak makan, hak nak buku, boleh mari ataupun call ke adik Jo ataupun WhatsApp ke adik Jo di talian 014. 5022569 Kak Ngoh. Jadi ingat dah, tak temu roti puri, tak temu roti tosan, boleh mari di kedai dia dah. Kedai dia mari daripada Kota Baru, kedai sebelah kiri, sebelah Renbau Pasir Pekan. Jadi pakat siapa lah roti payah Pasir Pekan. Adik Jewi sekali lagi nombor telefon Kak Ngoh. 014-5022569. Ingat promo kita hari ni tu. Start hari ni Kak Ngoh.
0: Start hari ni?
1: Ya, hari ni dah esok sahaja dah.
0: 2 hari sahaja?
1: Ya, 2 hari sahaja tak boleh buat acak-acak. Biar-biar orang kena nasi-nasi, biar orang berambak.
0: Ya.
1: Benda-benda gini tak boleh buat semua lah ya dah. Jadi boleh pakat-pakat marilah. Loan kedai pun buka dah. Makanan pun ready dah. Tunggu set-set pendengar je mari ni.
0: Betul.
1: Adik tu ready belakang dah dah. Jadi pakat-pakat mari di kedai roti payah pasir pecah. Adiknya wish sekali lagi nombor takut ayah-ayah mak-mak tak ada ambil kat ni. Yeah. 014-502-2599. Adik Jo roti payah pasir pecah.
0: Baik. Terima kasih untuk promosi hari ni adik Jo deh.
1: Okay,
0: kita jumpa esok pula insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam.

0: dunia sebelumnya yang lebih berasaskan haiwan atau watak manusia.
1: Merdeka trivia Piala Dunia yang ke-32. Jadi luar ni kita masih lagi dalam panas-panas. Dalam demi-demi Piala Dunia yang mana masih lagi berlangsung pada ketika ini dek akak. Kalau tengoknya di TV tu pun Allahu Akbar. Dia mahu bahagia minat bola. Tidak memang tak tidur lah ni. Tak tidur. Dek tengok siaran langsung lah. Dek tengok highlight lah FIFA 2020 ni dah. Dek tengok ulangi lah nama. Ada orang tak puas hati. Ada orang sakit jantung. Tapi lagu tu lah bola. Kak rasa sebab bola ni adalah sukan dunia. Sejak daripada kita minat belakang. Jadi sempena dengan tu juga Kak nak wish soalan quiz. Sempena dengan FIFA 2020 ni. Untuk soalan hari ni untuk demo-demo yang nak jawab soalan kuis boleh berhubung ataupun boleh hubungi talian 09-748-8-30 dan juga 743-3858. 748-8-30 dan juga 743-3858. Ya deh. Dengar soalan dulu, nakkan halus lalu. Soalannya ialah bola sepak dimainkan selama berapa minit dalam satu perlawanan biasa? Bola sepak ni dia main berapa minit dalam satu perlawanan biasa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
2: Zutawe.
1: Cik Zu, sebelum tu Kak Ngoh nak tanya dulu, biasa benar dah kau sebelum ni?
2: Tak lagi.
1: Sebab kita nak belakor lah deh, merasai hadiah-hadiah sumbangan penyumbang-penyumbang kita ni. Baik, tak apa.
2: Yeah.
1: Biasanya dalam satu-satu perlawanan tu dia ambil masa berapa minit?
2: 90.
1: 90
2: minit.
1: Memang peminat bola sepak sungguh-sungguh lah ni.
2: Minat juga.
1: Untuk Piala Dunia ni minat pasukan mana?
2: Argentina.
1: Oh, tu dia. Tak apalah deh. Tengok semualah siaran langsung dia tu.
2: Tengok jaga-jaga.
1: Ada. Tiba-tiba tengok semacam darah tinggi kita deh. Tak apa, nama apa tadi?
2: Zulkifli Tawan.
1: Cik Zulkifli Tawan. Tak apa Cik Zu. Cik Zu jangan letak telefon lah dia. Betul lah tu. Ramai dah yang bagi apa ni jawapan betul dah. Cik Kamaruzam pun sama. Sama dengan jawapan Cik Zu kita 90 minit. Betul tak? Jadi jangan letak telefon ni. Kak Ngoh nak dapatkan maklumat sikit. Tu dia. Dia orang bola ni. Dia orang minat bola ni. Dia tak payah tanya banyak. Memang dia akan tahu. Dia akan tahu. Terutama sekali orang lelaki lah. Kata jangan tanya Kak Ngoh. Kak Ngoh ni tahu sikit-sikit je. Tanya Pak Ada. Tanya Pak Ada tak apa. Banyak-banyak tanya Kak Ngoh sikit-sikit je. Baik, kita ada pemenang dah tu. Jadi syabas dan tahniah. Hadiah adalah sumbangan daripada Regless Baju Sublimation di Paseho. Kalau yang berminat ataupun nak buat tempahnya boleh juga di media sosial Regless Pasihor.

Ali Bunga Tanjung lah tadi kat bersama dirindu. Ada demo kata syahdu molek dengan lagu pun. Tak apalah deh, semoga terhiburlah belakang. Kita kena seseluruh ni ada kat nak masuk waktu asal dari kita untuk hari ni. Dan juga sebagai panduan kita bersama hari ni asal untuk zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.44 minit betul. Manakala untuk zon 2 4.40 ni. Tak lupa juga untuk adik kakak kakak di kawasan Besut Setiu 4.42 minit betul.

Baik, dekat kekangan yang muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tu pukul 4.44 minit betul. Kak Ngah KSC Azam tak inilah bagi menandakan masuknya waktu semai khuadwasa untuk zon 1 negeri Kelantan. Manakala asal untuk zon 2 hari ni dekat tepat pada pukul 4.46 minit betul. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Itulah dia Kak Azan nak kongsi apa ni tu bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar untuk hari ni lah deh. Untuk zon 1 negeri Kelantan pukul 4.40 ni. Untuk zon 1 4.44 minit betul. Zon 2 4.46 minit betul. Lepas tu untuk adik aku Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu. Pukul 4.42 minit betul. Masuknya waktu semaya fardu asar untuk hari ni lah deh. Hari Ahad kita ini dah kat 12 Julai 2020 bersama dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Jadi sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada semua muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di luar Kelantan yang menonton di live TikTok kita untuk hari ini. Juga di live Facebook kita hari ini. Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar jugalah ni. Mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ghazali Ibrahim.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis dan ilmu ni, niat kita baik, kita nak ilmu, kita datanglah majlis tersebut. Yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan, walaupun sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa, untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oh aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak gostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walau rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah, pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat, pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh insya-Allah, bila ada niat yang baik pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: penuhi citarasa anda.
1: Baik, Dekok. Jadi sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asalah deh untuk semua Dekok Kak Ngoh yang bersama-sama dengan Kak Ngoh hari inilah di Kelantan FM. Jadi kita lawan itu pukul 4.53 minit petai. Lepas ni berita kita sama-sama ikuti pukul 5 petai untuk hari ini. Ada juga hari ini pukul 5.30 kita ada rancangan wayang kulit. Dan rancangan wayang kulit yang akan bersama dengan Dekok Kak Ngoh lah pukul 5.30 deh. Jadi terima kasih banyak-banyaklah deh untuk semua adik kakak Kak Ngoh yang tetap setia start daripada pukul 2 tadi lagi sampailah ke waktu ini. Sambil-sambil kita berkongsi info, sambil-sambil kita berkongsi lagu-lagu hiburan lah deh.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Barfi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Barfi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu, Jin Saplu Logam mengamuk dalam negeri Raja Serama. Lalu ia berehat sebentar untuk sementara waktu. Pada masa yang sama, negeri Raja Serama menjadi huru-hara. Maka Raja Laksmana keluar dari istana untuk mengetahui tentang kematian Jin. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Sarun Si Alan Tunggal, bahagian yang ke-6 daripada kumpulan Mat Jani Seri Baju Merah, Kampung Batu Jong, Kuala Krai, Kelantan. Kita ikuti persembahan mereka.

Masalah juga perkataan Raja Mudolak semana. Abgi kira lah dengan abis di rumah. Raja Seramu dibalap sama Raja Seramu peretuh. Kepada dia suh giri kat takak yang negelakan anak jinsa perlu lagu. Raja Mudolak semana dia bertuah juga. Tuah tujuh lapis pertaloyok ni bertuah. Terus tujuh lapis pertaloyok ni. Memelukkan siku lengi mendakak, memelukkan tubuh pada. Ambil sikapkan akil lengi baju bergabuhkan, akan bergabuhkan terogakan. Jerepuh lagi harapan yang digelakkan saplu lagu. Dia saplu logo kuat sengoti diri tuan hambo bertepuh dengan kulit dirimu panah seperti api yang menyalo-nyalo sepak seperti sepak batai tumbuk seperti tumbuk batu hari ni tak apalah saplu logo aku ni Raja Mudolak semana adik-beradik dengan mah Raja Seramu kalau aku tak bunuh ini seko anak jin boleh jadi mengamuk lah sapa ke dalam negeri Kuala Dua menjadikan capai-cawai huru haru habis kilai rakyat jelata. Raja Mudolak semana hari bijak laksana juga. Setok sebilah pedai paspu jun takau iru. Undur lagi tiga lakuh masukkan tiga lakuh. Ingat tutupan dulu pelajar yang meluk isin urul di ucapkan ajar torsono. Kebas sebilah pedai. Hendak semelih yang

Bila dalam gayung merah jemu dak semuanya petung oleh yang gelak sapu logo. Menyau-nyau awe jatuh ke mana hendak jatuh. Jatuhlah di kaki gunung gerta sero tepat simak. Gajah nume kau putih hidup di kat ketapak eh. Mah gajah nume kau putih. Kio dengar bergapolah kuat sangat bunyi di kaki gunung. Selalu tengok ada orang di bawah sana. Tapi dia tak kenal siapa dia. Kemah kain pakai terjun turun di kaki gunung semula. Haa.

Ini Pakdo. Ini Pakdo kerja muda laksmana Pakdo. Ya benarlah anakku Simah kerja nombor khabuti. Guano Pakdo boleh jadi begini Pakdo. Royak bangat-bangat Pakdo. Begapa yang susah dalam negeri. Oh ni begini anakku Simah kerja nombor khabuti. Tapi mah ratu ketapi. Dalam senen tak senen ni. Negeri ayah anda ni menjadikan capek cawih tu. Sedar tak sedar, seekor anak jin yang digelarkan Saplu Logo mari mengamuk dalam negeri. Kata dia mari nak mengajar rakyat jelata. Rakyat jelata dalam negeri ni. Siapa dia, Pakdo? Yang digelarkan Saplu Logo. Aduh, mari di mana Saplu Logo? Kuat sangat jaga-jaga perubahan sari, jaga perubahan jogipan kuasa peda penimbu tanal masa. Itu Pakdo tidak tahu ni mari mana-mana. Pakdo boleh jadi gini? Pakdo jadi gini, Pakdo masuk pelawai dengan dia. Silaklah dalam gaya me Pakdo. Hanya petung mujulah jatuh di kaki gunung Kertosuro. Aduh, tada ona mencahikan ona tada kage mencahikan kage. Duk di mana Saplu Logo? Duk di mana Saplu Logo Pakdo? Ada lagi dalam negeri duk ngamuk-ngamuk. Habis mati lemu kubaya itiknya makai ke dia. Orang lain duk apa? Orang lain habis duduk lawe dengan dia. Tok menahinikan dada. Ani lo anggado lawe. Masuk lawe, tak tahulah ke mana pergi. Hulu balai 40, semua pun lari belakang. Tak boleh nak lawekan dengan diri. Aduh, kalau gitu marilah Pakdo kita kelip bangat-bangat. Mari Pakdo kita kelip bangat-bangat, Pakdo. Selolah anakku mah, kajian nama aku putih. Si mah, kajian nama aku putih. Kira dengan Pakdo dia lebih kurang di kaki gunung Kertosuro. Dua orang buat pakak, terbaik pulak ikut udara. Sapa ke dalam negeri, kuala dua berdak mendapat semuanya tanah. Buat-buat.

Abimak duduk berapa sini, Abimak? Abimak duduk berapa di sini? Eh, tak ada duduk menengok sini, eh? Guana yang Abimak tak pergi bunuh, jing. Nak bunuh guana, gi lagi. Gi lagi. Siapa lagi? Abimak lagi. Bapa lagi kira Abimak? Abimak duduk pakai gaji dengan ayah. Dah lama-lama duduk pakai gaji mahal-mahal. Bapa jadi bini yang tak pergi bunuh dia? Abimak lagi kedai bel, okay? Kedai bel tu kedai bel. Kok kedai bel? Kok cara-cara kedai bel, ha? Oh, pak kedai bel, kedai bel. Pak tak kedai bel, tak kedai bel. Mari Abimak kita pergi lawan. Kita pergi bunuh. Yang dikelakkan sebelum lagi. Mari Abimak kita pergi. Gi, gi, gi, gi, gi. Gi, Abimak. Bangak, Abimak. Bangak, bangak. Ini dia kau, Sapluraga. Ini dia kau, Sapluraga. Aku Sapluraga. Eh, lemu hari ni, kau mana pun nak gali kubur dah. Apa-apa kamu kata begitu? Eh, lemu kena mati dah ini kau mana pun. Dem hari kata kebal ni, oh, bukit sama mana kau dah otoh ni. Aduh, menata ni panap kacau. Ambil buat siap. Tuh. Guana Abimak? Oh, katuk dah. Balah, Abimak balah. Eh, tak apa lah ni. Duduk jauh, duduk jauh, duduk jauh. Duduk jauh. Duduk jauh sikit. Oh, Allah, basuh pun nama. Tak kenal mata dia orang ni. Mengenal apa dia ni? Aku tak kenal. Pasal kena ni, Abimak kita panggil. Orang besok boleh, orang. Besok ambil upah katuk orang. Aduh, besok upah katuk orang, besok boleh, orang. Orang ya lah ni. Kalau orang muda berapa orang ambil, orang muda tengok umur. Ha, kalau umur 20, 20 hijau. Aduh, kalau orang tua, orang tua tak payah. Dia ambil kat kita, tak lomoh kat. Kuih kat kalau selai-selai, gitu, mampu gitu ya. Aduh, kan itu muda. Kalau secara ni, tidak apalah siapa di balik belakang kedua tuan hamo. Aku simah Raja Nomor Keputih. Aku simah Raja Nomor Keputih hulu balai bersenu. Orang mulia raya. Mah Raja Nomor Keputih tuan nak kira lambung. Panah hati tidak ada bersih dengan kau. Muka merah seperti sagu direndera ada boleh belik belik. Seperti ular keluarkan besok. Nganga mulut kising taring jelele tu. Ilik-ilik kampanye lega. Nak takak, nak soling. Yang digelakkan anak jin siapa perlu lagu sarai pula. Hai. Aduh, aduh, panasnya tubuh pada aku. Panasnya tubuh pada aku, Abimak. Eh? Panas tubuh pada aku, panas. Panas bila bertepuk saja dengan kulit dia seperti api yang nyala-nyala. Nuak gua ni, Abimak. Nuak gua ni, Abimak. Panas. Panas sangat tubuh ni. Eh, tujuh sungai. Eh, tak leh tujuh sungai. Tak, tak sejuk juga. Ah, nak mikir kok mana lagi tujuh sungai tak sejuk juga. Masuk dia tujuh sejuk. Eh, banyak kecep. Aduh, eh. Nak napas lalu. Oh, kesan ni berat ni. Mah kajian ni mereka putih. Panah ke tubuh pada diri dia. Pengasuh sama ingatlah juga orang tua pok dago. Dia beri juga sepiyuk sirih kepada dia. Patik ada lagi sirih orang tua pok dago beri mula lama tu. Ada lagi duduk poket ni tengok ada ke tak ada. Cari bangat-bangat memang. Panah sangat tu pada yang ni. Ha, ni dia. Mah kajian ni mereka putih. Ambillah sirih sepiyuk daripada sama. Lalu telai, apa kalau telai? Senyuklah dingin tubuh badai mahajan mereka putih. Seperti ular cinta manis, seperti kundukan dengan labu. Kecik perang bersabuh, tubuh betung badai bertuah. Sambung lagi belawai semula dengan yang digelakkan Sapluraga.

sentiasa masa mah Raja Nemeh ke putih duk pelawai timur lagi nak raya. Di masa dulu tubuh bergelar Ratu Beringin Muda bila dia kahwin dah radilak junun dengan anak dia. Sebelum pada tu ada juga lagi orang mari nak minta anak dia dia tak bui. Kalau boleh pun dia kata kalau bui pun belah anak dia sembuh dulu orang tu buat mari geliga-geliga. Buat mari geliga boleh berubah anak dia. Barulah dia kahwin. Tapi nasib baik tu kecil radilak junun. Orang yang pertama boleh mai geliga kawilah dengan Ratu Juno pada masa sekarang. Timur lagi nak ayak seorang gajah tubuh bergelar Ratu Sansangin dari Allah Baluban Tara. Dia dengar khabar kata Raden Lak Juno kahwin doh dengan anak yang digelarkan Ratu Beringin Muda. Hari ini buat pakak di antara hulu balai dia yang ramah-ramah. Nak tujulah ke dalam negeri Beringin Muda. Nak kira nak cara. Nak minta juga seboleh-boleh anak anak raja Tertri Cepakar Putih tu daripada yang digelarkan Ratu Beringin Muda. Agak dulu orang di antara ramah-ramah. Tujuh kali negara Ratu Beringin Muda skip jalan banyak lagi pula mencah. Ya Abu Ya Abu Abu ha. Ini kalau tak salah perkataan aku. Diri tuan namalah tubuh bergelar Ratu Sansang. Ya benar aku yang digelarkan Ratu Sansang. Mu mari bakpo kehadapan aku dengan peluh titik sekenak ujung jari. Mata keling kelak bagai bucak puling jatik. Janganlah membuat tidak tahu. Aku dengar khabar kata anakmu Tertri Cepakar Putih. Sekarang ni sudah sihat sejahtera dah tubuh badan dia. Kalau begitu hari ini aku nak mari tanya mu. Dulu mu janji dah dengan aku. Apakala anakmu sihat tubuh badan semuanya, amu nak kahwinlah aku dengan dia. Jadi aku mari hari ini aku nak tanya mu. Beginilah yang dikelakan ajar San Sakti. Aku ni tak boleh nak oyak berapa dah sebab pendon ni hok lepas dah. Anak aku Tertri Cepakar Putih. Aku kahwin dah dengan anak mah Raja Serama nama tu kecil Raden Lak Juno. Aduh Beringin Muda. Silaknya janji emu. Janji yang aku tidak silap dah. Sebab dulu aku bernyanyi denganmu. Sekiranya boleh, boleh sebutir geliga. Mari berubah anak aku. Aku kahwinlah mu dengan dia. Sekarang ni Raden Lak Juno anak serama. Awak mari sebutir geliga. Apakala anak aku sihat. Terpaksalah aku kena kahwin dengan dia. Aku kena kahwin anak aku dengan sebab aku bernyanyi dah begitu. Hari ni Beringin Muda. Kalau mu tak pergi ambil kelip semula anakmu di tangan Raden Lak Juno. Hari ni aku kucalah negerimu. Sajalah negerimu nak jadi padan jarak. Padan terkukur seri gemuruh. Tanah-tanah memang mati habis. Kalau mu kubah ayat itu. Celaka sungguh ini binat. Aku kalau kata begitu, aku tak boleh nak ubah dia. Sebab bini orang tak boleh nak ambil muda-muda. Yang ni gelakkan ajar San Sakti. Amaruh kepada Beringin Muda sebab pekecik tak kena kata dia. Beringin Muda royak pasal anak dia kahwin doh dengan tu kecil Raden Lak Juno. Amaruh hati tidak ada bersedia dengan kau. Berkemahkan pakai tenai puluk Beringin Muda berlaku peristiwa tengah walau sahabat. Silaklah dalam belawai. Ajar Sam Sakti. Sepak kemuka yang digelarkan Beringin Muda reboh bertunggai langit. Kali pun dia rapat semula ke Istana Balagading. Rapatkan lagi yang dikasih Haji Sam Sakti. Balah mana Beringin Muda? Sanggup kau menegak ambil anakmu yang digelarkan Tertri Cepakar Putih. Huk mai kat aku. Aku tidak sanggup. Rela lagi aku mati daripada perbuatan yang tidak baik semacam ni. Yang digelarkan Ajar Sam Sakti. Amaruh kepada maruh lagi kepada yang dikelakan Beringin Muda. Saya tak sebut lagi. Hendak menikah Beringin Muda. Hai.
silak dalai gayumi. Aja sam sakti. Tike beringi muda matilah. Kejam mata rapat kesoh di situ baris kejap. Hatimu lagi nak oyak di masa perkataan tuik cik gading lak juno. Dia kelik lama doh dalai negeri ayah no dia mah raja seramu. Hari ni mengikut dalai sebuah hikayatnya kata isteri mah. Isteri gading lak juno ni mengandu doh 3 bulan. Kata dia nak baliklah mengadak ayuh raja beringi muda. Bawa adik sore tuap tri cipaka. Terus jalan dengan beringi muda hari baik kita ke sapa. Dengan liuk lituk tekulah bala seperti sulung bermain angin denuk menatikan lawan dengan beringi muda pulaknya.

Masalah juga aku sapa di pintu bala. Aku tengok buku belaruk habis apalah benda dua keju. Ni adik kepada adik. Adik kepada abis adiknya. Tepi cepaka putih. Ya, patik semua juga abis. Kuana adik negeri ayahnya kita jadi begini? Itu reksolah juga patik tidak tahu. Mari adik kita masuk ke dalam. Dari ketika itu, siapa duduk kelih tu kecil adalah jenuh dengan cepaka putih. Tak lain tak bukir. Dua orang hulu balai yang dikelakkan ajasan sakti masa duduk di dalam negeri beringi muda. Yang duduk dalam negeri raja beringi muda. Dua orang hulu balai. Asyikata je mau. Ini siapa dia cik tuan? Hamba dengan 10 kali lain dewasa. Akulah tuan cik Raden Lakjuno. Di balik belakang aku itulah isteri aku namanya tuan peti cepaka putih. Aduh, kalau ni bayar saudara. Ya, apalah mana saudara? Inilah perempuan, inilah hok raja kita no. Mu mari bakpo Raden Lakjuno. Mu jangan tanya aku mari bakpo sebab ini negeri ayah no aku. Aku mari ini nak jadi raja lain negeri. Aduh, Raden Lakjuno. Kalau nak jadi raja dari negeri Raden Lakjuno, mu kena seruhlah tuan peti cepaka putih itu kepada aku. Kalau mu tak seruh kepada aku hari ini, Raden Lakjuno, boleh mati, boleh jadi matilah diri tuan nama tengah jalan pak sebaik kita. Hidup atau mati itu bukan kerja aku. Hidup atau mati bukan kerja aku. Hari ini kukuk mana sekalipun, aku terpaksa lah kena masuk mengadak ayahnya aku. Ayahnya mu nak mengadak ayahnya mu. Ya benar, aku nak mengadak ayahnya aku. Ayahnya mu mati dah kena kerih raja aku. Mengapa dia meroyak? Ayahnya mu mati dah kena kerih. Kena kerih raja aku. Ini pelik sungguh adik. Negeri nak jadi capi-cawis sungguh tidur. Usah ke tidur negeri Kuala Dua pun jadi begini juga. Hari ini negeri ayahnya. Ayahnya adik pun jadi begini juga. Tak apalah adik. Marilah abis kita masuk tanah abis kita tengok ayah. Dia kata ayah mati betul kodok. Hari ini hulu balai di antara dua. Aku tidak lepas kepada mu yang dikatakan Raden Lakjuno. Kalau mu nak masuk istana ni, mu kena tinggal lah. Terpilih pakai putih kepada aku. Barulah boleh menjadi raja dari negeri ini. Aku tetap tidak lepas perempuan ini. Sebab ini isteri aku dah. Aku menikah nyasoh. Sebab ayahnya dia kahwin dah aku. Kalau raja mu nak juga kepada isteri aku ini, mu nanti terimalah di ujung kerih demi aku. Raden Lakjuno dia tak kata senyap tidak bunyi wajah masan arna menjadikan muru. Sapa lagi hulu balai di antara dua belah. Silak dalai gayu meh hulu balai dua. Kena penyepak Raden Lakjuno reboh. Portongan langit bekas bang. Ginilah kelawanan bel saudara. Tak guna lagi kita duduk lawan dengan Raden Lakjuno. Sebab Raden Lakjuno mari doh. Tak payah kita kecai. Kalau begitu, balas mana kira. Begini kita, marilah kita jumpa ke hadapan raja di balap sah. Kita royak kata Raden Lakjuno. Bawa terpeti cepat ke putih. Tak mengapa lah. Dua orang hulu balai. Agak dah lorak tinggal Raden Lakjuno terus berjalan menghadap. Raja di balap sah pula macam. Oh, ya, oh, ya, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy

0: Aduh, kuano hulu balai lengah hongga kehadapan kamu? Begini tu aku. Patik hongga kehadapan tu aku ni patik nak koyak berita yang gembira. Berita bergapa hulu balai? Begini, masa patik tu jaga di luar kota. Tiba ke tiba, orang nama Radin Lakjuno. Anak mah Raja Seramu. Bawalah perempuan yang tuai kuduk nak tu. Nama tuai Putri Cepaka Putih. Ada bersama yang dengan dia. Aduh, hulu balik. Pucuk dicerita oleh mendata. Ibarat orang mengatuk oleh bata. Hari ni kalau Radin Lakjuno mari sini, tak payah lagi kita nak cari-cari dia. Kalau dia mari ini, kamu nak metuk lah dengan dia. Tuai Putri Cepaka Putih. Sementara pun Radin Lakjuno. Setukai siapa kehadapan raja. Mu Radin Lakjuno? Ya benar aku Radin Lakjuno. Siapa cik tuan nama dengan 10 kali lain dewasa? Akulah jenis kelaka raja tengah Allah nama aku. Ajasan Sakti. Oh, Ajasan Sakti. Aku Ajasan Sakti. Aku mari ke dalam raja, negeri Beringin Muda. Dari negeri Beringin Muda. Raja Beringin Muda. Sebab aku nak tanya khabar anak dia Cepaka Malik. Itu duduk di mana? Anak Raja Beringin Muda ada di tangan aku. Isteri aku nyasuh nama Cepaka Putih. Hari ni pun tak boleh nak ambil sebab ini isteri aku mencarilah perempuan lain yang banyak lagi nak kedai bugis, kedai pelatuh, kedai Melayu, kena cepat. Tidak, Radin Lakjuno. Aku lama dah duduk cerita ke dia. Siya malek aku duduk ingat ke dia. Kalau mu tak suruh hari ni, Radin Lakjuno, dirimu pun mati juga sebab ayah namu Beringin Muda pun mati dah kena kerih aku. Cih, cak budi maling celaka perbuatan diri tuan nama. Kalau mu bunuh ayahnya aku, supalah mu bunuh aku juga. Sebab ayahnya aku tutup tua aku, tutup aku pun supa ayahnya aku juga. Hari ni mu beralihlah turulah atas tata singgah sana. Kerana aku mari hari ni, aku nak jadi raja dalam negeri. Sebab janji dia dulu dengan aku, akulah menjadi raja baru dalam negeri ni. Kalau nak jadi raja, Radin Lakjuno, mu beri tenor tu kepada aku, aku beri dengan ini juga. Aku tak sibui. Radin Lakjuno, sedih hati tidak ada sedangkan kalau. Paling ke adik, no sorry, adik pergi jauh adik yang duduk sini adik. Abis nak pelawai siapa mati-mati ye. Kalau mati abis adik, adik larilah, jangan tinggallah negeri. Oh, tak apalah kalau begitu ke abis. Tuan Putri Cepaka Putih pun. Berlari-lari menyusupkan diri. Hei, Ajasan Sakti. Mu tunjuklah kekuatanmu sebanyak mana nak peluh tubuh badan aku. Tapi dirimu sendiri hendaklah beringat kalau tak beringat hari ini. Bertabulah otak di dalam kepala lemuk dari dalam tulang darah. Dari dalam darah. Hei, Radin Lakjuno. Aku tak gerung setak aku tidak heran. Kalau mu mari jual daging yang lebih, akulah beli dengan duit yang cukup. Radin Lakjuno senyap tak berkata dia tak berbunyi wajah. Masan Arno menjadikan maru. Senai, amat sahabat senai lagi yang digelakkan Ajasan Sakti. Ini celaka sebagai budak. Pandang menyepak, pandang dengan tikemi, pandang dengan gayumi. Kalau dah setahun ni aku duduk tunggu dia, aku duduk lawan dengan dia. Boleh jadi aku sendiri pun mati juga pada hari ini. Ajasan Sakti orang bijak nak sana juga. Berlawan dengan Radin Lakjuno tahun baru. Tak apalah hari ini Radin Lakjuno. Aku tidak buat ikhtiar aku mari ni bukan aku mari sore lagi. Ajasan Sakti orang bijak nak sana nampak tengok mata tajam telinga teruh cukup. Ingat tertupan dulu pelajaran yang mula. Dia nak tepuk paha kiri paha kanan. Nak minta timbul pulak hulu balai di antara dua belah. Ya, hulu balai di antara dua. Patik tuaku. Hari ini lekahlah dengan segera. Gigak takak anak sekamu Radin Lakjuno. Pergi kurung di jalan besi. Selok di luar koci kan dari dalam. Dua orang hulu balai menanggung titah puetoh Ajasan Sakti. Berkemahkan pakaian, bersikapkan akalnya baju. Bertepik-tepik suara seperti pelakar peluh. Batu bukit yang pejah-pejah. Nyemur lagi hadapan tuaku. Cik Radin Lakjuno sore belakang. Yeah. Ile satu berganti satu, ile maro berganti maro. Mari pulak hulu balai hok aku tak kenal, mari berjepuh ke hadapan aku. Hari ini tidak apalah hulu balai. Bertemulah kita sama anak baik bakoban sawai titih. Senung bakoban hame panu pandi tersri mah raja dewa. Aku ni tuai kecil kadai lak jono aku tak pernah lari kepada seteru dan madu. Rela lagi aku mati berkorban jiwa menepuh darah tepan jiwa. Ni dia aku duk cedek kepada diri tuan hamba. Raden Lakjuno, saya tak sebelah kerih keluar api yang menyala-nyala. Hei, anak kerih kecil sunang gelito cakma. Aku terima kamu dari kolam permintasik samudera asal besi tiga beradik. Kakak tua bernama Maharaja Besi Gosmi Besi Kerih tengah bergelasok agar kerih bosulah nama besi sekuban daya. Orang baik itulah sobatmu. Orang derhaka itulah makanemu. Raden Lakjuno duk pakai asal, duk pakai usul, duk pakai titik. Hundu ke tiga lakuh masuk akan tiga lakuh. Lenggok kelangi ingatkan bapak gayung tunduk. Kebomi ingatkan ibu gayung pecah lakuh. Pak semilai ibu gayung 12 lau.
1: Sekian persembahan Wayang Kulit untuk kali ini daripada Kumpulan Mak Jani Sri Baju Merah Kampung Batu Jong, Kuala Krai. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Sarung Si Alam Tunggal bahagian yang ketujuh pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada saya penerbit rancangan, Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM. Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Ya, kembali sudah untuk kita bersama dengan saya, Jimmy, di ruangan Rujuk Ustaz pada hari ini. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan apa khabar kepada semua sahabat kita. Semoga kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah, sentiasa berada dalam keadaan tenang-tenang, ya, tak kira di mana jua anda berada. Jadi, pada ketika ini, kita telah pun memasuki hari Ahad, ya, atau bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah, 12 Julai 2026 hari ini. Dan seperti biasalah setiap hari Ahad kita akan ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad

0: Syahir bin Wan Mahmud ya, menerusi akhlak untuk hari ini deh. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini sudah pastinya ada kesinambungan ya daripada episod-episod yang sebelum ni juga. Dia apapun kepada sahabat-sahabat kita mana yang sedang mendengar radio secara langsung, apakahlah ikuti program Rujuk Ustaz sehinggalah ke penamat siaran. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita menyapa ustaz kita. Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi apapun pada minggu lepas kita telah memperbincangkan berkenaan dengan tajuknya berkenaan sombong ya. Jadi sudah pasti ada kesinambungan untuk hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Abajimin dan sidang pendengar Radio Kelantan FM dalam ruangan Rujuk Ustaz pada petang ni, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnia-Nya kita dihidupkan, dipanjangkan usia dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada hari ini marilah sama-sama kita berselawat pada permulaan pertemuan kita ni, marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kehadirat Allah pada petang ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan kelapangan masa kita sama-sama dapat mendengar Radio Kelantan FM dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan pada petang ini kita masih lagi dalam bab membicarakan tentang satu penyakit ataupun sifat yang mazmumah, sifat yang tercela atau penyakit hati yang ada dalam diri manusia yang boleh menyebabkan segala amal perbuatan kita, amal ibadah kita yang tidak akan dinilai, akan hangus dan tidak akan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila berbicara tentang sifat sombong ini, adik kakak sekalian, suka untuk ambo kongsikan firman Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaan pertemuan kita pada hari ini, diambil daripada suratul Qasas ayat 76. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam suratul Qasas ini tentang kisah yang berlaku kepada satu umat, seorang umat daripada kaum Nabi Musa alaihi salam yang dia juga merupakan saudara ataupun warislah, kita kata warislah Nabi Jimmy kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan cerita ni dalam Al-Quran pada ayat 76 suratul Qasas, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Qaruwa kana min qaumi Musa fabagha alaihim وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mafhumnya sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka, dan kami telah mengurniakannya dari berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat dan sasa. Dan ia berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, Janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah. Yakni seperti lagakmu itu. Jadi daripada ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang kisah Benjamin, seorang daripada kaum Nabi Musa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya dengan ujian kekayaan harta. Nah, dan ujian kekayaan hak tu hewik dia ni bukan biasa-biasa. Nak ayak kaya tak kaya dia, hebat tak hebat nah harta dia, nah betapa orang panggil jutawannya dia, sehinggakan disebut dalam ayat ni bagaimana dia punya kekayaan ni, sehinggakan kuncinya saja nah dibawa oleh beberapa orang tenteranya, nah ada riwayat kata berpuluh-puluh tenteranya yang gagah dan perkasa. Hak bawa koci dia saja. Kunci kalau kita kunci peti besi ya. Kunci peti besi. Kunci saja tu dibawa oleh berpuluh orang tentera yang gagah perkasa. Bayangkan betapa besarnya peti besi dia. Jadi kalau kita ni bos takak gaji 5,000 tak sehagah lah. Nih, bos takak Jusai ke Jusabi ke Beratuk Seri ke gaji 20,000 30,000 tak sedap agah. Sebabnya ada orang yang kaya lagi pada kita. Nih, namanya Korun. Nih, dan dia ini satu orang panggil apa, kaum ataupun waris kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan bila dia ni diuji dengan kekayaan, nah, maka kekayaannya itu menyebabkan dia ni jadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terlalu gembira dengan kekayaan hingga lupa kepada Allah. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia bimbang sebenarnya bila umatnya ni diuji dengan kemewahan. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang panjang begini, cuma mau nak sebut mafhum dia, mafhum hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia mengirim Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ke negeri Bahrain untuk mengumpulkan jizyah, yakni pajak lah. Kemudian pada suatu malam datanglah ia membawa harta itu dari Bahrain. Maka satu hari Nabi ni dia utuskan sahabat dia Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah pergi ke Bahrain untuk mengambil cukai lah, maksudnya jizyah daripada penduduk sana. Maka pada malam tu datanglah Abu Ubaidah ni membawa harta daripada Bahrain. Dia pergi ambil jizyah tadi tu. Maka kaum Ansar di Madinah ni bila dia mendengar Abu Ubaidah ni baru kelik daripada Bahrain bawa harta yang sangat banyak daripada sana, maka mereka ni ramai di kalangan mereka yang gi sembahyang subuh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekala tak ramai macam ni. Sekala 2 saf, 3 saf subuh. Tapi bila dengar sahabat Nabi ni hak Nabi utuskan namanya Abu Ubaidah gi kutip jizyah. Jadi dia faham bila kawan ni pergi kutip jizyah pajak buat kelik ke Madinah, tentu dah ada gear popok dia. Tentu dah Nabi nak bagi sikit sore ni. Maka hari tu subuh jadi ramah. Sepatutnya 2 saf jadi 10 saf hari tu. Jadi sepuluh Jumaat subuh. Ramah ni. Sepuluh masjid lah. Masjid ni macam ni. Ambo cara ke masjid kita tahulah. Kalau kita buat kuliah biasa, malam biasa ni, hak kuliah biasa ni lah. Hak anak-anak malam ni, adalah hak dengar tu 50 orang. Tapi kalau masjid tu buat kuliah perdana, lepas tu di poster tu, letak pula jamuan gulai kawah, skala ramah. Dia tak jadi 50 orang, dia jadi 500 orang. Bapa jadi ramah tu sebab bukan nak pergi dengan kuliah mana, nak pergi jamu yang gula kawah tu.
0: Nak makan.
1: Nak makan tu. Hak mustahak. Hak dengan kuliah tu, nombor 2. Ni. ada semalam tau Jimmy, ambo pergi kuliah di satu masjid. Ramai orang. Okay. Ambo jadi debar. Ambo kata sohuna ke aku ni. Nek ramai benar jemaah ni. Siapa kau kereta parking penuh, motor parking penuh. Jadi ambo telefon kau tu email dia. Nek ni masjid di Tanah Merah ni, Masjid Mukim. Ambo telefon kau tu email dia, kata tu email. Betul kau malam ambo malam ni kuliah ni. Dia jemput ambo kuliah maghrib perdana jugaklah. Besar jugaklah. Tapi kita ni bukan resah huru apa Jimmy. Nah, jadi ambo rasa orang tak aman mana pun setiap kali ambo pergi kuliah. Tapi malam tu ramai. Ambo tadi pokok tak email dia. Ambo kata tak email, betul kau malam ambo ni. Dia kata betul dah tak email. Kita kata, "Eh, lama ke tukar tak kau Ustaz Zaidruh malam ni. Kau Ustaz Wadi Anwar." Nen, takut-takut silap penceramah ya. Tapi ramai sungguh masuk dalam masjid tu, ramai. Rupa-rupanya nen tu email dia ishtihar malam tu masjid semelih seekor lembu. Jadi ramai mari mana tu kih lembu, bukan kih hamba. Nen hamba ni nombor dua. Bukan nak dengar sangat pun. Nak lembu malam tu. Lagu tu. Jadinya bila pada sahabat Nabi ni, dia tahu Nabi ni, Abu Ubaidah Nabi utuh ni dari ke Bahrain ni, wakilik harta yang banyak, maka hari tu mereka ni semaya subuh. Pakat pergi semaya subuh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Rasulullah sallallahu selesai sembahyang subuh, beliau terus pulang ke rumah. Tak kecek banyak. Lepas maya subuh, Nabi cedah ramah ni ada moga ni. Tapi Nabi ni tak kacak banyak. Lepas maya subuh, Nabi akak punggung kelik rumah lalu. Dan orang ramah ni, bila tengok Nabi pergi ke rumah, kelik rumah Nabi, mereka pun lalu ikut belakang Nabi. Ikut punggung Nabi, pergi ke rumah Nabi. Maka Rasulullah SAW sambil tersenyum, melihat tindakan segelintir sahabat ini. Lalu Nabi pun berkata kepada dia, "Barangkali kamu semua telah mendengar akan ketibaan Abu Ubaidah malam tadi membawa harta daripada Bahrain." Maka mereka menjawab, "Ya, ya Rasulullah. Sebab kami dengar itulah ramai popok kami ni mari mai subuh ni." Dia kata kita. Lalu beliau pun bersabda, "Bergembiralah kamu semua dan bolehlah kamu mengharapkan sesuatu yang akan mengembirakan kamu." Mana kata, "Oh, sukalah popokmu ni. Ada gear belakang popokmu. Boleh sikit sore harta daripada Bahrain." Maka kata Nabi, "Demi Allah, aku tidak khawatir kalau kamu berdepan dengan kefakiran." "Demi Allah," kata Nabi, "wallahi, aku tidak risau kalau papakmu ni duduk dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Tetapi," kata Nabi, "yang sangat aku risaukan, aku khawatirkan apabila kamu semua berdepan dengan kekayaan, diuji dengan harta kekayaan, seperti mana, iaitu apabila dunia telah diluaskan bagi kamu seperti mana pernah diluaskan kepada umat-umat sebelum kamu." Siapa dia? Qarun, Fir'aun, Haman, Namrud. Apa-apa ni. "Kemudian kamu akan berebut-rebut seperti mereka dahulu berebut-rebut. Maka akhirnya dunia itu akan membinasakan kamu seperti ia telah membinasakan mereka dahulu." Jadi sebenarnya, tuan-tuan dan perempuan sidang pendengar, hak Nabi paling risau yang berlaku kepada umat dia ni bukanlah kemiskinan. Sebab miskin ni, apa Nabi kata aku tak risau kalau umat aku miskin? Sebab secara logiknya, Benjamin, secara uruf adatnya, kalau orang ni dia miskin, Benjamin, bila harta dia kurang, dia tak nak mikir mana pasal dunia. Sebab harta kurang. Jawatan pun tak besar mana. Pitih pun tak banyak mana. Jadi secara automatically-nya, fokus dia kepada ibadah akan bertambah. Sebab dunia dia tak sibuklah mana. Berbeza dengan orang yang kaya. Ambo pernah, masa ambo duduk Bangi mula, di Bangi ni, Benjamin, dia ramai orang-orang koprak duduk sana ni. Orang koprak ni, Benjamin, dia tidak suka tempat kita di Kelantan. Dia kalau nak ngaji, dia mari ke masjid. Kalau orang-orang koprak, orang kaya di Bangi ni, dia nak mengaji, dia panggil kita pergi rumah. Dia boleh bayar. Kalau di tempat kita Kelantan, masjid buat, pokok dia pergi, bayar 20 hias boleh. Kalau orang di sana, dia bila dia orang koprak, dia tak siwi orang tahu dia ni tak pandang ngaji. Jadi untuk tak wi orang tahu dia tak pandang ngaji, dia tak pergi masjid. dia ngaji kan, dia panggil kita, dia call kita, kita pergi rumah dia. Dia hamba pernah pengalami dia ajar orang koprak dia. Mana kata kelak-kelak datuk lah. Dia ni kaya lah. Tu hai uji dia dengan kekayaan. Walaupun dia ni hire kita, ambil kita, ngajar dia. Dan dia dia set kita sebulan sekali kelas. Nak ayat sibuk tak sibuk, kelas sebulan sekali je. Tapi walaupun sebulan sekali, dia hanya mengaji dengan hamba setahun tu tak sampai dua kali. Sebab apa dia? Kerana kesibukan yang melampau. Acu nak kelah. Maaf ustaz, saya mesyuarat. Sebab orang kaya. Ni tadi, kadang-kadang kita duk ngaji pun duk main telefon. Mentau orang telefon. Macam mana projek 2 juta tu? Beres lah. Tadi. Berbeza dengan orang miskin. Sebab tu kalau orang miskin, tiba-tiba dia sibuk juga hal dunia. Tu rugi macam ni. Nah, sepatutnya bila miskin, dia fokus kepada akhirat. Tapi ada juga orang miskin atas dunia ni, dah lah miskin, lepas tu sibuk pula dengan dunia, siapa tak ada maya. Ni rugi. Jadinya, Nabi ni dia risau. Umat dia duduk dalam kekayaan. Kerana dengan kekayaan ni, takut-takut Nabi kata, sesekmu ni ikut perangai umat-umat terdahulu. Siapa dia? Antaranya Qarun. Qarun ni mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia ni diuji dengan satu bentuk ujian yang berbentuk kekayaan harta. Dia kekayaan dia ni sangat luar biasa, sehinggakan ketika mana dia ni orang panggil apa, diberikan peringatan oleh kaum dia, Qarun, mu jangan bangga sangat dengan hartamu. Ingat tu hetek, sedekah hetek, jangan agah, jangan tinggal maya. Masa tu apa dia kata? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa kata Qarun? Qarun menjawab dengan sombong ketika orang pesel dia, orang tegur dia, mu jangan sombong dengan hartamu ni. Lalu dia kata, aku diberikan harta kekayaan ini hanya disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Apa Qarun jawab? Nak ayak ke popokmu ni? Aku kaya ni sebab aku pandai. Aku kaya ni sebab aku nego pandai. Aku nego cerdik. Aku pandai buat sil. Ni hari ni. Ramah hari ni kalau kita tengok orang-orang nego. Orang-orang nego kosmetik ke. Orang nego produk ke. Orang nego gapo ke. Bila Allah Ta'ala buka pintu rezeki dia, dia jadi kaya. Dia jadi agah, Pak Jimmy. Dia jadi agah. Dulu masa tak kaya mana tu, tawaduk je. Rendah diri tu eh. Pakaian pun comel. Tutup aurat dengan sempurna. Lah ni bila kaya ni jadi kecek agah. Agah tu maksudnya tak kenal diri. Tak kenal yang mana segala hak tu hewi ni adalah daripada Allah. Segala hak dia boleh ni daripada Allah. Jadi dia mula kecek kepada dia. Apa dia kata? Bila... Abi Jimmy, dia gini Abi Jimmy ni. Atas dunia ni, bukan kita seorang yang usaha. Orang lain pun usaha juga. Orang lain pun usaha dengan cara yang sama seperti mana kita usaha. Kalau kata kita ni kaya sebab nego, orang lain pun nego juga. Kalau kita kata, aku nego cara lagu ni, orang lain pun nego cara lagu tu juga. Cuma, tu hata izin ke dia. Tu hata ui, kaya tu dia. Tapi tu hewi kaya tu kita. Sebab tu kadang-kadang jangan kita kecek. Ambo tak boleh gimna kalau jenis orang kecek kat. Demo tak pandang nego. Demo kena ikut cara kahwe. Demo kena follow kahwe. Demo tak pandang. Demo kena nego lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Dia nego supaya demo juga. Tapi tu hewi uji atas dia. Kekayaan tu. Tapi tu hewi uji demo. Dia tu hai uji kita ni. Sebab tu hai nak tengok adakah kita bersyukur dengan nikmat uji itu. Maka ada orang bila tu hai uji dengan kekayaan, dia semakin bersyukur dengan kekayaan itu. Dengan harta tu dia derma, pas dia sedekah, pas dia jamu anak yatim. Bukan kata dengan harta tu dia guna kepada jalan hak buruk, jalan yang maksiat. Ada juga. Bila kaya tu hai kekayaan ke dia, dengan kekayaan tu dia jadi kufur. Kufur lagu mana? Dia apa panggil? Dia buat event-event yang mendedahkan aurat. Nih, dia buat acara-acara di rumah dia, parti-parti liar, ajak tina jatuh joget. Ada lagu tu. Nih, kekayaan kita nak lagu mana? Kekayaan sebagaimana, Benjimi? Nih, seorang sahabat Nabi namanya Umar Ibn Khattab. Ketika mana Umar ni diuji dengan kekayaan. Nih, Umar ni kaya. Nih, dan Umar ni adalah sahabat Nabi yang merupakan khalifah setelah Abu Bakar. Dan Umar ni, satu hari ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Baitul Maqdis, baginda Nabi bergile-gile menaiki unta. Ketika mana Umar dia masuk ke Baitul Maqdis, bersama dengan pembantu dia. Umar ni bila dia masuk ke Baitul Maqdis, pembantu dia ni naik atas unta, dia duduk bawah unta, erik tali unta tu. Maka ada orang yang melihat keadaan Umar tu, yang mencadangkan kepada Umar, "Umar, bapa mu eriknya? Sepatutnya mu lah naik unta. Moga mu ke khalifah. Sepatutnya pembantu mu tu lah erik unta tu." Maka Umar kata, "Biarlah. Tak ada gapo pun. Aku tak berasa pun aku ni hebat." Nak ayatnya, semakin kita ni kaya, semakin kita ni menunduk. Itu sifat Islam nak sebenarnya daripada kita. Tapi tak berlaku gitulah hari ni. Ketika mana diuji kepada Qarun yang bercerita tadi. Lalu Qarun ni dia kata apa dia? Dia kata, "Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun." Maka ketika mana Qarun ni dia agah, dia kata, "Aku kaya ni disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Kalaulah Qarun ni bijak pandai," kata Allah, "tidakkah ia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah Ta'ala telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat yang telah lalu?" Mana kata kalaulah Qarun ni cerdik, dia sepatutnya belajar daripada kaum-kaum terdahulu hak sombong dengan kekayaan yang Allah Ta'ala telah binasakan mereka. Sebelum Qarun ni, siapa dia? Nabi Nuh. Umat dia juga diuji dengan kekayaan. Dia tenggelam dalam banjir yang besar. Abang Jimmy. Sepatutnya, kita ni hari ni, kalau kita kaya, kita kena belajar daripada cerita-cerita terdahulu yang terherakan dalam Al-Quran. Bagaimana kaya yang sebenar, dan bagaimana kaya yang Allah Ta'ala tak siwi kita jadi. Maka, dan umat-umat yang telah lalu, orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan. Dan ingatlah orang-orang yang berdosa, apabila mereka diseksa, tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka kerana Allah sedia mengetahui. Kemudian, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Maka kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya. Tengok orang kaya ni dengan sombong, dia belagak macam biasalah. Belagaknya kau kaya, kau tunjuk. Kadang-kadang kita tengok hak buat live TikTok apa ni. Hak hari ni lah, zaman lah ni ni. Kau kaya tunjuk gelemah ni. Habis pakar ni. Ni limon ni orang pakar ni. Ni. Gelai ni.
0: Super perisai dah.
1: Super perisai dah pakar ni. Ni lagi. Lepas tu ni pula subeh ni. Anting-anting tubik kot celah telinga ni. Pakai tudung tapi tubik juga. Sebab pisau nak tunjuk. Jadi koho orang pula koho alak. Benda ni berlaku apa Jimmy? Bila mana Qarun ni dia tubik dari kepada umat dia, kepada kaum dia dengan memakai perhiasan, maka pada saat tu berkatalah orang-orang yang gila ke dunia, orang yang memang dalam hatinya cinta ke dunia. So Qarun dia kata apa dia? Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Maka katalah orang-orang yang gila ke dunia ni bila tengok Qarun pakai-pakai yang mewah dengan gelemah dan sebagainya, apa kata mereka? Alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang ada pada Qarun. Siapa hari ni? Kalau orang buat live TikTok kan? Orang founder-founder, orang kaya-kaya, jutawai ke apa tu? Orang main skin kau tu, skin kau ni. Orang pakar gelai limon ni orang ke apa tu? ramai ke orang komen di di TikTok dia, di Facebook dia. Oh, sedapnya dia, kayanya dia, untungnya dia. Doalah saya biar saya jadi kaya macam tuan. Doalah saya biar saya jadi kaya macam macam sifu. Betul tak? Sama ni. Sama je. Nah, maka mereka kata gitu. Nah, maka kata lagi mereka kata, apa innahu ladzu hadzin azim, maka kata mereka lagi sesungguhnya dia adalah seorang yang menasib baik. Oh betullah korun, rezeki dia ni. Ala betullah dia. Kalau kira kita usaha juga tapi tu tak wik kita, tapi korun ni ala meme nasib dia sungguhlah ni. Ha orang kecek ni. Tapi ada juga di kalangan orang yang diberi ilmu, antara mereka, antara kaum dia, orang yang diberi ilmu, ada iman, ada agama. Waqala alladhina utul ilm wailakum thawabullah khairul liman amana wa amila salihah. Mereka pula berkata kepada dia, bila tengok korun pakai-pakai yang mewah, tunjuk ke orang, tayar ke orang, maka dia kata kepada dia, janganlah kamu berkata demikian. Pahala dari Allah adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak akan dapat menerima pahala demikian itu melainkan orang-orang yang sabar. Ada juga orang yang berilmu ni, dia tak kata supaya orang yang gila ke dunia tadi tu. Dia kata, janganlah kamu berkata demikian. Dia kata kepada orang yang gila ke dunia tadi tu. Sesungguhnya pahala dari Allah lebih baik bagi orang beriman. Lebih baik nak dibandingkan dengan harta kekayaan yang korang ada ni, adalah lebih baik pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, ending cerita dia tentang Qarun ni, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Lalu akhirnya dengan kesombongan Qarun tu, dengan harta yang dia dapat tu, akhirnya kata Allah, kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah, maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah, dan ia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Tengok orang agah ni, akhirnya Allah Ta'ala menimbus Qarun tadi ni, menghancurkan dia bersama dengan harta kekayaannya. Sebab tu orang akan panggil Qarun-Qarun tu. Kalau zaman lah ni, Abi Jimmy, orang karun. Kata harta Qarun, harta Qarun tu, harta yang jumpa dalam tanah. Harta Qarun lah tu. Sebab Qarun ditenggelam bersama dengan harta dia. Jadi orang jumpa dalam tanah ni, harta milik dia. Nak ayat banyak tak banyak harta dia tu. Itu nak ayat harta Qarun.
0: Masya Allah, itulah ceritanya. Betul-betul boleh memberi inspirasi buat kita semua. Dan sejarahnya seakan-akan berulang dengan apa yang terjadi daripada zaman Nabi dulu sehingga zaman sekarang. Jadi apa-apa kita doakan, dijauhi daripada sifat makmunah, sifat-sifat kesombongan ini. Jadi seperti biasalah, kita akan membuka talian lah kepada sahabat kita di dua talian, 7488630 dan juga 7433858. Ya, hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, sampai Italia.
2: Assalamualaikum.
0: Kak Sah, semangat Kak Sah. Sila Kak Sah.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Gini, Ustaz. Saya tertarik dengan Ustaz sana. Gini, Ustaz. Ada seorang wanita tu, dia main jual mah, ada kelo mah Ustaz.
1: Kelo.
2: Kata dia, yang ada lah kawan tu, banyaknya mah dia kata. Tapi untuklah yang suruh supaya awak juga lah saya ni, sukaya supaya awak ni, dia kata. InsyaAllah, kata dia ni, dia mai jual lah yang bermah dia tu ni.
1: Okay.
2: Tapi ada seorang tu, hitung-hitung sukaya supaya dia lah. Lepas tu, gajah pun tak apalah, InsyaAllah. Lepas tu, dia pun, itu lah jadi jual bermah tu, lepas dia pun. Bagilah kau hadiah lah kau orang tu nya sikit. Satu lagu mana kau cara tu lagu ustaz dia tu lagu tu tu ustaz. Adakah dia tu panggil riak kau atau kau terkabur tu ustaz. Dengar dulu ustaz dah.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sah yang bertanya. Jadi dia ambo tak boleh nak hukum lah keadaan orang tu. Berdasarkan apa yang Kak Sah ayat tu. Sebab kita tidak berhadapan dengan situasi yang sebenar.
0: Betul.
1: Cumanya dia gini. Dia tidak syarat sombong ni. Dia kena kaya. Tidak. Bukan kata bila kaya je jadi sombong. Tak. Dia bukanlah syarat negomah tu dia jadi sombong. Tak juga. Hmm. Ada orang negomah tapi dia ni tawaduk, rendah diri. Cuma lagu mana? Nih, cara kita ni dalam kita menego misalnya. Nih, hak sepatutnya cara kita berniaga bukan kita nak tonjol ke kekayaan kita tu. Tetapi servis kita tu. Nih, servis, produk. Nih, tapi kalau produk kita tu memerlukan kita tayar ke orang, maka berbalik pada hati kita. Kalau hati kita ni bersih, insyaAllah kita mudah-mudahan dijauhi daripada sifat nak menunjuk. Tapi puji daripada orang, supaya kawan ni puji, hak jual mahal, kita tak boleh nak elok. Nih, orang akan puji. Nih, contohnya dalam dunia apa sekalipun lah, orang ceramah kau, kita jadi tu email, kita tak boleh nak elok daripada puji orang. Contohnya orang puji kita ke dia, oh sedap suara tu email contohnya. Kalau orang kaya kat, oh kayanya demo, kereta demo besar ni, kita tak boleh elok daripada puji orang. Cuma berbalik pada kita balik. Sebab tu bila orang puji kita, kita kena merendah diri. Ni, mudah-mudahan puji tadi tu semakin mendekat kita pada Allah. Tak ada gapo, semua ni hak Allah belaka. Cara tu. Bukan kata bila orang ayak, kaya demo dia jual mask sekali ada dia. Tengok orang bos. Cara jawab tu lain tu. Nih, tengok orang, tengok siapa dia ni. Lain tu. Kenapa lagah tu? Tu sombong. Tapi kalau lah orang puji kita, kita tu tak ada gapo. Hak orang belaka ni bukan hak ambo. Dia walaupun hak dia, tapi dia ayat dia mengenah diri. Tak ada gapo ni, milik Allah Taala belaka ni. Alik ambo tak ada gapo satu pun. Maka cara kita respon tu sebenarnya. Cara kita respon tu sebenarnya lagu mana ni? Kita rasa ni. Jadi tak bolehlah nak pukul rata orang ni dia sombong ataupun tidak. Nah, dia tengok kepada orang itu sendiri. Lagu mana dia reaksi dia kepada harta kekayaan dia tu. Kalau dengan harta kekayaan dia tu dia jadi super korun, hari-hari ni Abang Jimmy duk tunjuk kat orang, dia tunjuk tak ada kerja . Dia tunjuk. Nah, duk hari-hari duk goyang dalam live TikTok. Tengok ni, gelas saya ni, comel tak? Orang tegur pun dia agah lagi. Maka itulah sifat-sifat sombong.
0: Jadi semoga terjawablah persoalan kasah kita tadi tu. Sekarang ni ada saya tengok banyaknya viral . Dia menggunakan status ubatnya, sambung emas, sembuh juga. Buat ada juga sekarang ni. Macam-macam cara. Tapi apapun semua pulang pada hati kita . Jadi kita pergi ke talian seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Kak Dah, silakan.
3: Ya, sama Ustaz, Ustaz dan Ustaz Jimmy.
1: Ya, Kak Dah.
3: Gini, Ustaz. Seorang ni jenis minta sedekah, Ustaz. Dia pergi rumah-rumah orang, mungkin semua orang tu kaya, walaupun kata dia rumah besar, buat Ustaz. Muka rumah tu, tak kira kata anak jawi ke apa pun, cuma kan dia duduk rumah besar. Ini orang yang minta sedekah dia ni, muka dia orang tua lagi, apa pun dia tak kira, kan? Dia minta sedekah. Dia ni berilah 5 jam. Oh, dia kata rumah siap yang besar. Kaya yang kira 5 jam. Dia kata, Ustaz 5 jam ke bisnes dekat tu. Dia tahu dia sesak sini kan. Kalau dia 5 jam, dia marah. Dia nak suruh beri banyak 10 jam, 15 jam ke 20 jam gitu ke dia. Adakah dia ni sama kah? Atau ke nak banyak tu? Datang itu, tamak tu tidak katalah. Dia kata nak syukur, dia orang beri sikit pun tak syukur tu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Itu pada Kak Dah kita.
1: Okey. Pertama sekalinya kita nak bahas berkaitan dengan hukum minta sedekah ni. Hukum minta sedekah ni, sekiranya orang ni benar-benar susah, dia darurat, maka hukum dia harus. Tapi kalau meminta-minta tanpa tujuan, tanpa darurat ataupun tanpa hajat yang orang panggil apa, yang penting, maka dilarang dari agama lah. Haram dari agama. Sebab Nabi ni, dia taksi umat dia ni menjadi umat yang meminta-minta. Dan Nabi pun sebut dalam satu hadis lain, bagaimana orang yang memberi tu, tangan yang berada di atas lebih mulia daripada tangan yang berada di bawah. Mereka tangan yang minta. Jadi kita orang Islam ni sebenarnya, daripada hadis ni kita faham, kita orang Islam ni sebenarnya kena jadi kaya. Macam ni. Cuma dalam kita ni menjadi kaya, berusaha nak jadi kaya, ada orang memang tu tetap rezeki dia setara tu. Mana kata dia miskin, ada juga. Dia sebenarnya miskin dia tu ujian bagi kita orang kaya ni, supaya dengan kaya kita ni kita wik dia. Jadi betul dah lah. di atas dunia ni Tuhan buat. Ada orang kaya, ada orang trillioner, ada orang jutawan, ada orang B40, ada orang T20, ada orang M40. Ha, gitulah. Nih, usaha belakang dah. Tapi Tuhan tetap lagu tu. Jadi bila Tuhan tetap, orang kaya ni dia kena pahal lah. Bahasanya daripada harta dia tu hewi kaya dia ni, maka ada hak orang lain hak dia kena wi juga tu. Sebab tu dia panggil sedekah. Maka bila kita bui, neh, maka orang panggil apa? Di situlah nilai keikhlasan kita tu. Neh, dan kita hak minta ni, supaya kat dah cerita tadi, kita tak boleh nak pukul rata orang yang kita tengok rumah besar. Neh, orang rumah besar ni, Jimmy, bila tentu dia piti banyak. Kadang-kadang long berapa dah nak bayar. Nih, kadang-kadang orang hok duduk rumah kecil, rumah tereh. Kadang-kadang hok tu hok lebih lapang dari sudut harta. Mudah nak belanja anak bini makan. Nih, lepas tu pula nak beli barang apa pun tak tenak. Fikiran pun tenang, tidur pun tak terganggu. Ada orang kaya semata-mata nak tunjuk kat orang, nak expose kat orang dia punya kekayaan ni, buat longgo ni, rumah buat besar. Sedangkan bukan dalam kemampuan dia, akhirnya terbebek dengan hotel. Nih, batu kalau orang pergi minta dulu rumah, kadang-kadang hak rumah besar, Sabah kata-kata, Sabah rumah.
0: Sabah.
1: Nih, lima iya ya, wi. Apa tadi? Nih, tapi lima iya dia pun kita tak boleh hina. Mujur dia bui, mujur dia tak hamba dengan batanya apa, mujur dah. Bila dia bui, kita bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih. Nih, supaya orang jual tisu kan, kita pergi lepak kedai, orang menjual tisu. Nih, kita tak boleh paksa orang beli tisu kita. Nih, kali tak boleh beli, nak buat mana? Nen, ada jenis orang dia jual tisu ni. Kita tak boleh beli, dia marah kita. Oh, belilah. So, hei lah. Tak boleh halal kita. Tapi kalau orang beli, orang beli dengan ikhlas, loya. Timur lah. Nen, tisu pun tak sampai sama pun. Tak sampai 50 sen pun. Cuma macam hal tadi, tak boleh nak nilai orang. Tak boleh nak ukur orang. Oh, mulia ya, rumah besar. Nampak lajak ke dekuk. Tak boleh lah tu. Itu perangai yang tidak baik tu, sifat masuk rumah tu. Bersangka buruk kat orang. Mungkin masa tu dia ada lima iya je. Mungkin masa tu ayah dia tak ada, anak je ada. Dia tengok meja tak ada lima iya, dia lima iya. Jadi tu antara satu sifat yang tidak baik lah. Bila mana kita ni bersangka buruk kat orang. Jadi kena sentiasa bersangka baik kepada orang.
0: Jadi masa sekarang dah 6.46 minit petang. Masih lagi berbaki masanya untuk kita menerima beberapa lagi panggilan. Ya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa Italian?
4: Ni Kak Mah Kampung Lauk.
0: Kak Mah Kampung Lauk. Sila ya. Kak Mah.
4: Jadi masa berlalu banyak dok dok ini. Saya ni watuk sikit sorang lain. Jadi masa tu berlalu berkenaan dengan masjid lah. Jadi masa tu korintino tak ada mana di masjid ambonyo. Arwah ni dia ada sikit.
1: Arwah apa?
4: Korintino. Arwah suami lah.
1: Suami, ya, ya.
4: Jadi dia rajin sikit. Oh, jatuh tak? Kita retina ni kat teka muda pergi. Gitu lah, teka bayar tak. Betul beranak semua, kan? Kat jadinya, anak amur masa tu dia ada jadual. Jadi dia orang makan semajik tu, gilah dia. Nak makan nasi bunyi orang bawah majik tu. Majik kita ni lah, kat pelaut ni. Dia kata, munyi. Oh, kalau bunyi orang makan, mari lalu. Ada satu hamba Allah tu, orang Tino. Dia kata, orang makan tak marilah. Ibu bapak tu bukan duk maya-maya sangat, dia kata. Anak hamba orang tak klik tak makan. Takut orang tu maruh. Dia kata, maya ayah tak pergi maya mana, dia kata. Orang makan tak ambak anak lah, mari. Lagu mana tu, lagu tu ini. Budak tak tahu gapo. Kata bila-bila bawa mungkin. Kata apa, mak beli ayam, mak gula, beli sedap. Kamu makan rumah, jangan pergi masjid.
1: Gitu pula.
4: Kamu kata.
1: Mecok lah.
4: Nah, mecok lah kita. Budak pun ambil buat kira. Gitu lah, ustaz. Kamu dengar dalam radio lah, panggil sikit cerita. Payuh nak boleh lain lah. Kita lah ke Jusa Jimmy. Itu dah lama tak jumpa dia.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik-baik, Kasa.
0: Okey.
1: Ya, siapa tak?
0: Tak sah.
1: Rasa ni daripada
0: Kapal Laut.
1: Jadi ni dia panggil PA perangai masyarakat kita lah sebenarnya. dia pertama ambo suka untuk ambo jawab apa yang kasa cerita tadi suami, arwah suami ni berhigi masjid. Memang orang jatah ni dia kena berhigi lagi masjid. Moga pada dah dengan dia ni orang jatah dituntut. Tapi bagi orang tino, nah bagi orang tino memang dia tak perlu pergi masjid. Nah dia tidaklah hukum dia tu seberat pada seperti mana orang jatah kena pergi masjid. Orang tino ni kalau dia duduk rumah pun tak apa. Nah dia urus anak, terlaki dia pergi masjid, semua pahala terlaki dia pergi masjid tu dapat ke dia. Jadi mudah jadi orang tino ni. Dengan syarat dia duduk rumah, dia jaga maruah, dia tidak nusyuh, dia tidak deraka, tak tubik kosi, tanpa izin suami. Maka dia akan dapat pahala suami pergi semaya berjumaah tu. Bukan pahala suami pergi semaya berjumaah saja, macam ni. Pahala tu laki pergi kerja, cari nafkah, 24 jam, siang malam tu. Dapat ke bini yang duduk rumah ni? Dengan syarat bini taat kepada suami. Itu pertama. Jadi berbalik pada tadi ni. Jadi ni masalah masyarakat kita ni. Sepatutnya kita ni sebagai masyarakat, bila mana kita melihat anak mungkin kita ni hak dulu tak rajin pergi masjid, maka mula nak mendekati masjid. Tambah-tambah orang muda. Orang muda ni ambil Jimmy, satu golongan yang sangat sukar kita nak panggil ke masjid hari ni. Kalau kita tengok program Zamila ni setiap waktu kena night run, fun run, night walk, macam-macam lah. Oh, hot tu KB Jimmy, tak payah KB mana. Nak 1,000 peserta, dalam 2 minit boleh penuh dah peserta. Nak 2,000 orang. Kalau hiking, bukit, gunung, penuh dengan anak-anak muda. Tapi kalau semayang subuh berjemaah di masjid, nak jumpa anak muda, payah. Sokong anak muda. Orang tua pun payah. Kalau subuh berjemaah di masjid, susah pun payah. Tapi kalau nak jumpa supermarket, ni, orang beratur pergi ke mai ditunjuk ni, orang beratur nak beli makanan-makanan viral tu. Sanggup beratur ke 10 pagi, ke 4 petang baru boleh. Hujan lagi, panas lagi, dukung anak lagi, bawa payah lagi. Kalau kita kira deh. Ni masalah orang muda. Dia fikir tak apalah masjid, nanti tua aku gilah. Dia tak tahu mati ni tidak syarat tua. Mati ni muda ramai mati. Muda saja matilah ni. Jadinya kalau kita tengok ni, maka bila anak muda ni dia berjinak pergi masjid, walaupun mungkin dia pergi tu atas rasa nak makan ke mula-mula. Nyaka kita ni orang tua, yang banyak berpengar orang tua ni. Kadang-kadang bila dia tengok anak muda mari masjid, belum ni tak je mari, lepas tu kena pula mopok dia pula jenis pesi jari mari masjid. Maka mulalah ada kata-kata yang kesak, kata-kata yang orang panggil nganying. Orang kata-kata nganying. Oh, sedap lah. Tangi makan mari. Tangi tak nak makan tak mari. Jangan kita kata lagu tu. Sebab kita tak tahu, takut-takut dengan kita buat program makan tu. Dia mari malam tu sebab ada tahlil, arwah ada makan. Mana tahu dengan sebab tu kalau kita ni santuni dia dengan baik, kita kecek dengan baik, kita doakan yang baik untuk dia. Kita pergi sapa dia dengan baik. Alhamdulillah, bagus dek, mari maya masjid. Mula-mula mari sokmo deh. Ya benar-benar lagu tu. Apa nak nganyi dia? Nak nganyi siapa sabit mak ayah dia. Siapa sabit tok nye, tok cik dia tu. Jadi bila kita doa ke yang baik, mana tahu mudah-mudahan tu hai buka pintu hati dia, dia istiqamah. Mula-mula tu mari sebab kebendaan. Lama-lama dia mari maya sebab ikhlas kerana Allah. Dan hakikatnya lagu tu juga. Lagu tu juga semaya pun. Kita dulu start maya lagu nama Jimmy. Kita dulu start semaya dengan paksa daripada mak ayah. Masa kecil dulu mak ayah tahu lah, kalau maya di masjid dengan abah wili maya. Betul ke tak? Jadi mula dulu dengan habuan, dengan ngupoh, lepas tu dengan paksa kalau tak maya piak. Akhirnya lekat jadi ikhlas. Begitu juga anak-anak muda, tambah-tambah kita duduk zaman lo ni, Jimmy. Zaman yang sangat banyak fitnah ni. Dan sangat banyak orang panggil apa, kecelaruan dalam media sosial lah. Anak-anak muda kita pula dan macam-macam kek hari ni. Jadi untuk kita santuni anak muda hari ni, kena cermak. Dia supaya orang pepatah kata, tarik rambut dalam tepung. Tepung tak terabur, rambut pun tak putus. Makna kata nak kita nak trik, kita nak trik anak muda ini, nak ambil angin dia, nak cuk angin dia, nak pung dia supaya dia lekat pergi masjid ni. Payuh hari ni. Ni kadang-kadang masjid kaya kita buat macam-macam macam ni. Masjid Ambo kita buat baru ni pertandingan Mobile Legend. Semata-mata nak supaya anak muda kita ni mari solat di masjid. Tapi demo mari main jelah. Tanya Zohor je klik rumah dulu. Lepas tu je mari pula lepas tu. Tapi tak apalah, kita sabar. Kita sabar. Tanya-tanya kita buat ke apa dia? Kita buat konvoi merdeka. Konvoi merdeka. Demo mari konvoi saja. Kita pisah buat selit dengan semaya berjumaah. Tapi ada setengah tu mari konvoi saja. Tapi tak apa, kita sabar. Mana tahu satu masa nanti Tuhan buka pintu hati dia. Gitu deh, wallahu a'lam.
0: Itulah nak berdakwah ni ambil masa.
1: Ambil masa. Nabi Nuh 950 tahun. Pak kita kalau bos setakat 5 tahun enggak. Main-main je.
0: Jadi semoga apa yang telah diperjelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan bukan sahaja kita dengar, tapi kita boleh masuk ke hati kita dan kita boleh melaksanakannya juga. Ya, apapun, terima kasih kepada semualah sayang sobat kita yang mana sedang menonton TikTok live pun ada juga soal dia, Ustaz. Ada juga yang menonton Facebook. Hanya kita ni masa hanya berbaki kurang pada 2 minit lagi dah. Dengan masa apapun, terima kasih jugalah kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan atas kerana disebabkan program ini boleh berjalan adalah atas kerjasama Kelantan FM dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan deh. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang bertanya. Kita insyaAllah sebelum kita nak mengundurkan diri, boleh tak Ustaz memberi sedikit titipan terakhir? Silakan.
1: Ya, jadi ambo kira ni apa siri terakhirlah membicarakan tentang bab sombong ni, salah satu daripada sifat tercela. Jadi mudah-mudahan harapan daripada ambo sendiri kepada kita semua, termasuk diri ambo sendiri yang berbicara ni, supaya kita semua mengelakkan diri daripada terjebak ni ataupun terkena ataupun diuji dengan penyakit sombong ni. Cara dianya, kita kena sentiasa ingat asal usul kita lah, Benjamin. Asal usul kita daripada tanah, dan kita akan kembali kepada tanah. Dan asal usul kita, kita mari daripada tidak ada apa-apa, dan kita balik seesok pun tidak ada apa-apa. Jadi kalau kita fikir situ, dan setiap hari pun kita tengok, okay? Kita tengok, okay? Orang lahir, anak dara kita, dan kita tengok di pita, tak ada apa-apa, lahir kosong. Lepas tu kita pun petir tu, tu apa uji lalu, pergi hantar orang pulak kubur mati, pot dara, tak ada apa-apa juga klik. Jadi tengok, tu hai uji kita, tu hai nasib kita tengok. Bahawasanya kita datang daripada tiada apa-apa, orang sambut kita, orang jebel kita, komak kita, dan kita balik pun ni orang yang usung kita. Jadi nak ayatnya, kalau kita duduk situ, kalau kita mikir gitu, mindset kita, insyaAllah kita tidak akan ada sifat sombong dalam diri kita,
0: insyaAllah. Jadi insyaAllah, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian, dan minggu depan pula lah kita akan berjumpa juga dah. Jadi untuk edisi yang akan datang, jadi pada sahabat sobat kita, terima kasih lagi sekali saya ucapkan. Jadi Salma Ahmad, Nikmah, Rahman, Wadidi pun ada juga ya, dan juga Aniza Zulkifli, Nusi Rosida Safil. Ada juga yang menonton TikTok live, ramai ya, nak sebut nama sore-sore, ramai juga yang memang sudah pun mengenali Al-Fadhil Ustaz juga deh. Jadi insyaAllah Ustaz, kita akan jumpa semula. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

bahagia. Alhamdulillah, Malaysia maju, rakyat selamat. Apa patutlah kita doakan ya. Jadi kembali bersiaran bersama dengan saya Jimmy Mdusi, segmen Selekta untuk edisi pertemuan kita pada hari ini Ahad ya, 12 Julai 2026 bersama dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Dan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua saya sobat kita? Telah pun kita masuki jam yang kedua pada ketika ini, 7.5 minit malam dah. Dan untuk jam yang pertama telah pun kita ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud ya, menerusi rujuk Ustaz Akhlak dan macam-macam yang kita boleh dengar ceritanya berkaitan dengan sirahnya, berkaitan dengan pengajarannya. Semoga apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz tadi dapat diterapkan dalam hati kita dan kita boleh laksanakan untuk kehidupan seharian kita untuk menjadi golongan yang lebih baik ya. Jadi pada ketika ini jugalah sudah pasti ramai saya sahabat kita yang sedang memandu. Semoga anda boleh sampai ke destinasi dengan selamat. Pandulah keadaan yang tenang, tenang ya. Pada yang tengah memandu pada ketika ini mungkin ada tak berapa nak khabar ya. Dah gelap dah, bolehlah pasir lampu kereta tu siap-siap dah. Lagi memudahkan pengguna-pengguna jalan raya yang lain untuk melihat. Yang pada yang sedang beristirahat, selamat berehat pada semua saya sahabat kita. Semoga pada hari ini kita dapat rehat yang sebaik-baik rehatnya juga deh. Jadi untuk jam yang kedua seperti biasalah kita akan menghiasi ruangan udara radio Kelantan FM dengan lagu-lagu yang menenangkan, lagu-lagu yang boleh membasahi kerohanian kita semula. Kelantan FM ada sokmo.

0: ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Jadi waktu sekarang dah pun 7.12 minit malam ya. Jadi untuk peringatan kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan hari ini 7.32 minit malam ya. So, sambil tu marilah kita buat pakat menghayati alunan lagu ni.

0: Ya, itu dia sebuah lagu daripada Maher Zain, Peace Be Upon You. Ya, semoga kita semua sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jam dah pun masuki 7:16 minit malam dah. Masih lagi berteman dengan Jimmy, Kelantan FM.
1: Di mana jua Kelantan FM? Di mana jua?
0: Jadi kita teruskan juga dengan satu lagi sajian lagu untuk membasahi jiwa kita, Hijaz, Pelita Hidup. Semoga terhibur, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Ya, sekali lagi untuk peringatan kita bersama, 7:32 minit malam adalah waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Jadi sebuah lagu pada Hazami, Kiblatku, tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM 7.21 malam dah ni.

Baiklah, muslim-muslim yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan perseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.32 minit malam. Allahu Akbar.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.32 minit malam. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada semua muslim dan muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.

Ya, itu dia pertemuan oleh Rafa Zira ya. Kadang-kadang dalam hidup ni bukan semua pertemuan berlaku secara kebetulan kan. Ha, ada yang hadir membawa senyuman, ada yang hadir mengajar kita arti kehidupan. Walaupun akhirnya terpaksa berpisah, kenangan daripada satu pertemuan itu tetap jadi bekalan untuk kita terus melangkah juga ya. Jadi alhamdulillah ya, kita telah memasuki jam yang ketiga untuk segmen Selekta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya kepada semua sahabat pendengar kita deh. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama dengan Kelantan FM, yang mana yang sedang berehat, mana yang sedang minum malam, mana yang masih lagi memandu ataupun baru nak keluar menunaikan urusan. Jadi kita doakan ya semuanya dalam keadaan sehat dan dipermudahkan deh. Jadi sementara kita menantinya masuknya waktu solat fardu isyak ya, tepat pada jam 8.42 minit malam ya. Ha, seperti biasalah kita akan sedar santai dululah dengan lagu-lagu pilihan ya yang menemani malam Ahad ini deh. Jadi kepada sahabat kita, kita temanilah Jimmy sehinggalah ke penghujung segmen ini deh. Jadi lagu seterusnya pula ingin mengingatkan kita ya, kadang-kadang seseorang itu membuatkan kita sedar kita, diri kita sebenarnya ada yang hadir bukan untuk kekal deh. Tapi ada juga yang meninggalkan satu pengajaran yang kita takkan lupa ya. Teruskan bersama segmen Selekta Kelantan FM. Ada sok more deh.

Yeah, how you remind me. Kadang-kadang kita memang perlukan seseorang untuk mengingatkan kita tentang perkara yang penting. Ya, macam hari ini, sedikit peringatan untuk kesihatan kita semualah. Di Kelantan setakat 10 Julai lalu, direkodkan hampir 500 kes denggi tahun ini. Jadi, jangan ambil mudah lah. Walaupun sekarang ni kita berada dalam musim monsun barat daya yang lebih panas dan juga kurang hujan. Jadi, kita pun tahu setiap kali masuk petang terus malam tu, cuacanya sekejapnya hujan. Kalau siang sekejap panas terik tu jadinya pada ketika ini juga lah. Jadi bila hujan turun, bekas-bekas yang menakung air boleh jadi tempat nyamuk Aedes membiak. Jadi pada ada ketikanya sebelum kita nak berehat ataupun kita nak

kesihatan, ya, pakar mengingatkan kita bahawa inovasi dan juga penggunaan teknologi dalam perkhidmatan kesihatan kini bukan satu lagi pilihan tetapi satu keperluan supaya rawatan kepada rakyat menjadi lebih cepat, tepat dan juga berkualiti. Seperti apa yang kita tahu, semasa zaman COVID dulu, kita telah sentiasa menggunakan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini masih lagi kita boleh gunakan aplikasi MySejahtera itu untuk kita membuat temu janji, untuk kita buat pemeriksaan kesihatan dan sebagainya, bagi memudahkan kita untuk membuat terus nampaklah masa bila tarikh kita nak set deh. Jadi manfaatkanlah teknologi dengan perkara yang baik juga deh. Gunakanlah telefon pintar kita bukan sekadar untuk hiburan, tapi juga untuk mendapatkan maklumat perkenaan kesihatan yang sahih deh. Itu yang nombor satunya juga. Dan ingatkan jugalah, saya nak ingatkan juga pada sahabat kita, kalau bab kesihatan tu kadang janganlah kita, masa kita sakit boleh kita cari, sebelum kita sakit itulah kita kena carilah, tapi apapun carilah yang soheh daripada yang pakar yang bertauliah deh. Kalau macam nak lebih lagi baik tu, boleh jumpa dengan doktor terus deh. Masa itulah kita boleh bertanya macam-macam, ya. Pernah doktor belajar sampai 10 tahun kiranya tu, sampai 12 tahun dia sentiasa belajar, tapi kita guna Google saja untuk kita nak tanya pasal perubatan ni juga deh. Jadi pakatlah kita manfaatkan teknologi yang ada sekarang ni deh. Dan sekarang kita teruskan lagi dengan sebuah lagi lagu deh. Apapun, semoga kita semua diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dikelilingi dengan insan-insan yang membawa kebaikan.

Ya, semua orang tahulah. Semua orang tahu apa? Semua orang tahu. Kadang-kadang macam-macam je boleh tahu ya, dengan ada teknologi telefon pintar sekarang ni juga dah. Jadi kadang-kadang bila kita jatuh kan, kadang semua kita rasa semuanya berakhir juga. Tapi sebenarnya setiap hari yang kita bangun semula itulah kemenangan kecil yang patut kita syukuri ke. Bab-bab kesihatan sebenarnya kita nak kongsi. Ni di mana? Ni kita nak kongsikan sikit ya, di mana dalam sektor kesihatan

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: kehidupan ni kan, dia atas diri kita lah sendiri. Bila kita ni rajin dicek badan kita, kita rajin di buat medical check up ke gapo, kita boleh tahulah gapo dia hak tak kena dengan badan kita. Cumanya gitulah deh. Bila dah disahkan kita ni ada penyakit go tu, ada penyakit go ni, kenalah dengar gapo dia arahe-arahe, pesanan-pesanan nasihat daripada doktor. Ubat jangan dek lupa nak makan. Kalau ada rawatan susila pun jangan lupa gi. Jangan dek wakak kita je. Loni ni ke pemakanan-pemakanan kita ni dia memancing berani jugalah deh. Oh, sebabnya penyakit ni kalau dia kata nak kena, bukannya yo kena selalu gitu. Kadang-kadang dia sebabkan oleh faktor pemakanan kita. Kita dek makan lah sehari-sehari. Makan mami, makan masing, makan makanan segera. Loni ni dia tak kira usia dah. Jadinya pakat beringat lah belakang. Kenalah jaga kesihatan kita tu kalau kita sayang tubuh kita. Supaya mek bunga ni, hari-hari mek bunga jaga kesihatan. Jogging, buat senami. Yaknya-yaknya pun tak apalah. Lepas tu, jangan duduk makan manis. Kurang ke lah garis tu. Kita ke, nak juga kesihatan kita ni terjaga. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak je.
1: Ya, betul Mek Bunga lecu merah kata tu. Dah, ha, kena cakna bab kesihatan juga. Ada setengah orang ni, dia bila dengar bab kesihatan saja nak buat medical check up, dia siap kata lagi dengan saya, dia tanya dengan saing lah. Dia kata dah tahu penyakit pun buat kita susah hati lagi. Dia kata ada macam cara. Tapi kadang-kadang ya, kesihatan tubuh badan kita ni sebenarnya memang banyak bergantung kepada apa yang kita makan setiap hari deh, selain pada emosi kita. Jadi selain pada itu juga, ada juga salah sahabat kita bertanya kepada saya, "Sir, macam mana sebenarnya nak kawal kolesterol ni? Selain itulah, selain pada kurangkan makanan berlemak dan amal gaya hidup sehat." Itu yang dia selalu dengar kan. Jadi ni hasil pada pembacaan saya sendirilah, mendapati bahawa sayur yang elok untuk kita makan, untuk kita kontrol kolesterol kita deh, adalah kacang mio ataupun kacang bendi ni deh. Adapun orang Kelantan kata kacang mio, itu yang biasa kita dengar dah. Dan juga sayur ni seperti apa yang kita tahu, dia mengandungi banyak serat larut yang boleh membantu untuk menyerap, boleh bagi seduk kolesterol dalam tubuh badan kita. Jadi cubalah selitkan dalam menu harian kita, tak rugi pun. Rugi pun bukannya mahal pun, sedap je rasa dia. Kalau macam tak suka goreng-goreng macam tu ataupun tak suka, boleh try alter mungkin cakap Edah masakan resepi yang pelbagai untuk kacang mio ni juga. Sebenarnya bagus sebenarnya untuk kontrol kolesterol dalam tubuh badan kita. Jadi pakar-pakarlah cuba deh. Jadi kadang bila tubuh badan kita sehat ni deh, hati kita pun menjadi lebih tenangkan. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa dipimpin ke arah yang lebih baik, menjadi bintang syurga yang menyinari perjalanan hidup kita. Jom kita layan dulu Maya Karin, Bintang Syurga.

0: yang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Ia 8.24 minit malam ya. Bintang hati bukan yang paling terang di langit, tetapi ia sentiasa menyinari hidup kita. Walaupun dalam gelap ya. Ingat, hargailah insan yang sentiasa ada sebelum rindu mengambil tempat ya. Jadi bintang hati oleh Amy Masura, Kelantan FM, ada seumur.

Jadi seribu bintang menghiasi langit malam ya. Namun tak semuanya mampu menerangi hati kita ya. Kadang-kadang satu sinar yang ikhlas lebih bermakna daripada seribu cahaya yang hanya singgah sementara. Jadi sebuah lagu Ellie Kate, seribu bintang untuk anda.

0: memenuhi cita rasa anda.
1: Yeah, against all odds. Kadang dalam hidup ni kita rasa macam semuanya tidak memihak kepada kita kan. Pernah jadi kepada anda, pernah jadi pada saya, semua tak terlepas ya. Walaupun kita dah usaha, dah berdoa, tapi hasilnya belum lagi nampak ya. Namun jangan cepat mengalah ya, sebab kadang di sebalik sesuatu yang nampak mustahil itu, Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih baik untuk kita. Jadi sahabat-sahabat kita tu, waktu sekarang dah pun menghampiri 8.42 8.36 minit malam dah sekarang ni. Untuk peringatan kita bersama, 8.46 minit, 8.42 minit malam, akan kita sama memberi laluan pada seruan azan isyak bagi zon 1 negeri Kelantan deh. Jadi mailah kita sambil-sambil kita bersiap, kita mengambil wuduk dan memenuhi panggilannya. Dan kerana doa itu bukan sekadar untuk kita meminta deh, bukan sekadar untuk kita meminta, tetapi tanda kita masih berharap pada Allah ya. Dan selagi kita berdoa, selagi itulah masih lagi ada harapan walaupun against all odds ya. Jadi ini sebuah lagi lagu sebelum kita sama-sama memberi laluan pada seruan azan, iaitu Ramli Sarip, Khadijah Ibrahim, doa buat kekasih. Kelantan FM ada seumur.

Balai musim-musim mat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan perseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan tepat pada jam 8.42 malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 8.42 minit malam. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada semua muslim-muslimat, pada semua pada pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi menjlis surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan, walaupun sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa, untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni dan salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, padahal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
1: Ya, demikian tadi kita telah pun sama-sama ikuti program Nidaul Islam ya. Jadi kita dengar lagu Bintang pula ya. Cerita pasal bintang tak semestinya dia sentiasa bersinar terang kan, ada waktu yang terlindung di sebalik awan kan. Itu juga dengan hidup kita, walau diuji sinarnya tetap ada. Jom kita dengar dulu Budak Kacamata Bintang.

Ya, dia bintang budak kacamata. Jadi baiklah, terima kasih kepada semua yang setia bersama dengan segmen Selekta malam ni. Semoga segala perkongsian tadi dapat memberi manfaat dan menceriakan malam anda. Ya, selepas ni DJ Azidi akan menemani anda menerusi segmen Cekok. Jadi, assalamualaikum. Kita jumpa lagi.

dapat pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen Cekok Cerita Kita, okay, Kelantan. Edisi hari Ahad 12 Julai 2026. Bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita yang setia menemani, yang setia menunggu, yang setia dengarkan kami di Kelantan FM. Alhamdulillah hari ini dah pun berada di pertengahan tahun kita, di Julai. Dan beberapa bulan saja lagi kita akan melangkah ke tahun yang baru. Sekejap masa berlalu. Alhamdulillah segala perancangan kita, segala persiapan kita, segala persediaan yang kita dah lakukan, mungkin ada perkara-perkara yang perlu kita selesaikan, macam-macam benda-benda yang boleh kita selesaikan. Baik, malam ini bersama dengan Zidi 3 jam kita bersama menerusi Hit 10 Kelantan FM. Dan seperti biasalah, semalam minggu lepas ada pencalonan baru dan satu penyingkiran lagu yang telah pun saya tunaikan minggu lepas dan minggu ini agak-agak lagu yang dicalonkan minggu lepas berada di tangga yang tangga ke berapa. Baik, jom kita nak teruskan di tangga yang ke-10 dan juga di tangga ke-9. Lagu persembahan daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Dan juga di tangga ke-9, Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Untuk anda, di Sama Cekok Cerita Kita, Kelantan Hit 10.
0: Tangga ke-10.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tangga ke 9.

Baik, tidak bersembah daripada Amira Usman. Rasa dan takdir membawa kita ke pukul 9.24 minit pagi. Tadi tangga ke-9 minggu lepas berada di tangga yang ke-6. Turun 2 anak tangga. Okay, terima kasih juga yang sedang menonton menerusi live Facebook sekarang ini. Terima kasih. Okay, yang mungkin ada berada di luar Kelantan. Ataupun ada juga sahabat kita yang tak dapat menerusi frekuensi. Di Kelantan FM mungkin ada kawasan yang terjejas sedikit lah ya. Jadi apapun, kita harapkan anda boleh setia. Jangan berpindah-pindah siaran. Okey, baik. Ini yang boleh kongsi sikit jadual perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Yang pastinya siaran RTM. Menerusi RTM Klik Piala Dunia separuh akhir. Ada 4 negara yang bakal merentap ataupun merebut untuk ke peringkat akhir nanti. Jadi untuk separuh akhir yang pertama, yang mana perlawanan di antara Perancis dan juga Spanyol pada 15 Julai nanti pada pukul 2 pagi. Boleh saksikan secara langsung di RTM Klik. Dan juga untuk separuh akhir yang kedua, pada 16 Julai hari Khamis pukul 2 pagi juga. Okey, dan kita tengok siapakah yang akan layak ke final. Dan yang pastinya insyaAllah siaran langsung sukan RTM Klik. Ataupun juga boleh tonton menerusi siaran TV OK dan juga RTM Klik. Alright, itu antara siaran rasminya untuk Piala Dunia peringkat separuh akhir FIFA 2026. Baik, jom kita teruskan lagi di tangga ke-8. Persembahan daripada lagu daripada Flow 88. Tajuk lagunya F. Lagu ini baru saja dicalonkan minggu lepas. Jadi berada di tangga ke-8. Dan seterusnya di tangga ke-7. Persembahan Eddie Govinda dan juga Bella Astilah. Lebih Indah Berpisah. Terus layan bersama dengan kami di Hit 10 Kelantan FM. Ada semua. Tangga ke-8.

0: sebab apa yang kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Klate, pendengar Klate FM di Pasir Putih. Hot on the pair, pair on the top pair. Wow, up pair.
1: Hanya bisa memohon maaf atau salah.
0: Tangka ketujuh.

0: Berpisah, lagu yang bermula popular pada tahun lepas 2025. Dan mungkin ada yang minat dengan lagu ini, anda boleh undi lagi pada minggu hadapan. Baik, sekarang dah pun 9.34 minit malam. Cerita kita ke Kelantan di Simon Jekok. Cerita kita ke Kelantan di menerusi hit 10 lagu Lebih Indah Berpisah, minggu lepas berada di tangga ke-7 dan kekal kedudukannya sama. Okay, baik, untuk rakan-rakan kita mungkin sedang memandu, hati-hati memandu, semoga selamat sampailah ke destinasi. Dan semalam pun kita dikejutkan dengan kemalangan yang menyayat hati juga yang berlaku di Terengganu, melibatkan 4 nyawa melayang begitu sahaja. Dan semalam pun, petang semalam, ada satu lagi sebuah motosikal berkuasa tinggi, seorang wanita yang maut apabila terbabas seorang diri. Wanita tersebut yang baru sahaja berumur 40 tahun. Okey, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Jadi di mana-mana pun, hati-hatilah pemanduan anda. Tak kira laju ke slow ke, yang penting anda kena hati-hati, ikut peraturan dan juga ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Dan sahabat-sahabat kita yang berada di rumah, terima kasih yang sedang layan. Ada yang dalam kenderaan sedang layan juga di Kelantan FM menerusi frekuensi 102.9 MHz yang berada di Kota Baru. Jom beri tangga ke-6, persembahan daripada Ilana Bila dan juga Dato' Fazli Yaakob, 3 kali. Dan juga persembahan daripada Nabila Razali di tangga ke-5, Balas Baik, hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-6.

0: Nyamuk Aedes hanya memerlukan satu sudu teh air untuk membiak. Telurnya boleh hidup tanpa air sehingga 9 bulan. Setiap kali bertelur, ia mengeluarkan 60 hingga 100 biji telur dan sepanjang hayat nyamuk ini, ia mengeluarkan sehingga 1,000 biji telur. Kitaran hidup nyamuk Aedes yang bermula daripada telur hingga menjadi nyamuk dewasa hanya mengambil masa lebih kurang 1 minggu je. Kalau cuaca panas, hanya dalam tempoh 5 hari, nyamuk ini dah bertukar jadi dewasa. Hayat hidupnya pula sampai 1 bulan lamanya. Bila dah jadi nyamuk dewasa, ia datang menggigit tubuh kita. Apa yang penting, elakkan berada di luar rumah pada awal pagi iaitu 6 hingga 8 pagi atau senja pukul 6 petang hingga 8 malam kerana itu waktu puncak nyamuk Aedes menggigit.
1: Ingatan bersama Kelantan FM.
2: Tangga kelima. Aku

0: Itu dia balas baik Nabila Razali. Balas baik kita cubalah eh. Kalau ada yang bagi kita dengan perangai yang tak molek, kita cuba balas baik. Mana tahu dia boleh berubah, dia boleh ikut perangai kita. Okey, seperti mana yang kita dah saya pasal dah tadi berkenaan dengan pembiakan dan juga hayat nyamuk Aedes denggi lah eh, yang mana berada di kawasan anda. Sekarang ni musim hujan tak menentu. Kadang-kadang hujan malam, kadang-kadang hujan petang. Cakap luai. Okay, jadi itulah, kena jaga juga di kawasan persekitaran anda macam mana. Tolong bersihkan eh, kalau ada takungan air yang berada di sekitar rumah pejabat ke, di rumah ke, ataupun di mana-mana di sekitar anda. Pastikan anda hapuskan dengan segera sebelum pembiakan nyamuk Aedes yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada diri kita. Okey, dan seperti mana yang dimaklumkan juga oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, di Kelantan ni membimbangkan jugalah antara lokaliti yang aktif kalau ikutkan eh, berada di sekitar Wakil Syair sahaja. Okey, yang mana tersenarai lokaliti aktif dan disifatkan amat tenat ketika ini, yang mana lokaliti aktifnya iaitu di Batu 3, Tok Jaafar, Lorong Puteri Sadong. Ini kawasan Wakil Syair eh, Lorong Sejahtera, Lorong SK Ismail 3, Taman Guru 2. Ini berdekatanlah dengan Wakil Syair. Ataupun yang mungkin sahabat-sahabat kita yang berada di sekitar Wakil Syair ni, tolong juga pantau di kawasan rumah anda. Ataupun nak tahu lebih lanjut lagi, boleh buka saja di Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, antara lokasi-lokasi panas pembiakan nyamuk Aedes yang masih lagi aktif untuk ketika ini. Okey, jadi jangan lega bertindak sekarang di kawasan pelapik bunga ke, ataupun bekas minuman haiwan ke, ataupun longkang air yang tersumbat, tempurung kelapa di bekas-bekas minuman ataupun tin botol, juga apa ni, bekas makanan minuman, tong tangki air, tayar terpakai, antaranya lah yang pembiakan nyamuk Aedes selalu berlaku. Kadang-kadang kalau tongnya tu kan, porongnya ke, ada juga takungan air walaupun sedikit, dia boleh menyebabkan pembiakan yang begitu banyak. Dia nyamuk ni kalau dia beranak, dia banyak. Waktu kita usin lah. Okay, baik, jom kita nak teruskan lagi di tangga keempat. Persembahan daripada Afiq Sazwan, Mendayung Rindu. Dan di tangga ketiga, Syamil, Beribu Tanda Tanya.
1: Tangga keempat. Cinta.

0: Ya, persembahan pada Syamil, beribu tanda tanya di tangga yang ketiga untuk minggu ini. Dan mendayung rindu tadi, Hafiz Azwan pernah menjadi juara juga sebelum ini. Di tangga keempat, 9.52 minit malam, cerita kita ke Kelantan. Kita teruskan lagi di tangga kedua. Dan juga untuk juara minggu ini, hit 10, Naim Johan, hit 10. Lagu persembahan daripada Bidu Wanita Negara. Datuk Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta. Dan juga di tangga pertama, Lembayung Tari, Wani Hasrita, Kelantan FM. Ada semua hit 10.
1: Tangga kedua.

Yang penting adik aku kena setia bersama dengan Camilla ni. Ada yang dengarkan menerusi RTN Klik. Ada juga yang dengarkan menerusi frekuensi kami. Okay, cerita pasal Kelantan ni kan. Ada semalam yang tertengok di TikTok. Ada bukan orang Kelantan rasanya. Dia mari buat konten berkaitan dengan keistimewaan di negeri Kelantan. Dia buat sekejap lah. Sikit-sikit-sikit ada dalam 1.5 second. Maknanya dalam 5 second tu dia ada satu lokasi-lokasi yang menarik yang nak dituju. Jadi adik kau boleh tengok dekat TikTok, ramai yang buat konten kereta ni. Dia buat konten berkaitan dengan negeri Kelantan. Ada satu makan ni tu, hampa pun tak ingat dah makan ni apa. Hampa pun tak ada tengok lagi makan ni tu, tapi dia jumpa. Nantilah hampa jumpa sehari tengok makan ni apa yang hot plate sikit di negeri Kelantan ni. Jadi insyaAllah kita cuba cari, cuba bagi tahu kepada umum, kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa senyap Kelantan kita ni ada bermacam-macam cerita, bermacam-macam ni, ada bermacam-macam produk kelahiran Kelantan. Inilah. Jadi sebagai rakyat Kelantan, sebagai anak Kelantan, cubalah kita martabatkan dengan negara kita. Terutamanya bab kebersihan dan juga produk-produk yang kita ada. Kita cuba bagi tahu kepada umum, kalau boleh buat konten buat je, tak ada masalah. Kita tunjukkan keistimewaan di negeri Kelantan ini. Cerita pasal Kelantan memang tak habis lah. Dan apapun kita harapkan anda semua jagalah kebersihan di negeri Kelantan. Sepuluh lama tengok sebelum ni pun ada juga yang segelintir sahaja yang tak jaga kebersihan. Terutamanya baktung sapuh lah. Ada amu tengok satu konten juga kemarin dekat TikTok. Ada yang membuang sampah, bukan sampah, maksudnya sampah itu contohnya pitu yang tak diguna pakai. Dia giltok juga dalam tong hijau tu. Kita tahu tong hijau tu lori sampah dia akan ambil, dia akan apa, press. Orang kata dia press tu tekanan lah, dia ambil. Lepas tu dia masukkan dalam tong taki besar tu. Okay, belakang lori tu dia penyek pulak masuk dalam. Tapi kalau pitu yang rosak, pitu hok kayu kerah tu, macam mana dia nak masukkan dalam tu? Dan juga rumput rampai, rumput-rumput ni kalau boleh bakarlah. Dok, janganlah buat sampah, janganlah letakkan dalam tong hijau yang sepatutnya sampah sarap yang apa ni bahan-bahan plastik kau apa semua. Selain daripada bahan-bahan yang keras tadi lah, pitu kau, besi kau, gapo semua. Kadang-kadang tu pemungut sampah ni kadang-kadang membahayakan juga kepada mereka. Kaca lah khususnya, kaca tu pun cuba cari ikhtiar untuk buang ke tempat yang sepatutnya. Okey, baik, cerita pasal sampah ni memang tak habis lah. Dan dah diharapkan kita semua pakat-pakat jaga kebersihan, terutamanya di kawasan sekitar kita semua. Alright, barulah negeri comel, kita boleh promosi kepada orang ramai. Baik, itulah yang lagu persembahan daripada Ella, Retak. Dan selepas ni lagu persembahan daripada JJ, Joget Angan Tak Sudah. Kita layan lagu-lagu lama lah pula. Tadi sejam kita dah layan lagu-lagu hits. Kita layan pula lagu-lagu tahun 2000, tahun 80-an, tahun 70-an. Kita layan dulu. Di malam ini, di segmen cekok cerita kita ke Kelantan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Baru dia jadi. Aku nak tanya mu ni. Wano

Hai suwe. Okey, kena hijau baru dikedek. Kita nak duit nak pinti ni. Raku nak raya kamu raya. Iki lagi ke raku wibiti kamu. Raku raya. Raku nak wibiti. Aku masuk rehat. Hai, aku nak tanya.

investment taker. Mana bunyi lahir tu? Mu sebut terjuji. Alah saya, aku tak dengar boleh macam gua aku aja. Tak apalah, gini aku nak ayah kamu. Mu kena cek melalui Suruhanjaya Security. Aku nak ayah kamu. Ada apa? Weh, aku nak tanya lah juga terjuji. Dia boleh cek juga. Kita nak merambut ni terjuji boleh cek deh. Yalahlah, ni Rana. Takut kita ni selalu melabur kak. Jadi kita nak kaya. Nak kaya. Jadi kaya nak kaya bui. Tak apalah kalau puak-puak mu ni nak tahu kak. Aku nak kaya. Mu boleh hubungi Suruhanjaya Security ataupun email ke aduan aptek.com.my. Ada bahan. Boleh ni orang nak. Kamu kaya nak kak. Payah berlakon lah. Kata mu pun aku tahu. Ada cikgu mu je. Mu dah kaya. Tu amo

0: Wah, aku kita Jepur. Aku naik kereta api laju daripada Hiroshima Gunung Fujiyama tu. Ni kereta api laju. Aku nak raya kamu. Tak kena ni dengan cerita kita ni, Cik Uji. Tak kena kau raya, aku ingat kau kena dos apa jatuh. Buk lah ni.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Ya, jangan lupa untuk saksikan Piala Dunia 2026 menerusi RTM Klik penyiar rasmi RTM. Okey, jangan lupa untuk muat turun secara percuma. Saya tahu mungkin ada yang belum tahu lagi berkaitan dengan RTM Klik ni . Boleh maklumkan kepada rakan-rakan sahabat anda. Kalau nak tengok siaran Piala Dunia, boleh je tonton dekat RTM Klik. Dan juga kalau anda yang senang dengar Radio Kelantan FM pun boleh pergi ke mana-mana saja di luar negeri ke. Pergi mana-mana lah. Kalau rasa rindukan negeri Kelantan, boleh saja tune in. Buka je dekat RTM Klik, cari radio dan carilah Kelantan FM. Ada logo Kelantan FM warna merah putih tu lah. Okey, baik, ini dia cerita berkaitan dengan di Kelantan lagi. Tadi saya dah cerita berlaku di Pasir Putih. Ini pula berlaku di Pasir Mas. 19 pendatang asing tanpa izin parti. Termasuk dua wanita yang didenda antara RM1,000 hingga RM10,000 selepas mengaku bersalah memasuki Malaysia secara haram. Tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan dan juga menyalahgunakan pas lawatan sosial. Okey, ini dia untuk parti lah mereka. Mungkin ada yang, saya tahu mungkin ada orang yang dah list sebenarnya yang membawa mereka masuk. Yang ada yang masuk secara haram. Ini masuk secara sah. Cuma mereka berada di Malaysia telah pun melebihi masa yang diambil. Contohnya sepatutnya dia ada di Malaysia ni semalam 2 bulan, 3 bulan. Tapi dia duduk di Malaysia ni lebih pada tu lagi. Itulah yang menyebabkan mereka ditahan dan juga didenda tu. Okey, tapi ada juga segelintir yang masuk ke negara kita secara haram. Ini lagi teruk. Ini yang kita paling risau. Ada parti yang datang secara haram dan kita risau juga ada orang dahleh yang menerima ampasan. Apa ni, menerima duit. Sebab itulah dia boleh masuk. Parti-parti ni yang dimasuk secara haram. Jadi kalau anda terserempak ataupun anda menyaksikan sendiri benda-benda yang mencurigakan di kawasan anda, terutamanya di perairan ataupun di sempadan yang mereka masuk secara haram, boleh laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan takut-takut, jangan segan-segan, telefon terus supaya pihak polis atau pihak PDRM, pihak berkuasa, boleh ambil tindakan yang sewajarnya. Ini pesanan untuk anda semualah, okey. Jadi sama-sama kita jaga negara kita supaya tidak akan berlaku pecah belah. Dan kita risau juga ada mereka parti yang datang ini, mereka akan melakukan jenayah di negara kita. Takut juga. Risau mungkin berlaku kepada saudara kita ke ataupun itu kita jauh lah. Jadi selagi kita boleh cegah, kita cegah. Baik, jom kita nak layan lagi lagu persembahan daripada Ahmad Jaiz. Lagu irama 70-an, Bunga Kupuja Dipetik Orang. Dan selepas ni ada lagu Hindi. Persembahan daripada Al-Kaya Anik dan juga Kumar Sanu. Tujkona De Kun. Dan juga ada lagu daripada De Manjo dan juga Kak Lu Dariza. Abe O Abe. Kelantan FM ada semua.

0: macam punya domlah tu dia turun kes dengki pasal dia flushing, dan kalau kemarau pun air kering dia apa kurang juga. Tetapi kalau hujan panas dia meningkat. Adik aku kena waspada lah. Biasa kalau kemarau tu dia hak dalam rumah tempat lalu berdiri dalam beli air hak kita tinggal air hak tu dah jadi. Sebab kalau Kelantan ni dia dipanggil nyamuk Aedes albopictus hak berada di luar rumah. Dalam rumah dia panggil Aedes aegypti. Di Kelantan ni 75% adalah Aedes albopictus hak menyebabkan jangkitan.
1: Yang berusaha, Dr. Ahmad Syarani bin Yassin, pakar perubatan kesihatan awam, cawangan kawalan penyakit, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.

0: serta siaran televisyen menjadikannya disukai oleh sebahagian penyokong, tetapi turut dikritik oleh pemain dan penonton seluruh dunia.
1: Baiklah, Tai FM, ada semua. Dah pun 10.54 minit malam. Seketika nanti pukul 11 kita ikuti berita utama. Dan kembali semula bersama dengan Zidi. Untuk jam yang terakhir, kita layan lagu-lagu Jiwang, lagu 80-an, 90-an.

0: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita Klateh, kemah go kita.
1: Cerita kita okay, Klateh kembali bersama dengan Zidi malam ini untuk jam yang terakhir. Hari Ahad 12 Julai 2026. Bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Masih lagi berteman dengan Azidi untuk jam yang terakhir malam ini. 3 jam kita berziaran di segmen Cekok Cerita Kita di Kelantan. Alhamdulillah dapat lagi kita dengarkan siaran radio Kelantan FM. Ada yang dengar dari pagi, tak pernah tutup sampailah ke malam. Terima kasih jadikan sebagai teman setia, peneman hidup anda di kala sunyi, di kala sepi, di kala ni kesunyian lah. Sentiasa jadikan kami sebagai teman penghibur untuk anda. Lagi apa khabar anda malam ini? Mungkin ada yang sihat, alhamdulillah. Mungkin ada juga yang diberi ujian kesihatan. Masalah buah pinggang, masalah hati, masalah jantung, masalah apa lagi? Masalah kulit . Kita doakanlah semoga semuanya cepat-cepat sembuh, InsyaAllah. Dan jangan lupalah untuk dapatkan rawatan di hospital. Dan juga boleh dapatkan rawatan bersama dengan doktor-doktor yang terlatih lah, okay? Dan jangan anda buat anda yang sendiri. Jumpa dengan pakar-pakar kesihatan terlebih dahulu untuk ketahui penyakit anda. Jangan cuba-cuba buat rawatan sendiri. Kalau ada kemahiran tak ada masalah. Tapi kalau kita tak tahu apa-apa, tak ada ilmu perubatan, cuba dulu jumpa dengan doktor, klinik ke ataupun hospital yang berdekatan. Kadang-kadang tu perlu juga kita buat apa, pemeriksaan kesihatan berkala. Setahun sekali ke, paling minimum lah setahun sekali ataupun 6 bulan sekali, supaya kita dapat tahu penyakit kita yang kita alami. Kadang-kadang kita tak dapat rasa pun. Kita rasa tubuh kita sihat, tapi sebenarnya dalaman kita mungkin ada masalah yang kita tak ketahui. Okey, cubalah untuk dapatkan rawatan ataupun dapatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala lebih baik. Sebabnya ialah kadang-kadang tu kita bersama dengan orang yang tersayang, nak kita sihat supaya apa ni, kita kekal bahagia. Kalau sakit ialah susahlah sikit, nak senyum pun takut-takut, nak senyum pun sakit. Tapi apa boleh diberikan kesihatan yang baik, alhamdulillah bahagia bersama dengan keluarga. Okey, baik. Apapun, terima kasihlah untuk anda semua yang masih lagi bersama. Seperti biasalah, malam ini yang mungkin ada yang nak bersama, boleh telefon ke talian mesra kita sekejap lagi, 09743-3858 dan juga 7488630. Ataupun boleh WhatsApp ke talian kami, 0149740154. Kita layan dulu lagu persembahan daripada Carefree, Rindu Bayangan. Dan selepas itu, lagu Zaitun Samiun, Menaruh Harapan, untuk ibu orang bersama di Rentak Kenangan Kelantan FM.

0: sekalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Demikian persembahan daripada Rahim Ma'ruf Usang. Dan semalam kita tahulah Rahim Ma'ruf buat persembahan di Kota Baru. Ramai yang apa ni merindui dengan aura, dengan suaranya yang begitu apa ni menusuk di kalbu. Dan walaupun beliau agak keuzuran sedikit, tapi sanggup bersama dengan penonton dan juga bersama dengan peminatnya di pentas. Okey. Dan yang mana Rahim Ma'ruf merupakan apa ni penyanyi yang sudah lama antara legend yang kita kenali dulu-dulu. Dan alhamdulillah lah beliau sempat lagi berpersembahan di pentas di Kota Baru. Apa pun ialah kita faham. Apabila kita rindukan dengan suasana dulu-dulu lagu-lagu ni tahun 1994 saya rasa. Tahun tu baru saya umur setahun. Masih lagi tak mengenal erti apa hiburan lagi. Tapi mungkin orang lama-lama dia tahulah lagu ini dan juga penyanyi ini yang mengenal, yang kenali lagu ini, penyanyi lagu ini. Okay, dan itulah kita kadang-kadang tu rasa sedih rasa rindu dengan suasana yang dulu-dulu, lagu-lagu 90-an yang menggambit kenangan kita kembali. Baik, ada kiriman daripada Umi Habibah Gunung, katanya selamat malam Zidi di Konti, selamat tugas ya. Boleh ke nak minta lagu satu, lagu terkenang semasa dulu, nyanyian Huzairiman Haji Arsyad ataupun kalau dapat lah. Dan juga malam ni pun lagu sedap-sedap, terima kasih lah. Okay, terima kasih Umi Habibah, insyaAllah kalau sempat lagi saya siarkan lagi daripada Kak Sah. Zidi nak minta lagu satu, Terpisah Jauh, persembahan daripada Ramli, insyaAllah kalau sempat saya siarkan. Kita nak bersama dengan pemanggil di talian sekarang ini, siapa agaknya? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Ya, Didi.
0: Ya, Kak Su.
1: Kak Su, ya.
0: Baik-baik. Malam ini tak ada pergi mana-mana ke? Tak ada pergi mana-mana ke hari ini?
1: Tak ada pergi mana-mana. Tak ada pergi mana-mana, kata dengan radio lah.
0: Oh, dengan radio. Tak apa. Okey, salam malam untuk siapa, Kak Su?
1: Salam malam untuk Didi Azidi lah. Selamat malam, selamat bertugas. Dan kepada Hajar Kak Yajabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Amal Macet, Pak Nikmat Tawel, Pak Tawel, Wantawan Beres, dan akhir sekali pada Syah di Pati Putih di Tamat Malang Syah, dan Abang Kesar di Kapur Sosia, dan semualah pendengar kelas FM di malam ini dengan ucapan selamat malam. Janji manis musa, Didi Aisyah.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita layan dulu lagu persembahan daripada Datuk Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang.

0: Ini dia semua daripada Aisyah Janji Manis semua. 11.45 minit malam. Cerita kita ke Kelate di ruang kereta kenangan untuk jam yang terakhir hari Ahad 12 Julai 2026. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk ketika ini. Kita nak bersama lagi dengan pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam.
0: Cik Yusof.
1: Ya, selamat malam, Di.
0: Selamat malam. Selamat malam untuk siapa tu? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih, Di. Kepada Kak Nur Nipah, Kak Su Bacok, Kak Amar Bedih, Kak Yah Jabi, Kak Ruf Kolana, Kak T Kolana, Kak Lo Belacondo, Kak Simah, Kak Sarah.
0: Baik.
1: Ya, Mak Bertel dengan Pak Mak Besu. Itu saja.
0: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Okay.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Alright. Kita dengar dulu lagu persembahan daripada EYE. Satu Nama Tetap di Hati. Lantaran FM, ada yang sedang layan, ada yang dah tertidur di buah mimpi. Selamat malam saya ucapkan. Ada yang dah terlena, semoga mimpi indah. Rehatkan badan anda, rehatkan minda anda. Esok kita sambung kerja lagi. Juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin ada di perantauan, yang rindukan suasana Kelantan, balik kampung eh. Rindukan suasana, rindukan makanan. Boleh balik setiap hujung minggu. Ataupun layan Kelantan FM. Di mana-mana berada.

Satu nama tetap di hati, EYE. Apabila namanya sudah terukir di dalam hati, insyaAllah orang yang kita sayang itulah akan kekal setia bersama dengan kita. Semoga kekal bahagia bersama dengan insan yang anda sayang. Jangan sesekali terlintas di fikiran nak cari yang lain. Setia pada yang satu, insyaAllah akan keberkekalan. Baiklah, saya nak mengundur diri terlebih dahulu. Minta maaf, minta ampun kalau ada tersalah tersilap bicara sepanjang 3 jam kita bersama malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa petang pukul 6 di Semen Selekta, dan juga hari Rabu waktu yang sama 9 hingga 12 malam, dan juga hari Jumaat 6 pagi hingga 10 pagi. Dan apa-apa, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat setia Kelantan FM. Selamat malam saya ucapkan. Semoga tidur anda dapat mimpi yang indah. Juga esok kita dapat meneruskan segala perancangan kita dengan semoga dipermudahkanlah segala urusan anda semua. Ini dia lagu yang saya nak tinggalkan untuk anda malam ini, persembahan daripada kumpulan Slam, Jika Kau Rasa Getarnya. Dan selepas ini ada ruangan Satapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi, Tuan Abdullah. Selamat malam. Assalamualaikum dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberianmu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepadamu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi shay'un fil ard wala fis sama' taqabbal minna du'aana innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuanmu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuanmu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirahmu, keampunan dan keredaanmu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunanmu dan rahmat daripada sisimu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hambanya yang meminta. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa la ilaha illa hu, alaihi tawakkalna, wa huwa rabbul arshil azim. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai olehmu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepadamu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk waktu ini bersama dengan saya. Seperti biasa, Aizan Azam akan temankan anda untuk edisi hari baru untuk hari ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum semuanya, semoga semua sihat, semua

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus layan Nasional FM di mana sahaja anda berada, 24 jam 7 hari seminggu dengan selesai lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan juga saya untuk anda setiap masa. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, ingin dengarkan kami terus ke frekuensi 100.5, manakala yang berada di balik pulau Pulau Pinang boleh dengarkan kami melalui frekuensi 93.9 dan juga di balik Kedah 89.7. dan bagi warga Terengganu khususnya di kawasan Besut di frekuensi 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati dan anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga di RTM Klik. Yang sememangnya percuma untuk anda muat turun di telefon bimbit dan dengarkan di mana sahaja, di pejabat, di rumah dan juga semasa anda memandu, dengarkan radio dan juga dengarkan juga menerusi RTM Klik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada zaman ini, biarkan ia pergi layan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal segar dan juga ceria mendengarkan National FM pada waktu ini. Bagi yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Pastikan anda sentiasa bersedia dan juga memandu mengikut peraturan. Elakkan daripada memandu dalam keadaan yang tertekan ataupun terburu-buru, kerana jalan raya bukanlah tempat untuk kita berlumba sebenarnya. Dan memandu dengan tenang dan juga berhati-hati bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, malah turut menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dimudahkan segala urusan kita. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sambil dengarkan National FM tu, boleh terus ke TikTok live National FM, kerana di situ saya ada live bersila langsung bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Ada Kak Norisa, Kak Nuras, ada juga Kak Fiza, Rizi, juga ada Su, dan juga ramai lagi lah. Di sini Kak Ainun pun ada yang bersama dengan kita di TikTok live National FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi teman dengan saya hingga ke waktu ini. Dan juga bagi mereka yang berada di Taiping Perak, dengan kata ada orang Taiping, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Si Kedah 102.7, dan juga yang berada di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan Seremban, di frekuensi 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh dengarkan kami dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik. Terus bersama dengan kami. Ini lagu daripada Eka Matra, lagu yang ditulis pada tahun 1990-an, judulnya Hanya Satu Persinggahan.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana angin kencang barat daya berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 45 meter dijangka di kawasan perairan utara, barat laut dan juga tenggara di kawasan layang-layang, Labuan dan juga di Sulu sehingga hari Rabu 15 Julai 2026. Dan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuk mereka yang menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan di Melaka Utara, di selatan Phuket, utara Samui dan juga di utara Reef South sehingga Rabu 15 Julai 2026. Ini merupakan angin kencang dan juga laut bergelora yang berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Jadi kepada mereka di kawasan berhampiran, berhati-hati dan juga ikut arahan keselamatan yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terus bersama kami, dan juga bagi mereka yang berada di TikTok Live Nasional FM waktu ini, jangan lupa terus tapping dan juga terus mungkin ada bertanya soalan dan juga boleh berbual bersama dengan saya. Jom kita berhibur bersama dengan Handy Black. Ini dia, Kau Yang Bernama Seri, buat mereka yang bernama Seri. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia melalui impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hari. Ziana Zain menadah gerimis bersama dengan anda di Nasional FM. Baik, bagi yang sedang memandu, saya ingin kongsikan status trafik di sekitar Kuala Lumpur setakat ini, di mana secara amnya lancar dan juga lengang di beberapa kebanyakan laluan utama, memandangkan waktu puncak telah berlalu. Walau bagaimanapun perlu diambil kira, perlu juga memandu dengan berhati-hati, terutamanya bagi yang berada di lebuh raya persekutuan di Federal Highway, kerana terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berkala di beberapa penumpuan lorong antara Petaling Jaya ke arah pusat bandar, dan juga pandu dengan berhati-hati di kawasan yang meletakkan kon keselamatan. Dan di lebuh raya Spin dan Pencaleling, beberapa bahagian lorong ditutup secara berperingkat untuk kerja-kerja pembaikan jalan dan trafik terkawal, namun perlu memandu dengan berhati-hati. Manakala di pusat bandar, di Jalan Tun Razak dan juga Jalan Ampang, trafik lancar di kedua-dua arah, namun berwaspada dengan lori ataupun dengan kawasan perbrisan jalan yang beroperasi pada waktu awal pagi. Dan tiada amaran hujan lebat buat masa ini, namun pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik dan juga kekalkan jarak selamat bagi mengelakkan kawasan yang kurang pencahayaan di beberapa laluan di pinggir bandar. Dan semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Bumi Putra Rocker, 1000 Tahun Takkan Mungkin, khas untuk anda.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa Kos Manta, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada JJ, Permai Suriku. Haz untuk anda yang sedang mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati pada waktu ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Sulaiman Ismail yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan kita. Dan juga terima kasih juga kepada Puan Siti Fauziah yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan dan juga sedang bersantai katanya bersama dengan keluarga sambil mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sokongan. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sahaja anda berada secara percuma khas untuk anda. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati, radio utama Bahasa Melayu Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Itu dia, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan boleh dengarkan di mana sahaja. Dan untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu juga. Mungkin ada yang baru nak masuk kerja kan, shift malam membawa ke pagi, baru nak masuk shift pagi membawa ke malam. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan lakukan tugasan anda dengan sempurna. Lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Terima kasih juga kepada Siti Aisyah Ismail yang berada di Kelantan yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga terima kasih banyak kepada Puan Siti Musliha Muhammad Yaakob yang berada di Kelang yang sedang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak kerana temankan saya hingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah khas untuk anda semua. Ini dia lagu daripada Mary Grace, Titik Mula. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Waktu ini masih lagi anda mendengarkan suara saya, Aizan Azam, akan terus temankan anda hingga jam 6 pagi. Dan bagi warga Johor Bahru dan juga Singapura, boleh dengarkan suara saya, dengarkan National FM di frekuensi 105.7, manakala yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, warga Lembah Kelang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 88.5, manakala di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Dan jangan lupa juga anda boleh tonton dan juga dengar kami menerusi RTM Click. Jangan lupa saksikan juga perlawanan menarik Piala Dunia 2026 di RTM Click yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa muat turun dan dengarkan kami dan tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di TV1, di saluran TV OK, di TV2 dan juga pelbagai lagi program-program hiburan yang menarik khas untuk anda. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Freedom, mulanya di sini, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita Agustin Agun yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, yang berada di Kuching, Sarawak, juga bersama dengan Nur Azila. Ada ucapannya di Facebook, selamat pagi dan juga selamat malam, selamat bertugas di Nasional FM, sentiasa di hati pendengar, info, lagu dan berita yang sahih di RTM. Terima kasih. Juga ada Nuriana Ngah daripada Rau Pahang. Juga ada sahabat kita yang jauh, yang berada di Sarawak bersama dengan Sulaiman, juga ada Gita Chot daripada Ipoh, Razak Balangi, juga ada Princess Su, sahabat kita Ita Ruzaya daripada Sabah, dan juga kita ada Nina Wahid, Nida Wahida yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan semestinya pelbagai informasi yang tebat dan sahih untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alpha 2.0, analisis, laporan, fakta dan juga agenda yang akan membincangkan mengenai dunia digital yang semakin mencabar dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan. Dan kupasan ini dengan topiknya bertajuk Deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital. Ini akan dikupas oleh panel jemputan khas iaitu Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, yang juga merupakan pengarah inovasi dari Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Jadi dengarkan sama-sama dan akan berkongsi mengenai impak risiko serta langkah-langkah bijak untuk kita melindungi diri daripada menjadi mangsa manipulasi teknologi terbaru ini. Jangan lupa dengarkan 10.30 pagi ini, semuanya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Buat kaum ibu juga yang berada di rumah waktu ini, mungkin terfikir kan masa apa pagi ni untuk anak-anak dan juga untuk suami bersarapan. Namun jangan lupa, bersarapanlah dengan makanan yang sihat dan juga sentiasa pentingkan sarapan, kerana sarapan ini umpama bahan api dalam badan kita yang membekalkan tenaga dan juga memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari, dan sekaligus untuk mengelakkan kita daripada merasa lesu ataupun cepat marah di tempat kerja ataupun di sekolah. Jadi gunakan kesempatan ini dan pagi ini bersama dengan keluarga untuk bersarapan dan juga pastikan makan makanan yang sihat supaya kita bersegar dan juga sentiasa tersenyum sepanjang hari. Itu dia antara sedikit tip lah daripada saya berkenaan dengan kelebihan untuk kita bersarapan. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria dan juga segar bersama dengan National FM. Dan terima kasih juga kepada Puan Suhaini yang berada di Perak yang sedang mendengarkan kami pada waktu ini daripada pukul 12:30 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan juga bersama dengan Abang Muhammad Yamin kita yang berada di Kuala Kedah. Terima kasih juga sudi mendengarkan National FM. Katanya mendengarkan menerusi ATM Klik. Terbaiklah. Dan juga kita bersama dengan Siti Aisyah yang berada di Pekan Pahang juga, antara pendengar setia National FM. Dengan ucapan selamat pagi diucapkan kepada semua, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga terbaik buat semua. Terima kasih banyak kepada yang memberikan sokongan dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Nurkum Alasari, Hati Seorang Kekasih.

Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yuridu aghwiyak ay yaghwiyakum. Maksudnya apa? Dan nasihat aku ni tak akan bermanfaat kepada kamu kalau Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu, maka nasihat aku macam mana pun tidak akan berkesan. Sebab tu tuan-tuan, maka orang yang Allah redha bukan orang yang tak pernah buat dosa. Tetapi apabila dia berdosa, dia menangis, dia menyesal dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang Nabi telah menyatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah melakukan kesilapan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rugi tuan, ni kita kena berhati-hatilah tuan-tuan, sebab sekarang ni banyak sangat podcast, banyak sangat di media sosial tuan-tuan kan. Menjadi orang paling rugi, apa dia? Orang yang mampu ketawa, masih ketawa selepas melakukan maksiat tuan-tuan, tanpa sedikit pun rasa besar bersalah. Dan yang lebih risau tuan-tuan, kita pula like kan, kita pula jadi orang yang like. Sehingga apa? Sehingga kita termasuk di kalangan orang-orang yang orang kata menyokong kepada perbuatan sebut kan. Lepas tu kita tanya hati kita sekarang ni, bila kita tertinggal ketaatan sama ada solat ataupun kita terlepas daripada melakukan kebaikan ataupun kita telah melakukan dosa, adakah hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila ada perasaan takut, maka itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kerana dengan ada takut itu, maka kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, mari tuan-tuan kita tengok dalam diri kita ni, adakah apa yang kita rasakan bila kita terlepas perintah Allah, ataupun apa yang kita rasakan apabila kita melakukan larangan Allah, ataupun kita melanggar hak-hak sesama manusia. Sekiranya yang kita rasakan adalah takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada dosa, maka itulah sebagai satu permulaan untuk kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tuan-tuan, kalau tidak ada perasaan itu, bahkan kita berbangga pula dengan kesalahan yang kita lakukan, maka takutnya, kita risaunya, kita menjadi orang-orang yang tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hati kita telah keras akibat diselaputi oleh dosa-dosa yang sehingga kita tidak merasakan bahawasanya dosa itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawasanya orang-orang beriman ni, dia melihat dosanya macam sebuah gunung yang akan menghempap. Sedangkan kalau orang-orang yang fasik, maka mereka melihat dosa itu bagaikan hanya lalat yang hinggap, macam tak ada apa-apa. Samalah kita tanyakan diri kita, bagaimanakah pandangan kita, bagaimanakah perasaan kita, bagaimanakah keadaan hati kita apabila kita melakukan dosa, sama ada meninggalkan kewajipan ataupun melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang yang hatinya lembut. Yaitu ketika melakukan dosa, maka mudah untuk kita terasa dan menyesal, seterusnya bertaubat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan, seterusnya yang keempat adalah apa dia? Tandanya bahawasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Tuan-tuan, kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Sebab sekarang ni, tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur. Sahabat yang mengajak kita pada kebaikan. Kan, sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa, jom. Kita banyak lagi hutang ni. Banyak lagi hutang puasa ni, kan. Jom besok ada program agama kat tu. Kan, kita datang, kan, ajak. Ni masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tu, kan. Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana ada makan-makan. Itu biasa tu. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji. Kan? Dah gaji ni. Itu biasa, kan. Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma sallallahu. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Tuan-tuan. Kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Tuan-tuan. Seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni. Tuan-tuan. Maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan. Muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku. Tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah. Mudah kita untuk ke rumah Allah. Tuan-tuan. Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Is bakal menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.50 pagi, zon 2 5.54 pagi dan zon besut 5.49 pagi. Dan bagi 30 minit untuk jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi teruskan bersama Is di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Kelantan FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian. Kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyak lah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah. Macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal, beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan? Memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi ya Allah. Hanya Engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redamu, buat apa pun aku nak redamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya Engkau saja yang aku maksudkan dan redha mu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada mu. Akhirnya kita fahamlah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, ah tu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalannya, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam kita pun akhir dapat petunjuk. Eh, dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata, istafti qalbak yufti. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh dulu. Eh, dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor apa, jadi datuk ke, jadi syekh ke, hati kita dah cakap. So, bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Ah, memang ilmu tu, ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ada, ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Rasulian, besok insyaAllah kita sambung lagi kan, cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #penyiaranjakim.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Hai, assalamualaikum. Selamat pagi, apa khabar semuanya? Pendengar-pendengar Gu Pagi, Gu kita belaka hari ini is menemani anda daripada pukul 6 sehingga pukul 10 pagi nanti. Kenapa is? Kenapa tak ada easy? Hari ini is sore-sore je lah . Kita sama-sama doakan semoga Liz diberikan kesembuhan yang segera dan boleh sama-sama bertugas dengan is seterusnya lah lepas ni lah. Dan untuk hari ini, janji dengan saya ya, anda semua temankan saya daripada pukul 6 sehingga pukul 10 pagi. Boleh ke tak boleh? Boleh lah kalau tadi lagu Sekadar di Pinggiran dari Francisca Peter. Jadi pagi-pagi ni macam biasalah, kita rasa macam rindu nak dengar suara-suara pendengar-pendengar kita. Okay, dia macam mana kabarnya? Dah makan ke belum? Awal betul makan dia. Mungkin baru lepas maya subuh ke macam manakah? Jom kita tengok siapa yang ada di talian. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Wah.
2: Kak Sima.
1: Kak Sima mari daripada macam ni untuk temankan Is hari ni.
2: Ya, dapat Is suara tu.
1: Oh, itulah. Kak Sima mari dekat konti boleh doh. Is tak list suara ni sunyi.
2: Alah, ya.
1: Alhamdulillah Kak Sima dapat orang kata talian. Mula-mula sekali gori ni ha.
2: Itulah.
1: Kak Sima, hari ni ucapan untuk siapa hari ni?
2: Selamat pagi pada I. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Selamat
1: pagi
2: selalu. Pada semua di DJ tu yang tak sihat tu, semoga makan ubat ya, sedang sihat.
1: Betul.
2: Dan juga kepada Kak Pak Mahir dan Opah Tawan, kepada Pak Lam, Pak Bahi Tupak, Kak T. Selisi, dan Kak Lu, Kak Cik, Kak Ruh, Kak T. Kuk Lana, dan Kak Nu, Kak Su, dan kepada Cik Usulabok, dan juga dan kepada Pak Mokta Kusyah tu, dan Pak Jatuk Tio, dan kepada semualah mengenali diri ini, dan kepada semua Gugu Kata FM yang selalu yang panggil melalui WhatsApp dan telefon. Ya. Dapat sumi pasir putih. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Sima. Terima kasih. Oh, Kak Sima mula-mula sekali datang menggori-gori. Menemani saja daripada macam ni. Bawa beg-beg apa semua mari bagi ucapan apa semua deh. Dah jom kita tengok siapa lagi yang berada di talian yang sudi nak menemani Is pagi ni ni. Assalamualaikum. Allah. Terkejut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tengah kecek dengan siapa ni?
3: Cetekor, siapa dia?
1: Sudahlah. Ini bukan Abeju dan ini bukan Pok Su. Ini siapa duduk dekat mana ni
3: Duduk di Taiwan.
1: Allah aku tak tahu dah. Sebab suara baru bangun Sebab suara baru bangun lah ni. Eh, tak nak teka ni. Abiwe gitu. Yo, Abiwe.
3: Taiwan bebe.
1: Abiwe tidur lewat ke malam ni?
3: Oh, tu jaga anak piu.
1: Iyalah, demek ko.
3: Jauh, kong ngamuk malam. Jaga anak.
1: Tak apa, Abiwe. Kerana ni, kalau anak ngamuk malam-malam, jangan akak tangir deh.
3: Tak akak tangir.
1: Abiwe, hari ni ucapkan untuk siapa pagi ni ni?
3: Ucapkan kepada kasu bacok, pomak. Pomak besuk. Besuk. Posumi baju. Dah semua yang menjadi diri saya Iwan Tawa Bereh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Iwan nampak macam tak sehat tu. Saya ada bunyi. Nak lagi ke boleh lah. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Ini siapa ni?
4: Tak siapa kan?
1: Wahab kebak. Kak Uwe, Umi.
4: Kak Asoh lah ni.
1: Kak Asoh, ya Allah. Kak Asoh, apa khabar pagi ni? Sehat ke?
4: Tak ingat dah. Nama apa tu? Tak ingat dah.
1: Sama juga. Saya Is. East, I-Z-Z, East, East. Ah, list ko
4: hek.
1: Sama ke? List is, list is. List ko yang sehat sikit hari ni.
4: DJ baru tu dah.
1: Ya, betul.
4: Sorry, apa hari ni kat East?
1: Oh, sorry. DJ list dia ku yang sehat sikit lah hari ni.
4: Oh, sehat. Untuk makan ubat lah yang sehat.
1: Ni, muka lo ni cuaca panas kat sorry.
4: Yolah, panas. Hujan dah.
1: Hujan tu kalau kalau yang mari hujan tu memang yang mari hujan lebat dah. Oh, tapi kalau kalau panah tu saya setuh dinding tu panah dah.
4: Yo ya.
1: Oh. Minum meh ke apa semua dalam botol ke apa semua tu memang jadi panah, panah sangat-sangat lah ni. Ah, kak so.
4: Ada malah kalau panah itu.
1: Eh, oh, panah panah panah mana nak nak rumah hak jenis tak ada aircon ke lagu mana ke. Perik kak lah ha. Kak kak so pagi ni ucapkan untuk siapa hari ni pagi-pagi?
4: Pagi ni. Isha di konti tu si ya,
1: tak bunyi ada suara sedih ke ujung-ujung.
4: Market ada ke belum?
1: Ah, saya biasanya lepas konti baru saya market. Baru baru lalu molek. Dok biasa dah.
4: Tak apalah dari sesak ada lagi kat. Saya pada Kak Amam Melu, Kak Sisi, Kak Amam Mace, Kak Amam Bidah Tanah Merah, dan Kak Subaco. Dan kakak si Mas tak ni lah, Pak Mak Besuk. Pada ada Pak Su, Pak Su, Pak Su Bacok tu, Pak Su Li Bacok tu. Dan semualah mana mendengar kalau tak payah tu. Selamat bertugai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Soh. Ha, okay, orang kata tiga orang okay, dah mari menemani Is ni. Ya, alhamdulillah rasa terharu sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat. Lepas ni kita nak angkat lagi panggilan-panggilan daripada pendengar-pendengar kita. Tapi rasanya holah. Bila Kak Soh kata Is... sore tu sedih pula bunyi. Baik, bagi anda semua yang mungkin di luar sana pagi-pagi ni bangun dengan tak ada mood, bangun dengan sedih, berduka, janji dengan Is, lepas sahaja habis lagu ni kena kembali ceria balik, kena kembali happy balik, kena kembali bersemangat balik. Boleh? So lagu selepas ni Is orang kata tujukan untuk anda-anda semua yang nak layar perasaan sedih tu. Tapi janji tau, lepas habis lagu ni kembali bertenaga balik, kembali energetik balik, kembali bersemangat balik, kembali ceria balik. Sebab apa? Sebab saya faham tidak semua orang bangun-bangun tu dengan penuh orang kata ceria, bahagia, semuanya hok molek-molek belaka. Mungkin ada orang yang tengah berduka pagi ni, mungkin ada orang yang tengah sedih pagi ni, mungkin orang yang tengah ada banyak masalah ke, tengah serabut ke apa semua ke. Lagu ni orang kata untuk layankan perasaan sedih anda. Tapi janji, lepas habis lagu ni kena happy-happy balik, okey? Nak tahu lagu ke apa? Jom sama-sama kita berduka pagi ni, boleh tak? Di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Ha, masih lagi bersama dengan Is di Gu Pagi Gu Kita Melaku. Saya kata boleh lah kalau dengar lagu sedih-sedih kan, jadi sekok sebok. Ah, masih lagi bersama dengan Is di Gu Pagi Gu Kita Melaku. Okay, kata bila sendirian di konti ni, tanpa list, rindu tu mari menusuk kalebu. Ah, tapi tak apa, Is percaya pendengar-pendengar anda di luar sana pastinya ada bersama dengan Is lah. Dan jom kita borak lagi dengan pemanggil-pemanggil kita. Nak ke hidup. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Li. Ah, Is. Liz ada di Macang sana.
1: Tukar, maaf.
0: Tak apa, tak ada apa. Ah, Umi.
1: Hey.
0: Eh, bukan.
1: Oh, dia kata irama ni.
0: Oh, dia tupak kita ni. Alamak.
1: Irama baca Kak Asu, Kak Asu.
0: Baca. Kak Asu. Sorry, Kak Asu. Biasalah pagi-pagi ni yang main dengan baga kali.
1: Lamalah Kak Asu pun sesuatu juga.
0: Oh, itulah. Kak Asu lagu mana pagi ni? Beli ke buat?
1: Kak Asu beli ke umur pagi-pagi.
0: Oh, sama. Saya pun gitu juga. Kalau beli, mudah. Boleh makan macam-macam. Kalau buat, biasanya kita buat mudah sekali.
1: Mudah sekali. Sekarang, ya. Kalau beli, kita boleh tunjuk banyak sekali.
0: Benar sekali. Jadi, Kak Asu. Pagi ni, nak berucap ke siapa ni? Nak tuju ke siapa?
1: Ucapan Kak Asu untuk DJ Ikhlas. Selamat pagi. Selamat bertugas.
0: Baik.
1: Kita doakan supaya DJ Ikhlas cepat sembuh.
0: Amin.
1: Dan kepada habis yang Kak Ayah ditupak, Kak Ayah Okah Baru, Kak Amin Kuala Keraipah, dan Cikala, Kak Lung Pulau Condong, Umi Habibah Gunung. Dan kepada Nebepadi di Perdak Masuk, Tubuh Nak Bayang Haji Deng, Pak Mak Besu Umi Johor Kokku, Pak Nasi Ibu tu, semoga cepat sihat. Dan kepada Projek Kok Kiyok, dan akhir sekali kepada Cik Usuh Labok, Angka Rumah Pendek, Iwan Tawan, Pak Nikmat Opah, Ajah Kak Ayah, dan kepada Kak Ida, dan semualah yang mendengar Kelata FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu saja, Is. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Su. Kata, biasalah pagi-pagi ni. You main kata bawah lah. Tapi betul, betul. Kata, baik beli makanan pagi. Sebabnya pelbagai variasi makanan boleh dipilih. Kalau ambil hak dapur, kalau kita nak buat sendiri dapur, biasanya hak paling mudah sekali kita akan buat. Seperti lepengnya. Keguan orang kita kata deh. Jadi anda semua yang mungkin nak hantar anda anak sekolah ke pagi ni ke, ataupun apa lagi, mungkin nak pergi hijau ke, ingat jangan berlorak, jangan bergaduh, jangan orang kata rushing. Sebab apa? Sebab malang tidak berbau. Laju-laju, rushing-rushing. Kenapa? Kejar-kejar apa ni? Kejar nak mari pancual ke? Nak sampai di pejabat pancual? Habis kenapa tak bangau? Jangan deh. Jangan tekan pedal minyak tu kuat-kuat sangat. Okay, sekarang ni Is nak baca ucapan kita ni di pagi-pagi ni. Siapa yang ada di sini? Kita ada Muhammad Faizul Rata Panjang. Katanya ucapan selamat pagi buat Pak Nikmat Tawe, Abang Pa Beret 12, Pak Awe, Pak Le, dan Abang Hamid Kota Baru, Abang Mak Dusun Hijau, Kak Tis Lisim, Pak Teh Jabi, Pak Mes Ribung, Abang Hing Topak, Abang Osmai. Goodbye. Seterusnya kita ada siapa lagi? Cikgu Mazlina. Cikgu, sebelum pergi sekolah tu, cikgu wahak-wahak dulu kita deh. Assalamualaikum buat DJ yang bertugas, lagi disayangi, daripada cikgu Mazlina binti Mahmud, Gua Musang Kelantan. Ucapan ditujukan buat rakan-rakan guru di SK Gua Musang. Semoga semuanya dalam rahmat Allah. Tidak lupa buat anak-anak anda, Muhammad Haras Nadim bin Muhammad Rosli, di Taman Wangsa Mewangi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Terima teristimewa buat mak saya lah, Aisyah bin Mahmud di Kapung Sirih, Kota Baru. Semoga dalam kesejahteraannya sentiasa. Terima kasih DJ. Sama-sama. Seterusnya kita baca lagi lah. Umi Habibah Gunung. Assalamualaikum buat DJ Is yang berkesorangan di konti. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Is pagi ni sihat dan menjalankan tugas. Umi pagi ni ucap selamat pagi buat semua sahabat-sahabat pendengar setia Kelantan FM Umi, tak kira di mana berada, dan semoga kalian semua sihat ceria di samping keluarga dan dalam rahmat Allah sallallahu alaihi wasallam. Umi Habibah, semoga baca dan semoga adik Liz kita cepat sihat dan dapat bertugas bersama adik Is di konti adik. Ya, amin eh. Saya pun terkejut jugalah eh. Semoga kesihatan DJ Liz kita tu dia sembuh lah orang kata deh. Kita tak usah lah partner-partner kita ni sakit lama sangat deh. Tak seronok pula. Easy tu kena ada. Kita tak usah ease saja. Kita nak ada easy juga. Lepas ni jom sama-sama dengan Ease di kita naik Kuala Lumpur dulu untuk berita utama. Jadi sekarang ni jom kita dengar lagu. Habis saya ada story.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mom.
1: Ya, bertemankan lagi Is di sini dan kita dah pun masuk jam yang kedua lah. Dan bila kita tengok luar tu, okay, sebenarnya Is dalam konti pun Is boleh nampak juga luar sebenarnya. Luar bila kita tengok, Is masih belum nampak lagi orang kata kelibat cahaya matahari itu tidak orang kata menyentuh dedaunan di muka bumi ni. Kata tidak orang kata... Gapa ni tidak ada cahaya yang memanah masuk memancar ke wajah Is. Biasanya kalau pukul 7 lebih-lebih gini ni kita ada nampak dah orang warna-warna jingga-jingga kekuning-kuningan ada dekat atas langit itu deh. Jadi mari kita tengok Met Malaysia kata apa, meramalkan apa tentang orang kata hari ni punya cuaca ni. Kata orang kata apa, kalau ramal sahaja deh, kuih-kuihnya kita boleh beringat, kuih-kuihnya kita boleh buat mempersediakan. Okay, kita boleh buka apa-apa lagi. Allah wakabat yang main dengan belit lidah pula dah. Kita boleh membuat persediaan supaya kita nak keluar ke, nak buat aktiviti ke, lagu mana ke. Sekuih-kuihnya kita tahu lagu mana orang Malay yang dikatakan hari ni oleh Met Malaysia. Saya kalau kacik kalak Kelantan kat lagu tu lah, ia jadi lidah pergi dulu. Baik, jom untuk hari ni, Isnin ni ke. Pagi dikatakan tidak ada hujan, alhamdulillah. Jadi anda semua kalau nak buat aktiviti ke apa-apa tu, apa kata kita buat pagi? Sebab pagi diramalkan tidak ada hujan. Tetapi. Petir, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi anda-anda hok duduk orang kata kawasan pedalaman tu, beringat deh, ada ribut petir di beberapa tempat. Tempat mana tak pastilah, tapi di sekitar Kelantan. Kata deh, alik petih, ramalan sahaja. Cuma kata sediakan payung sebelum hujan lah. Dan malam pula ribut petih di beberapa tempat juga. Macam sebelum-sebelum ni lah, kalau ribut petih tu, kalau anda semua yang mungkin orang kata kan berniaga, pasarkan kopi, duduk tepi jalan, kalau mari dengan ribut petih tu, bahaya juga sebenarnya. Sebabnya terakak boleh kanopi dan bahan-bahan barang-barang jualan anda di atas meja tu. Jadi beringat deh. Dan sama juga untuk anda yang mungkin ada urusan di luar sana. Kalau hok dengan motor tu, bawalah baju je. Bawa baju je deh. Kalau ada kereta tu, tak apalah kita guna minyak kereta lah. Sebab apa? Sebab kalau macam kita tengok dekat area konti ni, dekat Wakacek Yeh ni, matahari masih belum kunjung tiba. Bermakna hai, pagi mungkin tiada hujan tapi joong-joong. Ada joong jugalah ni pagi ni ni. Dan okey. Selepas ini pu kita ada sketsa awak ya sama Said. Orang tak panggil Ines Kobing eh. Orang panggil Singok Bing. Tak. Rohana kita dan juga tiga beranak telah awak ya sama Said tu, kita nak cerita pasal gapo pula set dia ni. Saya pun hai, seronok sebenarnya. Kalau lah saya boleh jadi animasi seketika, saya nak pergi kapung set-set dia tu. Saya minat dah. Dan pukul 8 jap lagi pun kita ada kata apa, kita nak tengoklah juga perkembangan berita Kelantan sana sini tu. Adik, kadang-kadang kita kena ambil tahu, ambil cakna juga apa yang jadi di negeri kita ni kan. Kapung tu jadi gapo, kapung ni jadi gapo, daerah tu kena rana, kena ambil cakna jugalah. Okay, jadi jomlah kita dengar lagu pula nak dok. Lagu yang seterusnya ni, hey, salah apa? Salah apa daripada Ipan? Sebenarnya salah apa? Salah saya atau salah dia? Gimana sih kamu? Ih, gak mau ah kalau gini. Deku pagi, gue kita belakau.

0: Kelantan FM.
1: Kelantan FM, di mana jua?
2: Kaya sungguh pun ni. Aku doa ya semua. Jangan isak rokok, jangan isak rokok. Isak semacam. Pah putih pulak. Dua lepas kau si. Hai, sabuk pergiuk. Terima kasih ni. Lo ni pulak mesti panah. Aku ke kata gitu gini. Siya ke bombo. Kotu kau ni kena pergi belakang. Kita ni kena bertanggung jawab. Kapu mana? Terbakar tu tunggu dua bimak. Tidur di kapu kita pun sayang. Orang mai royak aku. Aku kena royak lah kena muki kapu tu sayang. Supaya kapu kita ni tak berlaku kebakaran. Baru di jadi. Cuma sebentar. Aku nak royak kamu. Kalau mu tu isak rokok baru di jadi. Mu kena pastikan api tu biar betul. Betul-betul mampu. Lepas tu janganlah mutingah kosek. Siya korek kena nyapuhnya. Kena masuk dari tu sapuh. Tapi kena jijok dulu. Tunggu dulu.

mucu kalau muta isa kabur di sini. Aku kama kamu isa. Iki gera tunggu demoni. Mucu tak kena tak muka kita sani. Isa koko lepa kucu mikito. Honi lau ke kato ni.

ni lah. Aku pergi panasan ni kan. Dengan cuaca panas di rumah ni, banyak lah aku tengok.

0: memang aku kalau jadi korek lah, aku tak rasa debar. Cuali kalau jadi ni rana siap lah demo.
1: Orang ini gitu.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Selamat pagi. Jom layan gu pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Alright. Tak apalah. Aku boleh hisap rokok tu.
5: Baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan Is di Gu Pagi. Hari ni hari Isnin 13 Julai 2020. Isnin dah kita ni. Untuk orang di luar sana, luar daripada Pantai Timur ni, semestinya hari ni hari pemula dia orang bekerja lah. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang tak henti-henti menghantarkan ucapan kepada Is di WhatsApp kita ni. Dan masih lagi ada lagi ucapan-ucapan yang masuk. Jadi takkanlah kita tak baca. Kita baca lah. Okey, ini daripada siapa ini? Assalamualaikum Kelantan FM. Salam sejahtera buat semua pendengar. Semoga sentiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Kiriman ikhlas dari Irah di Brunei Darussalam. Semoga ukhuwah antara Brunei dan Kelantan sentiasa erat. Teruskan menceriakan hari kami dengan siaran yang bermanfaat dan lagu-lagu yang menghiburkan. Terima kasih Kelantan FM. Semoga semua sentiasa bahagia dan diberkati. Amin. Dari Nur Syahirah Eliza binti Abdullah Salidi. Kita ada lagi, kita lagi, kita baca lagi, kita baca lagi. Nyam nyam nyam nyam nyam. Mohtar. Assalamualaikum DJI. Selamat pagi. Saya Mohtar dari Kapung Kut Siah. Saya nak buat ucapan selamat pagi pada Pok Mak Besar, Pok Mak Pertam, Pok Suli, Pok Mak Atuk Ngulu, Kak Su Baca, Kak Simam Macang dan semua pendengar Kelate FM yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu terima kasih. DJE, semoga sihat walafiat selalu. Amin, amin. Itulah, semoga kita sama-sama sihat lah deh. Sebab musim lawan ini musim panas, orang kata deh. Jadi jaga diri masing-masing. Ada banyak lagi ucapan yang saya nak baca, tapi kipas ni kita nak pergi, orang kata apa, tengok Kelantan sana sini perkembangan dia macam mana deh. Anda semua jaga diri deh. Saya sayangkan anda semua. Saya toksin lah tiba-tiba tak duk pula orang nak call-call kita pagi-pagi deh. Jadi jom kita dengar lagu Cik Misi, I Love You. Good pagi, go kita belakang.

0: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun. Setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau. Ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.